0: cek buku pelajaran itu beliau lihat satu persatu, kemudian kok ada yang bahannya mudah rusak, ada yang sudah rusak juga, kemudian tulisannya kecil-kecil, kemudian sehingga anak-anak SD khususnya itu bacanya sangat dekat begini, kemudian ya kalau dibaca kurang inilah, kurang baik gitu ya, sehingga atas dasar itu beliau mau cek buku-buku dari SD sampai SMA semuanya.
1: Awalnya yang punya kita dulu, awalnya yang
0: kita dulu, kita dulu dicek dulu semuanya, beliau lihat satu-satu, nanti ada juga videonya, presiden ngecek satu-satu semua, dia cek satu-satu, kemudian coba dibandingkan ke negara tetangga, bukan sendiri. Pada awalnya seperti itu, sehingga ya ini dari Pak Desek sampaikan, cek nanti intinya akan diperbaiki.
2: Pembaharuan buku ditargetkan rampung pada akhir tahun ini. Pembaharuan buku karena Presiden Prabowo Subianto memiliki perhatian terhadap kualitas buku pelajaran sekaligus upaya untuk membangun budaya menulis, membaca sejak dini sebagai investasi jangka panjang untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, Tersemudara untuk Indonesia.
3: Pemerintah mengizinkan pondok pesantren dan sekolah berasrama dengan jumlah santri atau siswa lebih dari 1.000 orang membangun dapur program makan bergizi gratis atau MBG secara mandiri. Kebijakan ini diharapkan memperluas jangkauan pelayanan dengan tetap mengedepankan standar keamanan dan mutu pangan. Berikut laporan selengkapnya, Alfred Tuter.
4: Pemerintah resmi menetapkan pondok pesantren dan sekolah berasrama dengan jumlah santri atau siswa lebih dari 1.000 orang dapat membangun dapur program makan bergizi gratis, MBG secara mandiri. Meski demikian, operasional dapur tetap harus mengikuti standar Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG yang ditetapkan Badan Gizi Nasional atau BGN. Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan mengatakan, kebijakan tersebut menjadi bagian dari upaya mempercepat dan mempermudah pelaksanaan program MBG di lembaga pendidikan berasrama yang memiliki jumlah penerima manfaat yang besar.
5: Ini juga tadi sudah diputuskan pondok-pondok atau sekolah berbasis keagamaan, dan yang boarding ya, yang di atas 1.000 ke atas mereka boleh bikin dapur tapi standar SPPG gitu. Kalau di bawah itu dia harus ikut SPPG yang terdekat. Nah, itu memudahkan. Jadi misalnya pondok yang punya 2.000 siswa atau santri, yang boarding mungkin yang 2.000, mereka bisa buat di dapur tempatnya, tetapi harus standar dengan SPPG yang juga nanti punya SLHS.
4: Sementara itu, Kepala Badan Gizi Nasional BGN Sudaryono memastikan seluruh dapur MBG termasuk yang dikelola pondok pesantren tetap akan melalui mekanisme verifikasi dan memenuhi standar yang telah ditetapkan pemerintah. Menurutnya, seluruh proses dilakukan secara transparan melalui sistem
6: ya, termasuk yang perlu sampai kami cek, seperti apa gitu. Jangan sampai, mohon maaf, kadang-kadang pernyataan sedikit itu kemudian pemahamannya berbeda. Karena pemahaman berbeda, ada oknum-oknum yang kemudian, mohon maaf, Pemenko itu menjajakan jasa di level bawah. Jadi saya pastikan kalau ada orang mengaku orangnya siapapun kemudian bisa membantu, saya pastikan bahwa jadi semua kita by system dan semuanya kita transparan semuanya.
4: Pemerintah berharap kebijakan tersebut dapat memperluas jangkauan layanan program MBG, khususnya bagi lembaga pendidikan berasrama. Selain itu, penerapan standar SPPG diharapkan menjaga kualitas makanan sekaligus menjamin keamanan pangan bagi para penerima manfaat. Dari Jakarta, Alfred Stuter, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pembangunan jalan tol Ancol Timur Pluit Elevated Harbor Road 2 terus menunjukkan kemajuan. Hingga awal Agustus 2026, progres konstruksi proyek strategis nasional atau PSN tersebut telah mencapai 44,2%. Rian Suryadi melaporkan.
7: Pembangunan jalan tol Ancol Timur Pluit Harbor Road 2 terus menunjukkan kemajuan. Direktur Utama PT Citra Marga Nusa Pala Persada Arif Budi Hardono mengatakan, hingga awal Agustus 2026, progres konstruksi proyek strategis nasional tersebut telah mencapai 44,2%. Sementara pembebasan lahan meningkat menjadi 77%. Sesuai kesepakatan yang berlaku saat ini, proyek Harbor Road 2 ditargetkan selesai pada kuartal 1 2026. 2028. Jalan tol Layang Harbor Route 2 memiliki panjang 9,2 km dan dibangun sepenuhnya di atas jalan tol existing. Jalan tol ini terdiri atas dua jalur masing-masing memiliki lebar 14,3 meter dengan tiga lajur lalu lintas di setiap arah.
8: 44,12%.
9: Kewajiban yang disampaikan kepada kami sesuai dengan kesepakatan dari pembebasan lahan, target adalah di kuartal pertama 2028. Tapi kami berharap dengan performance yang luar biasa dari WIKA dan juga dari GI dan tim, kami akan mencoba menyelesaikan di medio 2027.
7: Sementara pelaksana tugas Deputi 4 Kantor Staf Presiden Fajar Dwi Wisnu Wardani mengatakan pemerintah terus mengawal pembangunan Harbor Route 2 karena merupakan salah satu proyek strategis nasional. KSP bersama Kementerian Pekerjaan Umum, Badan Pengatur Jalan Tol, Kementerian ATR BPN, serta pihak pengembang akan terus melakukan koordinasi untuk menyelesaikan pembebasan lahan.
10: Yang jalan tol integrated atau Harbor Route 2 ini sangat strategis. Diharapkan bisa mengurai lebih jauh potensi kemacetan yang terjadi untuk transportasi dari dan menuju ke pelabuhan. Saya kira ini bukan tentang hanya tentang transportasi, tapi ini juga tentang pergerakan termasuk logistik nasional.
7: Diketahui proyek Jalan Tol Ancol Timur Pluit tersebut dibangun menggunakan investasi swasta senilai 15,8 triliun rupiah oleh PT Citra Marga Nusapala Persada CNMP tanpa menggunakan dana APBN. Seluruh pembiayaan termasuk pembebasan lahan ditanggung oleh perusahaan. Kehadiran jalan tol ini diharapkan mampu mengurangi kemacetan sekaligus pendukung peningkatan kapasitas pelabuhan Tanjung Priuk. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Beralih ke informasi lainnya, di mana para keluarga korban kecelakaan kereta api di Bekasi menggelar peringatan 100 hari terjadinya kecelakaan maut tersebut yang merenggut nyawa keluarga mereka. Leni Kurniawati melaporkan selengkapnya.
11: Mempunyai kesedihan semuanya. Diperparah lagi dengan kesedihan kami ini. Kenapa kami belum diperparah lagi? Karena sampai hari ini kami melihat belum ada keadilan yang ditegakkan atas status ini.
12: Para keluarga korban kecelakaan kereta api di Bekasi menggelar peringatan 100 hari terjadinya kecelakaan maut yang merenggut nyawa keluarga mereka. Peringatan tersebut dilakukan dengan pembacaan doa dan yasin bersama serta tabur bunga di Stasiun Bekasi Timur pada Jumat 7 Agustus 2026. Salah seorang perwakilan keluarga korban, Anggi Al-Hakim, menjelaskan, hingga kini para keluarga korban merasakan kesedihan mendalam atas peristiwa tersebut, apalagi para keluarga melihat belum ada keadilan yang benar-benar ditegakkan atas kasus ini. Para keluarga korban juga kecewa terhadap penanganan kasus yang terkesan lambat, padahal sebelumnya sejumlah pejabat menjanjikan akan bergerak cepat dalam menangani tragedi kecelakaan maut di Bekasi.
11: Kekecewaan dari kami selaku keluarga, pertama ada beberapa pejabat yang bilang gerak cepat, namun sampai saat ini hasilnya adalah gerak lambat. Sampai saat ini kami masih menunggu informasi ya dari instansi-instansi terkait. Bagaimana proses ini? Apa yang harusnya dilakukan, harusnya diinformasikan secara transparansi kepada kami, para keluarga. Dan juga kami meminta semua instansi yang terkait, yang bertanggung jawab atas tragedi ini, atas kecelakaan ini, untuk transparan kepada kami, menginformasikan segala semuanya informasinya kepada kami.
12: Sementara itu, keluarga korban lainnya, Hari Marwata, sampai hari ini masih menunggu kejelasan kasus tersebut, salah satunya hasil investigasi Komite Nasional Keselamatan Transportasi atau KNKT.
13: KNKT itu hanya 2-3 bulan kan
14: enggak tahu itu apa, terus kelanjutannya apa, sampai sekarang belum ada yang sampai sekarang nanti malam waktu ada laporan di
13: datang untuk
14: apa itu aja.
8: Sampai sekarang belum ada kelanjutan lagi kan. Pada para keluarga kami.
14: Keputusannya juga belum ada sih. Keputusannya apa? Hasilnya apa? Belum sampai sekarang belum ada.
8: Tolong kalau yang nirempati, yang seharusnya tidak
14: dicarilah.
8: Keluarkan.
12: Sekedar informasi bahwa kecelakaan kereta api di Bekasi terjadi pada 27 April 2026 sekitar pukul 20.40 hingga 20.57 waktu Indonesia Barat. Akibat kecelakaan tersebut banyak korban meninggal dunia hingga mengalami luka dari berat, sedang, dan ringan. Dari stasiun Bekasi Timur, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: ASEAN menegaskan komitmennya menjaga perdamaian, memperkuat integrasi ekonomi, dan menghadapi tantangan global bersama dalam peringatan Hari ASEAN ke-59. Ana Syarif melaporkan selengkapnya.
15: Laporan khusus.
16: Setiap tanggal 8 Agustus, negara-negara di Asia Tenggara memperingati Hari ASEAN. Tahun ini, peringatan tersebut menjadi momentum penting karena menandai 59 tahun berdirinya ASEAN sejak Deklarasi Bangkok pada 8 Agustus 1967. Tahun ini, ASEAN mengusung tema Navigating Our Future Together yang berarti menavigasi masa depan kita bersama. Tema tersebut selaras dengan keketuaan ASEAN 2026 yang dipegang oleh Filipina. Pesan utama yang ingin disampaikan adalah pentingnya negara-negara ASEAN menghadapi berbagai tantangan secara bersama-sama dengan tetap menjaga persatuan dan sentralitas kawasan. Sekretaris Jenderal ASEAN Kau Kim Horn mengatakan prinsip tersebut telah menjadi fondasi dalam perjalanan ASEAN. Setelah menyelesaikan ASEAN Community Vision 2025, para pemimpin ASEAN pada tahun lalu mengadopsi visi baru hingga tahun 2045 yang dilengkapi 4 rencana strategis untuk periode 20 tahun mulai 2026 hingga 2045.
17: Jadi, ASEAN adalah sebuah kisah sukses. Saya pikir ASEAN masih mampu terlibat secara konstruktif dengan semua kekuatan besar dan mereka semua menghormati sentralitas ASEAN serta posisi ASEAN sebagai pengemudi dalam arsitektur politik dan keamanan kawasan kita sendiri. ASEAN in the driver's seat in our own
16: political and security architecture. Sementara itu, Sekretaris Jenderal AIPA, Cem Widya menilai posisi ASEAN menghadapi tantangan tersendiri karena organisasi ini merupakan kumpulan negara berdaulat, bukan satu negara besar maupun organisasi supranasional seperti Uni Eropa. Menurutnya, ASEAN juga memiliki mekanisme pengambilan keputusan yang berbeda. Setiap negara anggota memiliki kedaulatan, sehingga keputusan ASEAN diambil melalui konsensus, bukan berdasarkan suara mayoritas.
18: So I think our size keep increasing and we expect to become the.
19: Saya melihat skala ekonomi ASEAN terus meningkat dan kami memperkirakan ASEAN akan menjadi ekonomi terbesar keempat di dunia pada 2030. Upaya ini merupakan bagian dari agenda ekonomi kami untuk mencapai kemakmuran dan memastikan masyarakat memperoleh manfaat dari pertumbuhan dan pembangunan komunitas ASEAN.
18: Economic integration and the community building process.
16: Memasuki usia ke-59, ASEAN juga menegaskan pentingnya fondasi perdamaian dan kepercayaan strategis di kawasan. Menteri Luar Negeri Sugiono dalam konferensi tingkat tinggi ASEAN mengatakan, tahun 2026 menjadi momentum penting karena menandai 50 tahun Treaty of Amity and Cooperation atau TAC. Perjanjian tersebut menjadi salah satu fondasi kepercayaan strategis di kawasan. Menurut Menteri Sugiono, pernyataan bersama mengenai TAC yang diadopsi para pemimpin ASEAN pada tahun ini sekaligus memperbarui komitmen tersebut untuk 50 tahun ke depan.
20: The joint statement on the TAC we adopt today renews that foundation for.
21: Pernyataan mengenai TAC yang kami adopsi hari ini memperbarui fondasi tersebut untuk 50 tahun ke depan, sekaligus melengkapi kerjasama yang telah berjalan dalam pencegahan konflik dan pengelolaan krisis. Perdamaian di kawasan kita tidak pernah terjadi secara kebetulan, melainkan dari pilihan, komitmen, dan kerjasama yang erat.
20: Sustained commitment and close cooperation.
16: Tak hanya itu, ASEAN terus memperluas jejaring kerjasama dengan negara-negara mitra di luar kawasan. Sekretaris Departemen Luar Negeri Filipina, Teresa Lazaro, menyatakan Jerman dan Qatar kini mendapat status sebagai mitra dialog sektoral ASEAN, sementara Turki resmi menjadi mitra dialog ASEAN ke-12. Menurutnya, perkembangan tersebut menunjukkan kepercayaan yang terus diberikan para mitra kepada ASEAN. Ia juga menilai penguatan kemitraan tersebut turut mendukung cita-cita ASEAN dalam mewujudkan ASEAN Community Vision 2045.
1: Perkembangan ini menunjukkan kepercayaan yang terus diberikan para mitra kepada ASEAN. Kami melihatnya sebagai langkah positif dalam mewujudkan ASEAN Community Vision 2045. Selain itu, kami juga menantikan kelanjutan keterlibatan dengan para mitra.
16: ASEAN atau Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara dibentuk oleh 5 negara pendiri, yakni Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand. Seiring berjalannya waktu, keanggotaan ASEAN berkembang menjadi 11 negara dengan bergabungnya Timor Leste. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik Hari ASEAN ke-59, menavigasi masa depan bersama. Naskah disusun oleh Tom Hakim dan Uliana Marta Doki, dibacakan Rani Indira.
15: Editorial.
22: Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. ASEAN memperingati hari jadinya yang ke-59 pada 8 Agustus 2026 hari ini, bertepatan dengan dinamika kawasan Asia Tenggara yang menghadapi tantangan semakin kompleks. Ketegangan geopolitik, perubahan iklim, ancaman terhadap ketahanan energi, serta transformasi ekonomi digital menguji kemampuan kawasan dalam menjaga stabilitas. Berbagai tantangan tersebut menegaskan bahwa negara-negara anggota ASEAN tidak dapat berjalan sendiri dalam menghadapi percepatan perubahan global. Sejak berdiri pada 8 Agustus 1967 melalui Deklarasi Bangkok yang ditandatangani oleh Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand, ASEAN kini telah berkembang menjadi organisasi regional yang strategis dengan peran sentral dalam menjaga stabilitas dan mendorong pertumbuhan ekonomi kawasan. Peringatan Hari ASEAN ke-59 tahun ini mengusung tema Navigating Our Future Together atau Menavigasi Masa Depan Kita Bersama. Tema tersebut sangat selaras dengan keketuaan ASEAN 2026 yang dipegang oleh Filipina. Pesan yang ingin disampaikan sangat jelas bahwa masa depan kawasan mutlak harus dinavigasi melalui penguatan kerjasama konkret. Fokusnya bukan sekadar mengatasi persoalan keamanan tradisional, melainkan juga memastikan ketahanan yang inklusif, ketahanan energi, konektivitas yang kuat, serta perlindungan menyeluruh bagi masyarakat. Dalam pandangan RRI, setidaknya ada 3 agenda besar yang harus menjadi perhatian utama kawasan. Pertama, menjaga perdamaian dan keamanan melalui stabilitas regional serta konsistensi dalam memperkuat sentralitas ASEAN. Kedua, membangun koridor kemakmuran melalui akselerasi ekonomi digital, ketahanan energi, dan perluasan konektivitas antar negara. Ketiga, memperkuat pemberdayaan masyarakat dengan memastikan seluruh proses pembangunan berjalan secara inklusif serta memberikan perlindungan yang nyata bagi seluruh warga Asia Tenggara. Bagi Indonesia, ASEAN jelas bukan sekedar forum diplomasi regional semata. Lebih dari itu, ASEAN merupakan panggung strategis nasional untuk memperjuangkan kepentingan bangsa sekaligus menjaga agar lingkungan kawasan tetap damai, mandiri, dan stabil. Oleh karena itu, peringatan Hari ASEAN tidak boleh berhenti pada sebatas seremonial atau pameran budaya. Momentum penting ini harus diterjemahkan secara progresif menjadi kerjasama nyata yang menghasilkan manfaat langsung bagi rakyat, mulai dari sektor perdagangan, investasi, ketahanan energi dan pangan, pendidikan, hingga perlindungan sosial masyarakat. Sikap kita sangat tegas. Indonesia harus terus memelopori penguatan ASEAN sebagai kawasan yang terbuka, inklusif, dan berorientasi pada solusi nyata. Dengan langkah tersebut, tema peringatan hari jadi tidak akan menjadi sekadar jargon semata, melainkan wujud komitmen bersama dengan menjamin masa depan Asia Tenggara yang senantiasa damai, sejahtera, dan berkelanjutan. Sekian editorial, selamat pagi.
3: Iran dan Oman telah mencapai kesepahaman mengenai kerangka awal kesepakatan untuk membuka kembali Selat Hormuz selama 60 hari. Hal itu dilaporkan oleh saluran berita Al-Hadad dan Al-Arabia yang berbasis di Arab Saudi pada Kamis kemarin. Dengan mengutip sejumlah sumber pejabat tinggi. Sumber tersebut mengatakan bahwa kesepakatan itu bertujuan memulihkan kembali pelayaran di jalur perairan tersebut. Namun kesepakatan itu masih memerlukan persetujuan Dewan Keamanan Nasional tertinggi Iran dan kemungkinan diumumkan dalam beberapa hari ke depan. Beralih ke informasi dari dunia olahraga, usai meraih gelar Piala Presiden 2026, Persebaya langsung menatap kompetisi Super League musim 2026-2027. Berikut laporan selengkapnya Agustin Irdiani.
0: Usai membawa Persebaya meraih gelar juara Piala Presiden 2026, pelatih Bernardo Tavares menegaskan hadiah tersebut merupakan hak klub dan pengelolaannya berada di tangan manajemen. Bernardo menyebut dirinya belum menerima hadiah secara langsung, sehingga keputusan terkait pemanfaatan dana tersebut bukan menjadi kewenangannya sebagai pelatih. Termasuk mengenai kemungkinan perekrutan pemain baru, ia memilih menyerahkan sepenuhnya kepada pihak manajemen. Saya belum menerima apapun, yang menerima hadiah tentu adalah klub, jadi pertanyaannya sebaiknya ditujukan untuk manajemen, bukan untuk
2: Coach.
0: Sementara penjaga gawang Persebaya Reza Arya menilai keberhasilan meraih trofi Piala Presiden 2026 menjadi modal positif sebelum menghadapi kompetisi Super League musim 2026-2027. Namun ia mengingatkan perjalanan musim masih panjang dan tim masih harus menjaga konsistensi. Ia juga menilai Piala Presiden menjadi ajang persiapan yang penting bagi Persebaya untuk mengukur kesiapan sebelum memasuki kompetisi resmi. Ia berharap keberhasilan ini menjadi awal bagi tim berjuluk bajul ijo untuk kembali meraih prestasi.
2: Menurut saya tentunya ini permulaan, ini karena ini pramusim. Jadi yang paling penting nanti kita bisa menjalani liga dengan bagus, karena liga ini sangat panjang dan kita ini masih pemanasan, tapi alhamdulillah bisa menjadi juara. Dan semoga nanti di liga kita bisa tampil konsisten.
0: Persebaya juga mengajak supporter setianya Bodek dan Monita untuk bersama-sama merayakan keberhasilan tim menjuarai Piala Presiden 2026 dengan memadati Stadion Gelora Bung Tomo GBT Surabaya pada laga persahabatan internasional menghadapi Penang FC pada Sabtu 15 Agustus mendatang. Agustin Irdiani melaporkan.
3: Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X@RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Ma, ini tangan ayah dan ini tangan ibu. Kita selalu tos. Tapi sekarang ayah sedang sakit. Ayah terserang bakteri jahat TBC. Aku dan ibu harus bantu ayah sampai ayah sembuh. Pas ayah batuk, harus selalu ditutup dengan benar. Setiap hari, aku dan ibu harus selalu ngingetin ayah untuk minum obat dari ibu dokter. Gak boleh telat, harus diminum sampai sembuh. Aku, ibu, dan ayah harus selalu jaga kebersihan. Sekarang ayah sudah sembuh, jadi kita bisa tos lagi.
1: Tos! Temukan, obati, sampai sembuh.
2: Warta Nusantara.
3: Kita bergeser ke pintu nih, peringatan Hari Anak Nasional.
4: Program Kampung Ramah Perempuan dan Perlindungan Anak ini bertujuan
2: informasi serta peristiwa aktual dan terlengkap dari seluruh Nusantara, dari Aceh sampai Papua, dari Miangas hingga Pulau Rote.
5: Memperingati Bulan Lingkungan Hidup Sedunia, sebanyak puluhan pohon ditanam dan aksi bersih lingkungan dilakukan di kawasan di daerah aliran sungai Das Ciliwung, Jakarta Timur.
2: Warta Nusantara hadir setiap hari pukul 5.20 waktu Indonesia Barat, pukul 12.15 waktu Indonesia Barat dan pukul 17.15 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3, terus mengudara untuk Indonesia.
6: ...81 tahun Indonesia merdeka, saatnya meneguhkan semangat persatuan, memperkuat gotong royong dan terus berkarya untuk negeri. Mari rayakan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia dengan semangat Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Dirgahayu Republik Indonesia, merdeka!

Terima kasih Anda telah ikuti Warta Berita bersama Pusat Pemberitaan Pro 3 RRI Jakarta. Nantikan informasi terkini lainnya hanya di saluran kami. Sampai jumpa.

Bencana dapat terjadi kapan saja dan di mana saja. Karena itu, kesiapsiagaan adalah langkah penting untuk melindungi diri, keluarga, dan lingkungan sekitar. Kenali potensi bencana di wilayah Anda. Siapkan jalur evakuasi, serta simpan nomor-nomor darurat yang mudah dihubungi saat dibutuhkan. Jangan lupa menyiapkan tas siaga berisi kebutuhan penting untuk keadaan darurat. Saat bencana terjadi, tetap tenang, ikuti arahan petugas, dan utamakan keselamatan bersama. Kepedulian dan gotong royong menjadi kekuatan utama dalam menghadapi setiap bencana. Mari tingkatkan kewaspadaan dan kesiapsiagaan, karena dengan siap menghadapi bencana, kita dapat menyelamatkan diri dan sesama. Siaga bencana, selamatkan sesama.

Dari Jalan Tanjung Bulu nomor 1, inilah Radio Republik Indonesia Ampana. Satu hati untuk satu radio.

0: Sylvie, Sylvie, oh Sylvie, dari tadi mah panggil-panggil, tidak ada nggak menyaut-menyaut. Makan Jo, ini nasi sudah diteralalat.
1: Iya mama, iye, tunggu sebentar, sedikit lagi kas menang dulu. Mama ini lea baganggu.
0: Ngana ini, dari kemarin kurang tidur ngapi kerja, so te pernah mau belajar. Kalau disuruh, DP jauhan sebentar. Tunggu, sabar, cobi bermain di luar kasana, kurang HP terus sama.
1: Iyo mama, jangan marah-marah dang. Kenapa mama Saya pe mata so pedis terus. Kadang kepalaku ini so pusing, baru so susah tidur saya mama.
0: Ena, itu HP dipakai untuk belajar dengan cari informasi. Kalau dipakai terus-terus, bisa mengganggu kesehatan mata, susah konsentrasi, bahkan menjauhkan kita dari keluarga dan teman.
1: Iyo mama So itu kayaknya mulai hari ini semua kurangi main HP. Pokoknya sebentar sore saya semua pergi bermain voli di lapangan Jo
0: Nah, begitu Ba dengar, itu baru anaknya mama. Tapi sebelum pergi cuci piring dulu
1: Oke mama.
2: Teknologi adalah sahabat, bukan pengganti keluarga dan masa kecilmu. Gunakan gawai dengan bijak, batasi waktu layar, dan luangkan lebih banyak waktu untuk belajar, bermain, serta bercengkrama bersama orang-orang tercinta. Karena masa kecil yang bahagia tidak hanya ada di layar, tetapi juga di dunia nyata. Bijak bermedia digital, anak sehat, keluarga hebat.

0: Mel, gimana caranya cepat terkenal?
1: Mudah.
0: Serius?
1: Iya, datang ke sekolah pakai helm panci, sepatu beda warna, terus teriak, aku alien.
0: Hah? Ya ampun, terkenal sih, tapi masuk grup WhatsApp guru.
1: Nah, itu namanya sensasi, ramai sehari, besok orang sudah lupa.
0: Kalau prestasi?
1: Beda, juara lomba, nilai bagus, jago olahraga, aktif di organisasi, atau bikin karya yang bermanfaat. Namamu dikenang karena hal baik.
0: Oh, berarti yang bertahan lama itu bukan sensasinya, tapi prestasi ya? Yeah!
1: Betul, pahlawan juga dikenang bukan karena bikin heboh, tapi karena memberi manfaat bagi bangsa.
2: Generasi muda, isi kemerdekaan dengan belajar, berkarya, dan berprestasi. Jangan mengejar sensasi yang hanya sesaat, jadilah pribadi yang menginspirasi melalui tindakan nyata.
3: Isi kemerdekaan dengan prestasi, bukan sensasi.

0: Ma, bikin makan saya mie goreng.
1: Hama Icat, kemarinnya so makan mie, hari ini makan mie lagi, kurang makan mie terus. Mau kurus nanti ngapain badan, gampang sakit nanti ngana. Ada ikan deng sayur itu mau baru masak, makan ke sana.
0: Tidak suka saya makan sayur dan ikan. Biar juga saya kurus, yang penting saya ganteng.
1: Hei Cat, ngana kira model ganteng itu cukup kalau ngana sore wasa nanti. Percuma kasih yang Icat kalau ngana kena stunting, ngapain badan pendek, tidak pintar. Tidak bisa nanti ngana kejar ngapain cita-cita mau jadi damkar.
0: Apakah itu stunting, Mama?
1: Stunting itu anak-anak yang pertumbuhannya terhambat, DP badan jadi pendek dari yang seharusnya akibat kekurangan gizi, jadi kurang pintar.
0: Oh, berarti saya harus makan makanan yang bergizi, Ma? Tapi Mama pe ikan sana so angus, bagaimana saya mau makan?
1: Ada yang tidak angus itu, tunggu Mama makan.
2: Cegah stunting sejak dini dengan makanan sehat dan gizi seimbang. Anak tumbuh kuat, cerdas, dan siap raih masa depan.

0: masih mendengarkan RRI Ampang FM. RRI Ampang FM 93 MHz.
1: Bhinneka Tunggal Ika bukan hanya sebatas semboyan, namun adalah prinsip bangsa Indonesia. Arah dalam menyatukan langkah untuk negeri tercinta. Berpegang pada Bhinneka Tunggal Ika, kita bergandengan tangan untuk membentengi Indonesia dari hal yang akan menghancurkan. Kita berpegangan tangan agar seragam melangkah ke depan.

0: gambaran Indonesia. Ada 17.000 lebih pulau, ada ratusan suku bangsa, bahasa, dan budaya yang dimiliki.
1: Budayanya, ya banyak. Ada berbagai tradisi, ada tariannya, ada seni rupanya, upacara adatnya, dan masih banyak lagi.
2: Suku dan bahasa daerahnya juga beragam. Ada Kaili, ada Jawa, ada Bali, ada Bugis, Minahasa, dan masih banyak suku yang lainnya.
3: Indonesia itu tentang keberagaman, tentang kebanggaan, dan tentang sebuah sejarah yang begitu panjang.
4: Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Rote, Indonesia kaya dengan anugerah yang begitu luar biasa. Indonesia adalah rumah, adalah pelangi, dan semua perbedaan yang menyatu dalam satu kesatuan. Aku bangga jadi orang Indonesia.
5: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
6: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Kilau Pancasila.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi penyiar dan selamat berjumpa kembali. Saya Novian yang kalau kembali temani Anda di kebersamaan kita pagi hari ini untuk edisi siar Sabtu 8 Agustus 2026. Dan semoga saya jumpai Anda semua dalam keadaan sehat walafiat. Selamat beraktivitas untuk Anda semua. Selamat menikmati akhir pekan Anda. Dan pagi ini seperti biasa kami masih akan temani Anda dengan pilihan musik hiburan dan juga beberapa informasi akan hadir pendengar yang sudah kami siapkan dikutip dari situs rri.co.id. Dan kita akan awali dengan informasi menarik pagi ini terkait dengan menyambut HUT RI ke-81 DWP Kemenag Tauna gelar seminar public speaking. Pendengar Dharma Wanita Persatuan atau DWP Kementerian Agama Kabupaten Tojona Una menggelar seminar public speaking dalam rangka menyambut hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di Aula Kantor Kementerian Haji dan Umrah Kabupaten Tojona Una pada Kamis 6 Agustus 2026. Kegiatan diikuti oleh seluruh anggota Dharma Wanita Persatuan, kemudian ASN Kementerian Agama dan Kementerian Haji serta guru perempuan Madrasah Negeri. Ketua DWP Kemenag Tojona Una Haja Wahida dalam laporannya menyampaikan bahwa seminar ini bertujuan meningkatkan kompetensi komunikasi, rasa percaya diri dan profesionalisme peserta dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Melalui seminar ini, DWP Kemenag Tojuna Una berharap lahir aparatur yang semakin profesional, komunikatif, dan mampu memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Kegiatan ditutup dengan penyerahan sertifikat kepada seluruh peserta sebagai bentuk apresiasi atas partisipasi dalam meningkatkan kompetensi komunikasi. Masih akan hadir pilihan informasi dari rri.co.id. Peningan sudah kami rangkum untuk Anda pagi ini setelah lagu berikut ini.

Pilihan informasi pendengar kita lanjutkan pagi ini. Badan Gizi Nasional atau BGN terus melakukan penguatan tata kelola keamanan pangan dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis atau MBG. Penguatan tersebut dilakukan melalui peningkatan kepatuhan terhadap standar operasional prosedur atau SOP di seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi, SPPG. Langkah tersebut pendengar merupakan tindak lanjut atau hasil evaluasi terhadap sejumlah insiden keamanan pangan yang terjadi dalam pelaksanaan program. Kepala BGN Sudaryono mengatakan setiap laporan dugaan keracunan selalu ditindaklanjuti pihaknya melalui investigasi. Ia menegaskan BGN menempatkan setiap kasus keracunan sebagai kejadian yang fatal. Hal ini karena berkaitan langsung dengan keselamatan dan kesehatan penerima manfaat, khususnya anak-anak. Oleh karena itu, pihaknya menerapkan prinsip zero tolerance terhadap setiap kasus keracunan dan terus melakukan berbagai langkah perbaikan. Semua itu dilakukan untuk mencegah kejadian serupa terulang. Ia memastikan apabila ditemukan unsur kesengajaan, BGN akan menyerahkan penanganannya kepada pihak yang berwenang untuk dilakukan pemeriksaan.

Mendingan kita lanjutkan untuk kebersamaan di pilihan musik hiburan dan juga informasi ya pagi ini. Berikut kembali ke menghadirkan informasi masih dikutip dari situs rri.co.id terkait dengan BKN yang membuka kolaborasi perkuat program makan bergizi gratis. Badan Gizi Nasional atau BGN membuka ruang dialog dan kolaborasi luas untuk memperkuat pelaksanaan program makan bergizi gratis atau MBGN. Program tersebut difokuskan melalui penyempurnaan tata kelola, keamanan, pangan, serta pelibatan berbagai pemangku kepentingan. Pembahasan program mencakup penyusunan menu, pemenuhan kebutuhan gizi, standar higien, sanitasi, dan sinergi lintas kementerian. BGN juga menjadikan seluruh masukan sebagai dasar penyempurnaan kebijakan serta operasional layanan bagi seluruh penerima manfaat.

Informasi lainnya, pendengar, Kabupaten Tojona Una kembali menorehkan prestasi pada ajang penganugerahan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan atau Jamsostek Award tahun 2026 yang digelar di Palu Kamis 6 Agustus 2026. Pada ajang tersebut, pendengar, Kabupaten Tojona Una berhasil meraih dua penghargaan sekaligus, yakni juara dua kategori pemerintah Kabupaten Kota, sementara Desa Webone sukses meraih juara satu kategori pemerintah desa dan kelurahan. Pada kategori pemerintah desa dan kelurahan, juara dua diraih Desa Pelawa Baru, Kabupaten Parigimotong, sedangkan juara tiga diraih Desa Satu, Kabupaten Poso. Sementara pada kategori pemerintah Kabupaten Kota, juara satu diraih Kota Palu, juara dua Kabupaten Tojona Una, dan juara tiga Kabupaten Morowali Utara. Selain itu, penghargaan kategori pertumbuhan universal coverage jaminan sosial ketenagakerjaan tertinggi diberikan kepada Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai atas keberhasilannya memperluas cakupan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan. Wakil Bupati Tojona Una, Surya Lepasiri, menyampaikan rasa syukur atas penghargaan yang diraih daerahnya. Menurutnya, capaian tersebut merupakan hasil kerjasama seluruh pihak yang selama ini berkomitmen memberikan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi masyarakat.

0: masih mendengarkan RRI Ampan FM.
1: RRI Ampan FM
0: 93 MHz.
2: Bhinneka Tunggal Ika bukan hanya sebatas semboyan, namun adalah prinsip bangsa Indonesia. Arah dalam menyatukan langkah untuk negeri tercinta. Berpegang pada Bhinneka Tunggal Ika, kita bergandengan tangan untuk membentengi Indonesia dari hal yang akan menghancurkan. Kita berpegangan tangan agar seragam melangkah ke depan.

0: gambaran Indonesia. Ada 17.000 lebih pulau, ada ratusan suku bangsa, bahasa, dan budaya yang dimiliki.
1: Budayanya, ya banyak. Ada berbagai tradisi, ada tariannya, ada seni rupanya, upacara adatnya, dan masih banyak lagi.
2: Suku dan bahasa daerahnya juga beragam. Ada Kaili, ada Jawa, ada Bali, ada Bugis, Minahasa, dan masih banyak suku yang lainnya.
3: Indonesia itu tentang keberagaman, tentang kebanggaan, dan tentang sebuah sejarah yang begitu panjang.
4: Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Rote, Indonesia kaya dengan anugerah yang begitu luar biasa. Indonesia adalah rumah, adalah pelangi, dan semua perbedaan yang menyatu dalam satu kesatuan. Aku bangga jadi orang Indonesia.
5: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
6: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Tanggal 17 Agustus 1945, hari yang akan selalu hidup dalam ingatan bangsa Indonesia. Di sebuah rumah sederhana di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta, proklamasi kemerdekaan Indonesia dibacakan oleh Insinyur Soekarno didampingi Dr. Andes Muhammad Hatta dengan kalimat yang singkat namun syarat makna. Bangsa ini menyatakan kepada dunia bahwa Indonesia telah merdeka, bebas dari belenggu penjajahan.
1: Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta.
0: Kemerdekaan ini bukan hadiah, bukan pula pemberian. Ia lahir dari pengorbanan, darah, dan air mata para pahlawan yang berjuang tanpa kenal lelah. Dari medan perang, hutan, gunung, hingga diplomasi meja perundingan, semua bersatu dalam satu tekad, merdeka atau mati. Setiap 17 Agustus kita tak hanya merayakan kemenangan, kita juga mengenang jasa para pendahulu, menyatukan langkah untuk menjaga dan mengisi kemerdekaan. Karena kemerdekaan adalah amanah yang harus kita jaga, rawat dan perjuangkan bersama. Dirgahayu Republik Indonesia, jayalah negeriku untuk selamanya. Merdeka!

0: Silvi. Oh, Silvi. Dari tadi mah panggil-panggil, tidak ada yang menyaut-menyaut. Makan, Jo. Ini nasi sudah teralalat.
1: Iya, Mama. Iya. Tunggu, sebentar. Sedikit lagi kas menang dulu. Mama ini lea baganggu.
0: Ngana ini dari kemarin kurang terus ngapa kerja. Sote pernah mau belajar. Kalau disuruh, DP jauhan sabantar. Tunggu, sabar. Cupi bermain di luar kasana. Kurang HP terus. HP terus sama.
1: Iya, Mama. Jangan marah-marah, Dang. Kenapa, Mama, eh? Saya pemata sepedis terus. Kadang kepala ku ini so pusing. Baru so susah tidur saya, Mama.
0: Enak. Itu HP dipakai untuk belajar dengan cari informasi. Kalau dipakai terus-terus, bisa mengganggu kesehatan mata, susah konsentrasi, bahkan menjauhkan kita dari keluarga dan teman.
1: Iyo Mama, so itu kayaknya mulai hari ini semua kurangi main HP. Pokoknya sebentar sore saya semua pergi bermain voli di lapangan, Jo.
0: Nah, begitu, Ba dengar. Itu baru anaknya Mama. Tapi sebelum pergi cuci piring dulu, ya.
1: Oke, Mama.
2: Teknologi adalah sahabat, bukan pengganti keluarga dan masa kecilmu. Gunakan gawai dengan bijak, batasi waktu layar, dan luangkan lebih banyak waktu untuk belajar, bermain, serta bercengkrama bersama orang-orang tercinta. Karena masa kecil yang bahagia tidak hanya ada di layar, tetapi juga di dunia nyata. Bijak bermedia digital, anak sehat, keluarga hebat.

0: Mel, gimana caranya cepat terkenal?
1: Mudah.
0: Serius?
1: Iya, datang ke sekolah pakai helm panci, sepatu beda warna, terus teriak, aku alien.
0: Hah? Ya ampun, terkenal sih, tapi masuk grup WhatsApp guru.
1: Nah, itu namanya sensasi, ramai sehari, besok orang sudah lupa.
0: Kalau prestasi?
1: Beda, juara lomba, nilai bagus, jago olahraga, aktif di organisasi, atau bikin karya yang bermanfaat. Namamu dikenang karena hal baik.
0: Oh, berarti yang bertahan lama itu bukan sensasinya, tapi prestasi ya? Yeah!
1: Betul, pahlawan juga dikenang bukan karena bikin heboh, tapi karena memberi manfaat bagi bangsa.
2: Generasi muda, isi kemerdekaan dengan belajar, berkarya, dan berprestasi. Jangan mengejar sensasi yang hanya sesaat, jadilah pribadi yang menginspirasi melalui tindakan nyata.
3: Isi kemerdekaan dengan prestasi, bukan sensasi.

0: Ma, bikin makan saya mie goreng.
1: Hama Icat, kemarin Ngaso makan mie, hari ini makan mie lagi. Kurang makan mie terus. Mau kurus nanti ngapai badan, gampang sakit nanti ngana. Ada ikan deng sayur itu mau baru masak, makan ke sana.
0: Tidak suka saya makan sayur dengan ikan. Biar juga saya kurus, yang penting saya ganteng.
1: Hei Cat, ngana kira model ganteng itu cukup kalau ngana sore wasa nanti. Percuma kasih yang Icat kalau ngana kena stunting, ngapai badan pendek, tidak pintar. Tidak bisa nanti ngana kejar ngapai cita-cita mau jadi damkar.
0: Apakah itu stunting, Mama?
1: Stunting itu anak-anak yang pertumbuhannya terhambat, DP badan jadi pendek dari yang seharusnya akibat kekurangan gizi, jadi kurang pintar.
0: Oh, berarti saya harus makan makanan yang bergizi, Ma? Tapi Mama pe ikan sana so angus, bagaimana saya mau makan?
1: Ada yang tidak angus itu, tunggu Mama makan.
2: Cegah stunting sejak dini dengan makanan sehat dan gizi seimbang. Anak tumbuh kuat, cerdas, dan siap raih masa depan.

Hutan adalah paru-paru dunia, tempat kehidupan tumbuh dan sumber penghidupan jutaan makhluk. Namun, setiap musim kemarau, ancaman kebakaran hutan kembali muncul. Kebakaran hutan bukan hanya merusak lingkungan, tapi juga mengancam kesehatan, ekonomi, bahkan keselamatan kita semua. Kita semua punya peran. Jangan membuka lahan dengan cara dibakar. Laporkan titik api secepat mungkin. Dan mari kita dukung upaya pencegahan serta penanggulangan karhutla di daerah kita. Jaga hutan kita, jaga masa depan kita. Bersama, kita bisa mencegah dan menanggulangi kebakaran hutan.

0: Dari Jalan Tanjung Bulu nomor 1, inilah Radio Republik Indonesia Ampana. Satu hati untuk satu radio.
1: Cara terbaik agar hidup Anda baik di masa depan adalah hidup dengan baik di masa sekarang. Adalah tidak mungkin merubah hari kemarin karena segala hal sudah terjadi. Yang bisa Anda lakukan adalah mengubah cara pandang Anda saat ini tentang kemarin agar hari ini menjadi lebih baik. Jika ingin hidup Anda berubah, Anda harus berubah. Mengubah cara pikir, cara pandang Anda, dan cara melakukan segala sesuatu. Ketika hal tersebut mengubah pikiran Anda, maka hidup Anda akan berubah. Pendengar, simak dan ikuti program Pesan Hari Ini.
2: Pendengar, kita jumpa dalam siaran radio Pesan Hari Ini bersama saya, Adriana Usmani. Kami berharap Anda dalam keadaan sehat, walaupun di luar sana begitu banyak permasalahan yang terjadi. Harga-harga yang makin membumbung, katanya ekonomi lagi nggak stabil. Tetapi itu tidak akan mempengaruhi hubungan Anda dalam membangun keluarga bahagia. Pendengar, selama acara ini berlangsung, jika Anda ingin melakukan diskusi, sharing, atau konsultasi, hubungi kami di WhatsApp 0878-7905-8229 atau 0813-157-11811. Kali ini kita akan berbicara tentang emosi dan suasana hati.
1: Sudahkah kita melihat di sekeliling kita hari ini? Ada begitu banyak hal yang indah yang bisa kita lihat. Salah satunya adalah diri kita sendiri. Dan ternyata, kita adalah seorang individu yang luar biasa, terlepas dari situasi yang sedang kita hadapi saat ini. Mungkin saat ini kita sedang menghadapi keadaan tersulit dalam hidup. Jangan putus asa. Karena setiap peristiwa yang terjadi adalah untuk mempersiapkan diri kita agar berhasil mencapai tujuan hidup. Dukungan pasangan dan keluarga merupakan faktor penting untuk mengatasi masalah yang terjadi. Ingatlah untuk selalu bersyukur dan jangan biarkan persoalan yang terjadi menguasai kita. Ikutilah perbincangan seputar membangun keluarga bersama narasumber berpengalaman dan terpercaya. Untuk informasi pelayanan, kirimkan pesan Anda melalui WhatsApp di 0878-7905-8229 atau 0813-1571-1811.
2: Pendengar, emosi dan suasana hati atau seringkali kita mendengar kata mood adalah kondisi yang sama-sama melibatkan perasaan seseorang. Namun demikian, terdapat perbedaan emosi dan suasana hati dan ini penting untuk diketahui. Karena mungkin saja ada banyak orang yang kurang mengetahui perbedaan ini dan sangat penting juga untuk dipahami oleh pasangan. Apakah Anda seorang suami atau istri? Emosi adalah perasaan intens yang spesifik dan kerap disebabkan atau ditujukan pada satu hal seperti merasa marah kepada pasangan Anda atau seseorang, atau sedih karena ditinggalkan oleh orang-orang yang dicintai. Atau mungkin juga Anda akan sedih karena selama ini orang yang Anda percaya, sahabat, teman, ternyata dia mengkhianati Anda. Pendengar, pada dasarnya emosi adalah respons langsung yang dihasilkan dari pengaruh eksternal, seperti kejadian di lingkungan sekitar maupun pengaruh internal seperti kondisi kesehatan mental. Misalnya, seseorang dapat merasakan emosi berupa marah dan frustrasi saat ia menghadapi situasi sulit atau gembira ketika mendapat kabar baik. Sementara suasana hati atau mood adalah perasaan umum yang cenderung bertahan dalam jangka waktu tertentu. Perasaan ini juga cenderung tidak spesifik, sehingga seringkali hanya disebut dengan mood yang baik atau mood yang buruk. Selain itu, mood adalah perasaan yang dapat memberikan dampak lebih luas terhadap pengalaman emosional seseorang. Kondisi ini bisa mempengaruhi sikap dan perilaku seseorang dalam merespons dan menghadapi situasi tertentu. Saya percaya keadaan emosi dan suasana hati dapat dan mungkin saja atau sudah menghinggapi Anda sebagai pasangan, entah istri atau suami atau siapa saja yang sedang mendengar siaran ini. Pendengar, jika Anda ingin bertanya lebih lanjut, silakan menghubungi kami di 0878-790-58-229 atau 0813-157-11811. Kami kembali setelah yang berikut ini.

0: bagaimana caranya menggali potensi diri untuk mendapatkan kebahagiaan dalam hidup? Cara yang terbaik adalah dengan meningkatkan kesadaran positif dan menggali kekuatan pikiran Anda. Jika Anda percaya sesuatu itu tidak mungkin, maka pikiran Anda akan bekerja untuk membuktikan mengapa hal itu tidak mungkin. Jika Anda percaya apa yang dilakukan akan berhasil, maka hal itu akan terjadi. Kekuatan pikiran yang Anda miliki akan selalu bekerja untuk menemukan berbagai potensi terbaik dalam diri sendiri. Tingkatkanlah cara berpikir positif untuk membangun keluarga bahagia bersama dengan pasangan, serta anggota keluarga dan orang-orang sekitar yang Anda temui. Berpikir positif akan menjadi energi yang kuat untuk menciptakan apa yang Anda pikirkan.
1: Ikutilah perbincangan seputar membangun keluarga bersama narasumber berpengalaman dan terpercaya. Untuk informasi pelayanan, kirimkan pesan Anda melalui WhatsApp di 0878-7905-8229 atau 0813-1571-1811.
2: Pendengar, fakta dan mitos seputar emosi dan suasana hati. Emosi dan suasana hati merupakan dua hal yang sangat berkaitan dengan kondisi kesehatan mental. Ada beberapa hal yang berupa fakta maupun mitos tentang emosi dan suasana hati. Yang pertama, fakta. Suasana hati bisa dipengaruhi oleh perubahan hormon sehingga terjadi perubahan suasana hati secara tiba-tiba. Dan ini sering dialami oleh remaja, wanita dengan premenstrual syndrome atau kita kenal dengan PMS, ibu hamil ataupun wanita menopause, efek samping obat-obatan, kurang tidur, hingga pengaruh cuaca. Yang kedua, fakta. Ada beberapa jenis makanan yang dapat memperbaiki suasana hati. Salah satunya adalah coklat hitam atau dark chocolate, yogurt, ikan, dan kacang-kacangan. Asam folat merupakan salah satu jenis vitamin B kompleks yang dapat membantu merangsang produksi hormon dopamin dan serotonin sehingga kedua hormon tersebut dapat membuat seseorang menjadi lebih rileks dan bahagia. Yang ketiga, fakta kesehatan. Kesehatan tubuh bisa dipengaruhi oleh emosi dan suasana hati. Emosi dan suasana hati juga menjadi salah satu faktor yang penting yang dapat mempengaruhi kesehatan tubuh karena emosi negatif dan suasana hati yang buruk dapat menyebabkan seseorang menjadi sulit untuk berpikir jernih. Sehingga berpotensi menyebabkan susah tidur atau insomnia, tidak bisa hidup tenang hingga mengganggu aktivitas sehari-hari. Jika emosi negatif yang tidak dilepaskan dengan baik dapat membuat seseorang menjadi lebih mudah stres, sehingga berisiko menurunkan daya tahan tubuh dan memicu terjadinya berbagai penyakit. Yang keempat, mitos. Depresi selalu menyebabkan seseorang merasa sedih terus-menerus. Depresi adalah salah satu gangguan kesehatan mental yang dapat mempengaruhi suasana hati penderitanya. Keadaan ini sering menyebabkan penderitanya merasa sangat sedih dan kehilangan semangat atau motivasi untuk menjalankan aktivitas yang awalnya diminati. Perlu diketahui, gejala depresi tidak selalu sama pada setiap orang, bahkan pada sebagian besar individu yang didiagnosis menderita depresi kronis, mereka juga cenderung menjadi lebih mudah marah dan tersinggung. Selain itu, ada rasa takut, cemas, dan khawatir. Ketiga macam emosi ini berkenaan dengan adanya rasa terancam oleh sesuatu. Pada rasa takut, ancaman ini lebih khusus dan jelas, sedang pada cemas dan khawatir. pada objek yang mengancamnya tidak begitu jelas. Seseorang merasa khawatir karena menghadapi satu situasi yang tidak bisa memberikan jawaban yang jelas dan pasti. Tidak bisa mengharapkan sesuatu pertolongan dan tidak ada harapan yang jelas akan mendapatkan hasil. Jadi kerjaannya cemas, perasaannya cemas, selalu khawatir. Sementara dia juga tidak mengerti apakah yang menjadi pemicu cemas. Mungkin ada sebab yang lain, tetapi dia tidak mengerti dari mana asalnya. Sehingga terjadi kecemasan yang berlebih-lebihan, akibatnya khawatir yang terus-menerus menjajahnya. Kami kembali setelah yang berikut ini.

0: Setiap orang pasti menginginkan untuk memiliki hubungan pernikahan yang bahagia. Tetapi jika tidak hati-hati, maka kita akan terjebak dalam pemikiran bahwa hubungan yang bahagia adalah hubungan yang penuh kesamaan tanpa perbedaan. Tetapi, tanpa disadari pemikiran itu mengarahkan kita agar berusaha untuk membuat pasangan kita menjadi seperti apa yang kita harapkan. Sadarilah bahwa setiap pribadi memiliki keunikan tersendiri. Untuk itu diperlukan usaha kedua belah pihak untuk saling menyesuaikan diri yang didasari oleh cinta kasih di antara pasangan. Ikutilah perbincangan seputar membangun keluarga bersama narasumber berpengalaman dan terpercaya. Untuk informasi pelayanan, kirimkan pesan Anda melalui WhatsApp di 0878-7905-8229 atau 0813-1571-1811.
1: Pendengar masih bersama dengan saya Adriana Usmani dengan apa yang sedang kita bicarakan tentang emosi dan suasana hati. Jika Anda memerlukan informasi atau ingin melakukan diskusi, silakan menghubungi kami di 0878-7905-8229 atau 0813-157-11811. Pendengar, kekhawatiran memiliki nilai positif. Sebab kecemasan dan kekhawatiran yang ringan dapat merupakan motivasi. Nah, di awal tadi saya katakan bahwa seringkali tidak jelas. Tetapi yang positif ini dapat memberikan motivasi. Kecemasan dan kekhawatiran yang sangat kuat bersifat negatif dapat menimbulkan gangguan baik secara psikis maupun fisik. Akibatnya orang tentu seringkali kita mendengar, aduh saya ini pusing mikirin segala macam. Saya ini khawatir, jangan-jangan saya ini lagi mikir ada orang yang mau mencelakai saya. Padahal sebenarnya itu adalah khawatir yang bersifat negatif. Memang gampang mau membunuh seseorang tanpa alasan yang jelas. Nah, marah dan permusuhan merupakan satu perasaan yang dihayati oleh seseorang atau suatu kelompok yang cenderung bersifat menyerang. Pada umumnya, kedua jenis emosi ini diberi konotasi negatif, walaupun sesungguhnya merupakan suatu kondisi yang normal. Keduanya merupakan satu cara seseorang untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan dalam memenuhi kebutuhannya melalui bentuk perilaku agresif atau menyerang. Marah dan permusuhan terhadap suatu perbuatan atau keadaan yang negatif adalah sesuatu yang konstruktif atau membangun. Asalkan intensitas penghayatannya tidak terlalu kuat serta dinyatakan dengan cara yang konstruktif. Rasa bersalah dan rasa berduka, kedua emosi ini dialami seseorang karena kegagalan atau kesalahan dalam melakukan sesuatu perbuatan yang berhubungan dengan norma. Jadi ada beda ya, ketika berduka misalnya karena kematian seseorang yang kita kasihi, itu duka cita yang merasa kita tidak akan lagi bertemu karena ikatan emosi. Tetapi kalau rasa bersalah dan berduka karena norma ini sesuatu yang memicu kita untuk lebih introspeksi diri. Seperti halnya dengan jenis-jenis emosi yang lain, keduanya memiliki nilai positif apabila prosesnya tidak terlalu kuat dan diterima sebagai koreksi terhadap dirinya atau diri seseorang. Dalam hal ini adalah emosi dan suasana hati. Jika prosesnya terlalu kuat dan dialami kurun waktu cukup panjang, maka akan memberikan beberapa dampak negatif. Pendengar, pada akhirnya saya ingin mengatakan kepada Anda bahwa hati yang gembira bagaikan obat yang manjur dan memberi kesembuhan. Tetapi semangat yang patah akan melemahkan tubuh, bahkan menghancurkan tulang belulang Anda. Demikian perjumpaan kami dalam siaran pesan hari ini untuk membangun keluarga. Saya Adriana Usmani akan mohon diri dari hadapan Anda. Kita jumpa di lain kesempatan. Tetaplah bersama kami dalam siaran pesan hari ini untuk membangun keluarga.
0: Berusahalah untuk selalu berpikir positif dan optimis dalam semua kesulitan. Jangan terobsesi pada pengalaman masa lalu atau masa depan, tetapi berusahalah untuk melakukan yang terbaik saat ini. Demikian, Anda telah mendengarkan program pesan hari ini. Untuk informasi pelayanan, hubungi kami di WhatsApp 0878-7905-8229 atau 0813-1571-1811. Nantikan kembali program kami berikutnya. Pesan hari ini untuk membangun keluarga.

0: Ina, sakuya alina marisa miule?
1: Sapu aliman jobu, Ana.
0: Ya, no, Tanta. Boleh kasih kurang kok sadiki DP harga pisang, Dan.
1: Oh, sonin boleh turun. So, DP harga itu.
0: Siaga alina langsung celata, Ji.
2: Aku sekilo, telepon lusat bundi.
0: Bagus juga ya, kalau kita paham bahasa ibu. Kenalan jadi banyak, ngobrol bisa nyambung, dan urusan belanja serta tawar-menawar pasti lancar.
3: Ayo, gunakan bahasa ibu dan jangan malu untuk menuturkannya. Karena hilangnya sebuah bahasa daerah, sekaligus akan mengambil seluruh warisan budaya dan intelektual yang terkandung di dalamnya. Masihkah kita malu?

0: Eh, Dir, apa kau bikin?
1: Eh, kau tidak lihat kah ini? Saya lagi rakit bom ikan, hai.
0: Astaga, kau tidak tahu kah bom ikan itu bisa merusak biota laut?
1: Saya tahu, Ji. Tapi kalau mancing ikan itu lama, kone.
0: Eh, pudelah. Bom ikan itu, toh, dah kasih rusak terumbu karang.
1: Lalu apa urusannya dengan saya?
0: Heh, terumbu karang itu rumahnya ikan-ikan kecil. Kalau udah rusak, lama baru tumbuh lagi. 100 tahun, hai.
1: Heh, begitu kah?
0: Coba kau bayangkan, mau tinggal di mana ikan kalau rumahnya kau hancurkan? Nggak bisa berkembang biak, lama-lama habis ikan.
1: Oe, berarti nggak dapat ikan, Minanti. Susah memakan ikan.
0: Nah, itu kau pintar.
2: Manfaatkan alam, jaga lingkungan.

0: Pendengar tepat pukul 12 waktu Indonesia Tengah, kita akan ikuti dinamika olahraga bersama Pro 3 RRI Jakarta.
1: Xabi Alonso menyebutkan kedatangannya ke Jakarta untuk mendekatkan Chelsea dengan para pendukungnya. Mohamed Salah bergabung dengan Trabzonspor dan disambut meriah para fans. Indonesia gagal ke semifinal Piala AFF 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Dan pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3 Sabtu 8 Agustus 2026 bersama saya, Rudy Zain.

0: Informasi pertama kami awali dari sepak bola luar negeri. Bayern Munich berhasil mengalahkan Aston Villa dengan skor tipis 2-1 di tur pramusim ke Asia di Stadion Kai Tak Hong Kong pada Jumat malam. Karisma Rizky melaporkan selengkapnya.
1: Bayern Munchen melanjutkan tren positif di tur Asia mereka. Raksasa Jerman itu menundukkan Aston Villa dengan skor 2-1 dalam laga persahabatan yang berlangsung di Stadion Kai Tak Sport Park, Hong Kong dini hari tadi. Bayern langsung mengambil inisiatif sejak awal. Peluang demi peluang tercipta melalui Arjen Ibrahimovic dan Alexander Pavlovic. Namun kiper Villa, Marco Bizot, tampil sigap. Gol yang ditunggu akhirnya datang di menit ke-37. Umpan matang Tom Bischoff disambut dengan sundulan sempurna oleh Kim Min Jae. Bayern unggul 1-0. Memasuki babak kedua, Bayern tetap dominan. Pada menit ke-73, Luis Diaz mengandalkan keunggulan setelah memanfaatkan umpan Ibrahimovic, skor menjadi 2-0. Aston Villa tak menyerah. Joe Gomez berhasil memperkecil ketertinggalan di menit ke-83. Namun penampilan apik Manuel Neuer menggagalkan upaya Villa mencari gol penyeimbang. Usai laga, pelatih Munchen Vincent Kompany puji para pemainnya yang tampil baik.
2: Yang kami selalu berusaha menemukan performa terbaik kami secepat mungkin. Tetapi pada tahap pramusim ini, bagi kami untuk menunjukkan energi yang kami tunjukkan dalam pertandingan melawan tim Villa, saya sangat menghormati mereka. Jadi saya sangat senang dengan penampilan kami.
1: Sementara itu, pemain Villa, Matty Cass, akui Munchen merupakan tim terbaik di dunia saat ini.
2: Mereka adalah tim terbaik dunia saat ini, dan ini adalah ujian besar bagi kami. Jelas ini bagus bagi kami melawan lawan yang kuat.
1: Setelah pertandingan itu, Bayern Munchen dijadwalkan menghadapi RB Leipzig pada laga persahabatan pada 15 Agustus mendatang. Sedangkan Aston Villa melakoni Piala Super UEFA berhadapan dengan Paris Saint-Germain pada 13 Agustus waktu setempat. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sementara itu Chelsea akan menghadapi AC Milan pada laga tur pramusim di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta nanti malam. Kick off pertandingan yang digelar perusahaan promotor Indonesia Nine Sports akan dimulai pada pukul 19 waktu Indonesia Barat. Manajer Chelsea, Xabi Alonso, menjadikan laga tur pramusim di Jakarta menjadi bagian dari momentum membangun mentalitas pemenang skuad Chelsea untuk mengarungi musim kompetisi 2026-2027. Dan selain itu, kedatangan skuadnya ke Indonesia untuk menjalin kedekatan dengan para penggemar.
1: I think that this is a perfect time to
2: get close to this. Ini adalah saat yang tepat untuk menjalin kedekatan dengan para pendukung, baik mereka yang berasal dari Indonesia maupun yang bisa datang ke Jakarta. Kita tahu sepak bola itu mendunia. Meskipun kami berbasis di London, kami merasakan dukungan luar biasa dimanapun. Kami melihat orang mengenakan seragam biru. Kami sangat menghargai dan berterima kasih atas dukungan tersebut. Dan sekarang adalah momen yang pas untuk bertemu langsung. Saya yakin, meskipun jaraknya jauh, kita bisa merasa sangat dekat satu sama lain.
0: Hal senada juga disampaikan pelatih AC Milan Ruben Amorim, yang mengatakan laga pramusim ini menjadi kesempatan dirinya untuk menggali potensi skuadnya. Amorim mengatakan akan memainkan para bintang seperti Luka Modric, Gonzalo Ramos, dan Rafael Leao dalam laga kontra Chelsea nanti.

0: Bintang sepak bola Mesir Mohamed Salah mendapat sambutan luar biasa dari para pendukung Trap Sponsor, maksud kami Trap Zone Sports, setelah resmi bergabung dengan klub asal Turki tersebut. Ribuan fans memadati Papara Park untuk menyambut kedatangan Salah yang menandatangani kontrak selama 2 tahun. Pemain berusia 34 tahun itu menyapa para supporter yang bersorak dan melakukan selebrasi tradisional triple greeting yang biasa dilakukan di stadion-stadion Turki. Salah mengaku terkesan dengan sambutan yang diberikan oleh para pendukung Trabzonspor. Dia menyebutkan pengalaman tersebut sebagai sesuatu yang belum pernah dirasakan sepanjang karirnya.
1: An experience I never had in my life. I just wanna thank every one of you for being here today.
2: Ini pengalaman yang belum pernah terjadi di hidup saya. Saya ucapkan terima kasih pada kalian semua sudah berada di sini. Saya tidak menyangka akan disambut semeriah ini. Saya mau menang dengan klub ini. Saya sangat menghargainya.
1: Because you guys show me so much love and I really really appreciate that.
0: Trabzonspor menggelar acara perkenalan resmi setelah Salah bergabung dengan status bebas transfer usai mengakhiri perjalanan panjangnya bersama dengan Liverpool. Selama 9 musim memperkuat Liverpool, Mohamed Salah mencatatkan 442 penampilan, mencetak 257 gol, dan memenangkan 8 trofi utama, termasuk 2 gelar Premier League serta Liga Champion UEFA. Kepindahan ke Trabzonspor menjadi tantangan baru bagi Salah setelah menjadi salah satu pemain paling berpengaruh dalam sejarah modern Liverpool.

Kita beralih ke lintasan balap MotoGP. Pebalap Aprilia Racing Marco Bezzecchi menjadi yang tercepat dalam sesi praktis MotoGP Inggris 2026 di sirkuit Silverstone Jumat malam waktu Indonesia. Bezzecchi mencatat waktu terbaik 1 menit 56,280 detik. Catatan tersebut dibuat pada detik-detik terakhir sekaligus menggeser Raul Fernandez dari posisi teratas. Fernandez harus puas di posisi kedua dengan waktu 1 menit 56,615 detik. Posisi ketiga ditempati oleh Fabio Di Giannantonio Antonio. Hasil praktis ini menjadi modal penting bagi para pebalap untuk menghadapi sesi kualifikasi MotoGP Inggris 2026. Sementara itu, pebalap Indonesia Vega Ega Pratama meraih hasil positif pada sesi praktis MotoGP Inggris 2026. Berlaga di sirkuit Silverstone pada Jumat malam waktu Indonesia, Vega menempati posisi ketiga dengan catatan waktu 2 menit 9,639 detik. Posisi teratas ditempati pebalap KTM Valentin Perone yang mencatatkan waktu 2 menit 9,568 detik. Perone unggul tipis hanya 0,010 detik atas Scott Ogden di posisi kedua. Hasil Veda ini menunjukkan peningkatan dibandingkan sesi FP atau Free Practice 1. Sebelumnya, Veda berada di posisi ke-6 dengan selisih waktu 1,446 detik dari catatan terbaiknya di sesi praktis. Sesi kualifikasi Moto3 Inggris akan menjadi kesempatan berikutnya bagi Veda untuk mengamankan posisi start terbaik.

Kita ke kabar tenis lapangan. Petenis Jepang Naomi Osaka melaju ke babak 16 besar Canadian Open 2026 usai menyingkirkan Elise Mertens di Sobey Stadium dini hari tadi. Sementara dari sektor putra, Hao Fonseca membuat kejutan dengan menaklukkan Casper Ruud untuk melaju ke putaran selanjutnya. Laporan selengkapnya bersama dengan Liliana Dea berikut ini.

0: Beauty A1 Thousand Canadian Open 2026. Unggulan ke-11 itu mengalahkan Elis Mertens 2 set langsung dengan skor 6-1, 6-2 di Sobey Stadium Toronto dini hari tadi. Kemenangan tersebut diraih Osaka hanya dalam waktu 1 jam 11 menit. Usai pertandingan, petenis berusia 28 tahun itu mengaku senang dengan performa yang ditampilkannya serta mengapresiasi dukungan penonton yang memenuhi stadion.
1: Yeah, I mean it was definitely really fun.
0: Pertandingan ini benar-benar menyenangkan. Saya memainkan pertandingan sebelumnya di sini, jadi saya merasa sudah mulai terbiasa dengan lapangannya dan saya sangat menyukai tempat ini. Terima kasih kepada kalian yang tetap bertahan dan memberi dukungan kepada kami.
1: Yeah, thank you guys for staying and cheering us on.
0: Sementara itu, dari sektor tunggal putra, petenis muda asal Brazil, João Fonseca, menyingkirkan Casper Ruud dengan kemenangan 7-6, tiebreak 8-6, dan 6-3 di IGA Stadium Montreal dini hari tadi. Fonseca menyelesaikan pertandingan dalam waktu 1 jam 54 menit untuk mengamankan tiket ke babak 16 besar ATP 1000 Canadian Open. Hasil ini menjadi kemenangan kedua Fonseca atas Ruud tahun ini setelah pertemuan mereka di Roland Garros Juni lalu. Usai pertandingan, Fonseca sempat mengeluhkan performa servisnya yang kurang memuaskan, namun menegaskan akan memperbaikinya jelang laga berikutnya.
2: I was pretty tired my serve today. I mean, I was not serving well.
3: Saya cukup lelah dan servis saya hari ini tidak terlalu bagus. Saya mulai menggunakan servis kedua sebagai servis pertama, lalu menambah sedikit kecepatan pada servis kedua sebagai servis pertama karena kondisi saya kurang baik. Tapi saya tidak tahu. Besok kami kembali ke lapangan dan mencoba memperbaikinya.
0: Pada babak 16 besar, Naomi Osaka akan menantang petenis tuan rumah Leila Fernandez, sementara João Fonseca akan menantang unggulan kelima asal Amerika Serikat Ben Shelton. Hasil pertandingan Canadian Open lainnya, petenis Indonesia Aldila Suciadi berhasil meraih kemenangan di nomor ganda putri saat berpasangan dengan Erin Rotliffe. Aldila Erin mengalahkan unggulan keempat sekaligus juara Wimbledon 2026 Kristina Mladenovic dan Guo Hanyu dengan skor 6-3, 6-7, 10-5 di Toronto dini hari tadi. Pasangan Indonesia Selandia Baru itu selanjutnya akan menantang Olivia Nichols dan Teresa Mihalikova pada babak 16 besar Senin mendatang. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Timnas Indonesia harus menelan pil pahit gagal lolos ke semifinal Piala AFF 2026 setelah hanya bermain imbang 1-1 melawan tuan rumah Singapura di Stadion Jalan Besar Singapura tadi malam. Niar Abdul Itiloli melaporkan selengkapnya.
1: Ball by Tom Hay. Cut back. Oh,

Jadi saya pikir ada beberapa pengalaman luar biasa untuk beberapa pemain yang lebih muda dan pemain baru ini. Maksud saya sedih untuk beberapa pemain yang lebih senior. Mereka benar-benar memberikan yang terbaik. Mereka membuat banyak pengorbanan untuk berada di sini. Dan mereka sangat ingin memenangkan gelar untuk Indonesia. Mereka tidak berhasil sayangnya. Dan mereka telah memberikan yang terbaik. Mereka mengerahkan segalanya di luar sana.

0: Singapura.
1: Sejak menit awal pun timnas Indonesia sebenarnya tampil sangat dominan gitu. Tetapi masalahnya adalah tidak efektif begitu bola sampai di area pertahanan, khususnya di area kotak penalti Singapura ya. Saya mencatat ada sedikitnya 17 sentuhan di kotak penalti Singapura. Artinya pemain-pemain kita itu melakukan operan, assist dan lain sebagainya, termasuk shots juga ya, itu di kotak penalti Singapura itu ada 17 di babak pertama saja gitu. Nah sebaliknya Singapura ini tidak sebanyak itu, bahkan cuma 5 kalau tidak salah, 5 sentuhan di kotak penalti timnas Indonesia. Tetapi serangan yang mereka bangun itu lebih jauh lebih optimal.

Sementara itu Vietnam berhasil memastikan diri sebagai juara grup A Piala AFF 2026 setelah mengalahkan Kamboja 3 gol berbanding 1 di Stadion My Dinh, Hanoi, Jumat malam. Nguyen Dinh Bac menjadi bintang kemenangan Vietnam dengan mencetak 2 gol masing-masing pada menit ke-18 dan 89. Satu gol lainnya tercipta lewat kesalahan pemain Kamboja Im Phak Hin pada menit ke-84. Kamboja sempat menyamakan kedudukan melalui Yago Bento pada menit ke-71. Namun Vietnam kembali unggul sebelum memastikan kemenangan 3-1. Hasil ini membuat Vietnam mengoleksi 10 poin dan mengunci posisi teratas grup A. Singapura finish kedua dengan 8 poin, sedangkan Indonesia di posisi ketiga dengan 7 poin dan otomatis tersingkir dari Piala AFF 2026.

0: Hanya menorehkan hasil imbang melawan Singapura di laga terakhir grup H Piala AFF 2026 membuat Indonesia tersingkir. Bagaimana evaluasi penampilan anak asuh John Hartman pada laga tadi malam? Dan berikut kami ajak Anda menyimak wawancara Luna Elia bersama pemerhati sepak bola Ari DP.
1: Timnas Indonesia harus mengakhiri perjuangan di Piala AFF 2026 setelah bermain imbang 1-1 melawan Singapura di laga terakhir grup A yang berlangsung pada Jumat tadi malam di Stadion Jalan Besar Singapura. Nah, hasil ini tentu membuat Singapura memastikan tiket ke semifinal, sementara Indonesia harus tersingkir di fase grup. Bagaimana evaluasi dari jalannya pertandingan tadi malam? Kita akan membahasnya bersama pemerhati sepak bola Ari DP. Bung Ari, bagaimana evaluasi Anda secara menyeluruh dari jalannya laga tadi malam? Faktor apa yang menurut Anda ini paling menyebabkan Indonesia harus tersingkir dari Piala AFF?
2: Iya, secara keseluruhan Indonesia sebenarnya tampil cukup baik ya pada beberapa fase pertandingan, terutama dalam membangun serangan dan kemudian menciptakan peluang. Namun ya, permainan belum cukup stabil kalau menurut saya selama 90 menit itu. Setelah berhasil mencetak gol, tim gagal mempertahankan intensitas dan konsentrasi sehingga lawan mampu kembali menguasai pertandingan. Barangkali faktor terbesar penyebab tersingkirnya Indonesia ini kalau menurut saya adalah hilangnya konsentrasi pada momen-momen krusial, terutama beberapa menit setelah unggul. Selain itu, efektivitas penyelesaian akhir juga masih menjadi persoalan tersendiri, karena peluang yang tercipta tidak mampu dikonversi menjadi tambahan gol, dan sampai pertandingan berakhir kita hanya mampu mencetak satu gol. Di level turnamen seperti ini, tim yang gagal memanfaatkan momentum itu biasanya akan dihukum dengan oleh lawan gitu. Dan terbukti Indonesia juga kebobolan dan harus memetik hasil imbang.
1: Indonesia sempat unggul terlebih dahulu ya di babak kedua, di awal babak kedua. Tapi mengapa kemudian timnas Indonesia ini sering kehilangan momentum setelah unggul terlebih dahulu, Bung?
2: Iya, ini merupakan persoalan manajemen pertandingan ya, atau dalam taktik permainan itu adalah game plan-nya seperti apa. Setelah unggul, sebuah tim seharusnya mampu mengendalikan tempo, kemudian menjaga penguasaan bola, dan meminimalkan risiko kehilangan bola di area berbahaya. Tapi ya, Indonesia menurutnya justru terlihat terlalu cepat kehilangan bola, sehingga Singapura kembali mendapatkan kepercayaan diri. Dan paling penting adalah ini, mereka Singapura bermain di depan publik sendiri ya, atau di sebagai tuan rumah. Jadi mereka lebih paham bagaimana atmosfer maupun adaptasi di lapangan. Selain faktor taktis itu, ada aspek psikologis juga kalau menurut saya. Setelah mencetak gol, pemain terkadang kehilangan fokus karena merasa mungkin pertandingan mulai berada dalam kendali gitu. Padahal justru 5 hingga 10 menit setelah unggul atau mencetak gol itu merupakan fase yang paling berbahaya, karena lawan biasanya langsung meningkatkan intensitas permainan, dan kalau kita tidak mampu mengantisipasi itu jadi bumerang gitu. Dan terbukti Indonesia setelah unggul mampu, setelah itu kebobolan.
1: Baik, bagaimana Anda menilai antisipasi lini pertahanan dan juga penjaga gawang saat proses gol balasan dari Ilhan Fandi? Apakah Anda melihat koordinasi antara kiper Cahaya Supriyadi dan back Rizky Ridho ini kurang baik, Bung? Mengingat gol balasan dari Singapura ini kan tidak terlalu lama jedanya ya, setelah Indonesia unggul terlebih dahulu.
2: Dari proses kita kebobolan ya, tentu ada aspek yang banyak yang bisa dievaluasi begitu. Baik dari organisasi lini belakang maupun komunikasi antara back dan penjaga gawang. Namun menurut saya menyimpulkan bahwa kesalahan hanya berasal dari koordinasi kiper Cahaya Supriyadi dan back Rizky Ridho akan terlalu sederhana begitu. Harus ada analisis mendalam mengenai bagaimana kesalahan bisa terjadi. Menurut saya lebih penting adalah bagaimana seluruh unit itu bertahan merespon transisi lawan setelah kita kehilangan bola. Bertahan itu merupakan tanggung jawab kolektif gitu ya, dimulai dari tekanan pemain depan hingga koordinasi lini belakang dan kiper. Jika satu mata rantai ini terlambat bereaksi, ya ruang bagi penyerang lawan akan terbuka dan akhirnya kita kebobolan.
1: Babak kedua, wasit ini kan sempat membatalkan kartu merah kepada pemain Singapura. Seberapa besar menurut Anda ini pengaruh drama pembatalan kartu merah ini terhadap fokus dan juga mental bertanding para pemain skuad Garuda?
2: Iya, pastinya keputusan seperti itu akan memengaruhi emosi pertandingan gitu. Ketika pemain merasa akan menghadapi lawan dengan 10 orang, lalu keputusan berubah, ada kemungkinan gitu ya, muncul rasa frustrasi atau kehilangan fokus untuk beberapa saat. Namun tim yang matang itu seharusnya secara mental ya, mampu segera beradaptasi dengan keputusan wasit, apapun keputusannya.
1: Ya, Bung Ari, terakhir bagaimana seharusnya timnas ini memperbaiki performa untuk turnamen internasional ke depannya?
2: Ya, ada beberapa hal yang perlu menjadi perhatian kalau menurut saya. Pertama, bagaimana meningkatkan kemampuan game management atau game plan tadi, terutama saat kita sudah unggul. Berikutnya adalah memperbaiki organisasi pertahanan, khususnya dalam menghadapi transisi negatif dan bola mati. Ini yang respon kita yang harus kita perbaiki. Berikutnya meningkatkan efektivitas penyelesaian akhir gitu, agar peluang yang tercipta itu bisa menghasilkan lebih banyak gol, tidak seperti pertandingan yang semalam. Kemudian memperkuat aspek mental pertanding sehingga tim tetap tenang ketika menghadapi tekanan, keputusan wasit maupun perubahan momentum. Sebetulnya hal-hal seperti ini sudah mendasar ya, tapi kita perlu lagi meningkatkan. Nah, yang terakhir ini bagaimana menjaga kontinuitas skuad dalam memberikan lebih banyak pertandingan internasional berkualitas agar pemahaman antar pemain itu terhadap taktik itu semakin matang. Jika Indonesia bisa meningkatkan hal seperti ini, saya kira masih punya peluang yang besar untuk bersaing di level ASEAN ya, maupun ASEAN nanti.
1: Terima kasih Bung Ari untuk perbincangannya bersama RRI Pro 3. Selamat siang Bung, salam olahraga.

mengungkapkan rencana perubahan konsep Piala Presiden yang selama ini identik sebagai turnamen pramusim antar klub. Kejuaraan tersebut diproyeksikan untuk timnas Indonesia mulai tahun depan. Menurut Erik, perubahan tersebut muncul seiring perkembangan kompetisi sepak bola nasional dalam beberapa tahun terakhir. Namun Erik menegaskan, masih ada sejumlah keadaan yang harus dibahas sebelum konsep tersebut benar-benar diterapkan. Misalnya, terkait penyesuaian dengan kalender internasional yang ditetapkan FIFA. Dan PSSI juga perlu memastikan Piala Presiden dapat digelar pada periode FIFA Matchday agar seluruh negara peserta dapat menurunkan pemain.

satu rangkaian kegiatan dalam memeriahkan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Selain menjadi ajang kompetisi, kegiatan ini juga bertujuan menghidupkan kembali olahraga tradisional yang mulai jarang dimainkan masyarakat. Esports Foundation mengumumkan daftar roster resmi serta negara dan wilayah penerima undangan langsung untuk turnamen Mobile Legends Bang Bang atau MLBB di Esports Nation Cup 2026. Kompetisi esports antar negara berskala global ini akan memulai edisi perdananya di Riyadh, Arab Saudi 2 hingga 29 November 2026. Indonesia menjadi salah satu tim unggulan yang telah mengamankan undangan menuju Grand Final berdasarkan EMC Rankings. Dan tim Indonesia diharapkan mampu menunjukkan daya saingnya di tengah

0: Pendengar yang disampaikan kabar tadi maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram dan juga X @RRI Program 3. Saya Rudy Zain, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.
1: Terima kasih Anda telah ikuti Warta Berita bersama Pusat Pemberitaan Pro 3 RRI Jakarta. Nantikan informasi terkini lainnya hanya di saluran kami. Sampai jumpa.

0: masih mendengarkan RRI Ampang FM.
1: RRI Ampang FM
0: 93 MHz.
2: Bhinneka Tunggal Ika bukan hanya sebatas semboyan, namun adalah prinsip bangsa Indonesia. Arah dalam menyatukan langkah untuk negeri tercinta. Berpegang pada Bhinneka Tunggal Ika, kita bergandengan tangan untuk membentengi Indonesia dari hal yang akan menghancurkan. Kita berpegangan tangan agar seragam melangkah ke depan.

0: atau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang. Karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila.

0: Indonesia. Ada 17.000 lebih pulau, ada ratusan suku bangsa, bahasa, dan budaya yang dimiliki.
1: Budayanya, ya banyak. Ada berbagai tradisi, ada tariannya, ada seni rupanya, upacara adatnya, dan masih banyak lagi.
2: Suku dan bahasa daerahnya juga beragam. Ada Kaili, ada Jawa, ada Bali, ada Bugis, Minahasa, dan masih banyak suku yang lainnya.
3: Indonesia itu tentang keberagaman, tentang kebanggaan, dan tentang sebuah sejarah yang begitu panjang.
4: Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Rote, Indonesia kaya dengan anugerah yang begitu luar biasa. Indonesia adalah rumah, adalah pelangi, dan semua perbedaan yang menyatu dalam satu kesatuan. Aku bangga jadi orang Indonesia.
5: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
6: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Tanggal 17 Agustus 1945, hari yang akan selalu hidup dalam ingatan bangsa Indonesia. Di sebuah rumah sederhana di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta, proklamasi kemerdekaan Indonesia dibacakan oleh Insinyur Soekarno didampingi Dr. Andes Muhammad Hatta dengan kalimat yang singkat namun syarat makna. Bangsa ini menyatakan kepada dunia bahwa Indonesia telah merdeka, bebas dari belenggu penjajahan.
1: Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta.
0: Kemerdekaan ini bukan hadiah, bukan pula pemberian. Ia lahir dari pengorbanan, darah, dan air mata para pahlawan yang berjuang tanpa kenal lelah. Dari medan perang, hutan, gunung, hingga diplomasi meja perundingan, semua bersatu dalam satu tekad, merdeka atau mati. Setiap 17 Agustus kita tak hanya merayakan kemenangan, kita juga mengenang jasa para pendahulu, menyatukan langkah untuk menjaga dan mengisi kemerdekaan. Karena kemerdekaan adalah amanah yang harus kita jaga, rawat dan perjuangkan bersama. Dirgahayu Republik Indonesia, jayalah negeriku untuk selamanya. Merdeka!

Indonesia, negeri yang kaya budaya dan adat istiadat yang unik dan menarik. Setiap suku yang ada di Indonesia memiliki keunikan budaya yang berbeda-beda. Keanekaragaman budaya dan adat istiadat ini membuat Indonesia semakin terkenal di mata dunia. 7 warisan budaya Indonesia yang mendunia. Wayang kulit diakui UNESCO pada tanggal 7 November 2003. Berasal dari Jawa Timur dan berkembang hingga Jawa Tengah. Keris adalah senjata golongan belati yang banyak diperoleh di Indonesia. Bentuknya khas, pada tahun 2005 UNESCO mendaftarkan keris sebagai salah satu budaya Indonesia yang harus dilestarikan. Ada lagi batik. Konon, batik sudah ada sebelum masa penjajahan. Tidak heran, semua orang mengenal batik. Zaman sekarang, batik sering dikombinasikan dengan model baju modern. UNESCO telah menetapkan batik menjadi salah satu budaya Indonesia sejak 2 Oktober 2009. Tanggal tersebut sampai sekarang dijadikan sebagai Hari Batik Nasional. Tari Saman telah ada sejak 700 tahun yang lalu, ketika para ulama ingin menyebarkan agama Islam melalui pesan moral. Keunikannya terlihat dari gerakan Saman yang kompak, perkasa, cepat, dan agresif. 2011 UNESCO menetapkan tarian Saman sebagai warisan budaya Indonesia. Angklung, alat musik tradisional Jawa Barat yang juga menarik perhatian dunia, diakui UNESCO pada tahun 2010. Gamelan adalah salah satu alat musik tradisional Indonesia. Nama gamelan berasal dari bahasa Jawa yang artinya benda dipukul atau ditabuh. Alat musik ini cukup populer dan telah diakui UNESCO sejak tahun 2014. Noken, tas asli produksi wanita Papua yang menjadi simbol kedewasaan dan kesiapan wanita untuk menikah. Pemerintah Indonesia mengajukan tas noken ke UNESCO dan akhirnya diakui sebagai warisan budaya Indonesia pada 4 Desember.

0: Aktivitas pembuatan keris oleh empu pandai besi di Indonesia sudah dilakukan sejak ribuan tahun lalu. Suara beradu palu dan besi merupakan nafas kehidupan seorang empu pandai besi di kala itu. Bunyi gaduh beradu besi dan palu pada akhirnya menghasilkan mahakarya, berupa keris yang kita dan dunia kenal saat ini menjadi identitas bangsa kita. Sungkowo Harumbrojo, pria asal Jogja ini dalam pembuatan keris modern tidak asing keahlian dan keterampilannya yang sedianya dia dapatkan turun-temurun.
1: Yang biasa saya buat adalah keris yang mempunyai tangguh ngento-ento atau HB Hamengkubuwono. Soalnya orang Jogja biasanya tangguhnya tangguh ngento-ento atau HB Mentaram. Kalau di sini tangguh Mentaram ngento-ento. Khusus menganung tangguh buatan dari sini.
0: Proses pembuatan keris bisa mencapai waktu hingga setahun bahkan lebih. Untuk mendapatkan keris berkualitas, sang empu harus memilah bahan yang berkualitas. Tegas Basuki Teguh Yuwono, peneliti yang telah menerbitkan banyak publikasi ilmiah di bidang budayaan, serta ahli senjata tradisional terutama mengenai keris.
2: Keris merupakan salah satu masterpiece ya, sebagai salah satu puncak dari seni tempa logam di Indonesia, khususnya dalam bidang persenjataan atau kepusakaan. Keris sendiri itu diduga di Indonesia itu telah berkembang di abad ke-5 sampai ke-7 yang bersumber dari Jawa. Kemudian pada era Majapahit, keris mengalami puncak kejayaannya. Kemudian keris menyebar hampir di seluruh wilayah Nusantara. Karena jenis bahan itu dipercaya bagi masyarakat Jawa dan seluruh masyarakat Nusantara pada umumnya itu dianggap memiliki satu kekuatan-kekuatan mistis dari daya-daya ilahi itu. Di situ terjadi satu hubungan, perkawinan kosmis, di mana kesadaran dan menanamkan bahwa manusia itu dari mana asalnya dan kemana asalnya. Dalam konteks Jawa dikenal dengan istilah Manunggaling Kawula Gusti.
0: Meteoroid besi yang merupakan bahan dari meteor jatuh merupakan bahan terbaik. Mereka percaya bahan meteorit akan memunculkan motif mirip lipatan besi pada keris yang ditempa. Namun, selain sulit mendapatkannya, besi meteorit tergolong mahal. Walau begitu, jenis bahan juga menggambarkan karakter pemiliknya. Seperti halnya bentuk keris yang berkelok-kelok, begitu pula jejak senjata khas Nusantara ini. Cukup panjang dan terdokumentasi pada bangunan purba, seakan nenek moyang kita mengingatkan agar kita tetap melestarikan mahakarya ini.

0: ini budaya kita.
1: Minangkabau tidak hanya dikenal dengan keeksotisan ranah dan budayanya, tapi juga dengan masyarakatnya yang mengutamakan perempuan dalam berbagai lini kehidupan. Matrilineal adalah sistem yang digunakan dalam keseharian. Sistem yang mengikuti garis keturunan ibu ini menjadikan etnis Minang berbeda dengan etnis lain yang ada di Indonesia, bahkan di dunia. Di mana peran seorang wanita tidak hanya sebagai penerus keturunan, namun juga mendapat hak-hak khusus untuk terlibat dalam berbagai musyawarah dan dalam perolehan harta warisan sepenuhnya, mendapatkannya secara turun-temurun dan menjaganya agar tetap terhimpun. Begitu spesialnya wanita Minang hingga mendapat harta pusaka sepenuhnya. Lantas, bagaimana dengan pria di Minang? Mengutamakan perempuan bukan berarti memberinya kebebasan. Peran pria tetap dibutuhkan dalam memutuskan, membimbing, dan mengembangkan. Karena sistem matrilineal bukan tentang mendominankan perempuan, namun adalah tentang keseimbangan peran.

0: masih tunggu bersama Anda, pendengar masih bersama kami di 93 FM Radio Republik Indonesia. Apa untuk pilihan lagu daerah, kami sudah hidup dengan Anda. Untuk selanjutnya akan hadir pilihan informasi yang kami rangkum dalam Warta Berita Daerah Amat.
1: Dari Jalan Tanjung Bulu nomor 1, inilah Radio Republik Indonesia Ampana. Satu hati untuk satu radio.

0: Radio Republik Indonesia Ampana dengan Warta Berita Daerah.
1: Pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Radio Republik Indonesia Ampana dengan Warta Berita Daerah. Sari Berita. Makanan bergizi gratis, program yang berpeluang menggerakkan ekonomi masyarakat lokal. Pemkab Tanjung Uno mendorong dan memperkuat sinergi semua komponen dalam mendukung pencegahan pernikahan usia dini. Bersama saya Novian Kalangunila, Warta Berita Daerah Ampana selengkapnya. Pemkab Tanjung Uno mendorong dan memperkuat sinergi semua komponen dalam mendukung pencegahan pernikahan usia dini.
2: Pemerintah Kabupaten Tanjung Uno Una mengoptimalkan berbagai langkah dalam upaya mendukung pelaksanaan strategi nasional pencegahan perkawinan anak. Wakil Bupati Tanjung Uno Una, Surya Lapasiri, menegaskan pentingnya sinergi semua pihak dalam mencegah praktik perkawinan anak usia dini yang masih terus terjadi di wilayah Tanjung Uno. Ia mengapresiasi peran Fatayat NU sebagai organisasi perempuan muda yang konsisten berada di garis depan dalam isu perlindungan anak dan perempuan.
3: Pemerintah Kabupaten Tanjung Uno melakukan berbagai langkah strategis dalam pencegahan perkawinan anak, antara lain melalui penguatan forum anak dan pembentukan satgas perlindungan anak berbasis masyarakat. Kami juga menggalangkan pendidikan kesehatan, produksi di sekolah-sekolah, pendekatan kekeluargaan melalui kader posyandu dan kader PKK, serta kampanye melalui media sosial.
2: Upaya pencegahan pernikahan usia dini harus konsisten ditingkatkan dengan pelaksanaan sejumlah kebijakan yang ada dan langkah yang sistematis. Menurut Wabub Surya Lapasiri, pencegahan pernikahan usia dini harus menyasar pada peningkatan pemahaman masyarakat terkait dampak negatif yang akan terjadi bila anak belum cukup umur menikah. Dikatakan pernikahan usia dini merupakan bentuk kekerasan terhadap anak yang berdampak pada fisik, seksual, mental, dan sosial mereka. Karena itu Pemkab Tanjung Uno mendorong agar edukasi terkait hak-hak reproduksi perempuan juga harus konsisten dilakukan agar sejumlah kebijakan pencegahan pernikahan usia dini yang ada dapat berfungsi efektif. Ibnu Abbas melaporkan.
1: Badan Narkotika Nasional Kabupaten Tanjung Uno melibatkan masyarakat sebagai agen pemulihan korban penyalahgunaan narkoba.
4: Sejalan dengan program intervensi berbasis masyarakat atau IBM, Badan Narkotika Nasional Kabupaten Tanjung Uno Una menggandeng dan memperkuat eksistensi masyarakat untuk ikut dan berperan aktif sebagai agen pemulihan bagi pecandu atau korban penyalahgunaan narkoba. Kepala Seksi Rehabilitasi BNNK Tanjung Uno Una, Anissa Sarjana Farmasi, mengatakan pelibatan masyarakat di wilayah rawan peredaran gelap narkoba sebagai bentuk perpanjangan tangan dari BNN, baik dalam melakukan pendampingan semasa proses rehabilitasi atau pemulihan dilakukan, maupun memantau kondisi perkembangan setiap saat korban penyalahgunaan narkoba.
5: Jadi IBM ini bertujuan untuk melatih anggota masyarakat yang kita pilih. Ada dua lokasi untuk tahun ini, kita mengambil lokus di Kelurahan Dondo Barat dengan Desa Labuan. Jadi 5 orang dari masing-masing lokus tersebut kita latih untuk jadi agen pemulihan. Jadi IBM ini tujuannya untuk menyelesaikan permasalahan penyalahgunaan narkoba dengan mengikutsertakan masyarakat untuk mengintervensi masyarakat di wilayahnya yang terkena dengan dampak penyalahgunaan narkoba.
4: Kepala Seksi Rehabilitasi BNNK Tanjung Uno Una, Anissa, menambahkan proses ini tidak hanya berlangsung pada saat rehabilitasi, melainkan hingga masa rehab selesai sampai pada pasien pecandu narkoba dinyatakan bisa kembali menyatu dengan keluarga, masyarakat di lingkungannya, berdaya guna, berfungsi sosial, dan produktif kembali. Rahmawati Tani melaporkan.
6: Warta berita daerah ini sedang disiarkan Radio Republik Indonesia Ampana.
1: Berita yang terakhir, makanan bergizi gratis, program yang berpeluang menggerakkan ekonomi masyarakat lokal.
2: Kepala Pengelola Dapur Yayasan Gemilang Nusantara Arfan menjelaskan, program makan bergizi atau MBG bukan hanya menyangkut peningkatan kualitas kesehatan anak sekolah, tetapi juga strategi cerdas Presiden Prabowo Subianto untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una seharusnya menjadikan program MBG sebagai motor penggerak ekonomi lokal, dengan mendorong para petani serta pekerja di sektor lainnya untuk semakin proaktif ikut mendukung program tersebut.
7: Buah itu kalau misalkan paling kurang 1.600 biji bagikan ke siswa. Saya kira putarannya kalau ini disikapi dengan baik, baik pemerintah daerah akan membangkitkan ekonomi masyarakat bawah. Mungkin pikiran Presiden Prabowo itu adalah untuk memutar ekonomi dari bawah.
2: Program MBG menurut Arfan memberikan dampak positif berbagai sektor karena banyak tenaga kerja yang diperlukan. Karena itu pihak pengelola dapur MBG berharap Pemkab Touna melihat ini sebagai peluang untuk mendorong diversifikasi tanaman buah di kalangan petani lokal agar manfaat ekonomi dari program ini dapat dirasakan lebih luas oleh masyarakat Tojo Una-Una. Ibnu Abbas melaporkan.
1: Mengakhiri warta berita daerah hari ini, kami sampaikan kembali berita utama. Makanan bergizi gratis, program yang berpeluang menggerakkan ekonomi masyarakat lokal. Pemkab Tojo Una-Una mendorong dan memperkuat sinergi semua komponen dalam mendukung pencegahan pernikahan usia dini. Mewakili Gerak Pekerja Bertugas, produser koordinator Adrian Pana, Rahmawati Tane, saya Novin Kalangu bersama operator Arthur Tanipaji mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.

0: Anda masih mendengarkan RRI Ampang FM.
1: RRI Ampang FM
0: 93 MHz.
1: 93 MHz.
2: Bhinneka Tunggal Ika bukan hanya sebatas semboyan, namun adalah prinsip bangsa Indonesia. Arah dalam menyatukan langkah untuk negeri tercinta. Berpegang pada Bhinneka Tunggal Ika, kita bergandengan tangan untuk membentengi Indonesia dari hal yang akan menghancurkan. Kita berpegangan tangan agar seragam langkah ke depan.

0: gambaran Indonesia. Ada 17.000 lebih pulau, ada ratusan suku bangsa, bahasa, dan budaya yang dimiliki.
1: Budayanya, ya banyak. Ada berbagai tradisi, ada tariannya, ada seni rupanya, upacara adatnya, dan masih banyak lagi.
2: Suku dan bahasa daerahnya juga beragam. Ada Kaili, ada Jawa, ada Bali, ada Bugis, Minahasa, dan masih banyak suku yang lainnya.
3: Indonesia itu tentang keberagaman, tentang kebanggaan, dan tentang sebuah sejarah yang begitu panjang.
4: Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Rote, Indonesia kaya dengan anugerah yang begitu luar biasa. Indonesia adalah rumah, adalah pelangi, dan semua perbedaan yang menyatu dalam satu kesatuan. Aku bangga jadi orang Indonesia.

0: Indonesia Pusaka. Kalimat-kalimat indah dalam lagu Indonesia Pusaka bukan hanya sekedar syair lagu yang didendangkan. Inilah sebuah refleksi jiwa tentang kecintaan terhadap tanah air. Pesan dalam lagu ini memberitahu bahwa Indonesia merupakan negara yang kuat dan akan terus jaya untuk selamanya. Kekuatan ini bukan hanya masalah militer, tetapi juga dari segi keragaman budaya dan tradisi. Indonesia adalah tempat di mana kita dilahirkan dan dibesarkan, serta tumbuh dan menjadi tua di sini. Ismail Marzuki, komposer lagu Indonesia Pusaka, adalah putra bangsa dari tanah Betawi. Ia lahir di Kampung Kuitang, Jakarta Pusat, pada tanggal 11 Mei 1914. Ia menciptakan sekitar 250 lagu. Karya-karyanya sampai hari ini masih sering terdengar, antara lain Juwita Malam, Sepasang Mata Bola, Selendang Sutra, Sabda Alam, dan Indonesia Pusaka. Komponis yang akrab disapa Maing ini wafat pada tanggal 25 Mei 1958. Ia telah melahirkan lagu-lagu kepahlawanan yang menggugah jiwa nasionalisme. Maestro musik ini menyandang predikat komponis pejuang legendaris Indonesia. Bagi Ismail Marzuki, musik dapat menggugah rasa nasionalisme.
1: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital, tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
2: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
3: Dari Jalan Tanjung Bulu nomor 1, inilah Radio Republik Indonesia Ampana. Satu hati untuk satu radio.
4: Kita melanjutkan kebersamaan kita sore ini seperti biasa, Pro dan Dutakan kembali hadir menghibur Anda semua hingga nanti kita jalan pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Satu buah lagu akan mengawali jumpa kita pendengar sebelum kami buka layanan telepon untuk Anda bergabung.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Satu buah lagu dangdut mengawali jumpa kita pendengar sore ini, dan kami buka layanan telepon untuk Anda bergabung dengarkan lagu-lagu dangdut kesayangan Anda. Assalamualaikum, selamat sore.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah Ibu Megawati di Pusungi.
1: Dari Pusungi, silakan lagu dangdutnya.
2: Nona Manis.
1: Judulnya Nona Manis, dicarikan dulu ya. Semoga ketemu
2: ya,
1: boleh di
2: kirim dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat sore.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah bergabung. Untuk lagunya dicarikan dulu sama operator ya, Nona Manis. Kalau tidak ketemu, saya coba gantikan dengan lagu yang lain. Kita lanjut. Assalamualaikum, selamat sore.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pro Dangdut.
3: Dangdut adalah kita.
1: Oke, dengan siap di mana?
3: Pak Nursin di Bonerato.
1: Pak Nursin Bonerato, silakan.
3: Muksin.
1: Iya, judulnya apa?
3: Pasrah.
1: Pasrah, baik, dicarikan lagunya. Boleh dikirim.
3: Kirim-kirim ada bunda Megawati tadi, semoga sehat selalu bersama Bung Muka di Pusungi. Ada Pak Ros Bailo baru juga. Ada juga Ratan di Labuan. Pokoknya semua pendengar Brodandu, semua dalam keadaan sehat semuanya. Ucapan sama untuk Bung Novian dan operator. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah bergabung sore ini. Lagunya dicarikan. Kita lanjut lagi untuk telepon berikutnya. Assalamualaikum. Selamat sore.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bung Fian.
1: Iya, Pro Dangdut.
4: Dangdut adalah kita.
1: Dengan siapa di mana?
4: Bailo Baru.
1: Bailo Baru, silakan Ibu Ria.
4: Ayu Soraya, cinta berpayung bulan.
1: Cinta berpayung.
4: Bulan berpayung. Iyo, cinta berpayung bulan. Cinta berpayung bulan.
1: Cinta berpayung.
4: Berarti orang bercinta di pohon-pohon, di taman-taman.
1: Begitu ya, saya coba cari dulu.
4: Terang-terang bulan.
1: Oke, dicarikan lagunya, boleh? Kirim, silakan.
4: Oke, dikirim-kirim buat Ibu Lina di Pusungi, ada juga Ibu Megawati bersama Bang Mutar, ada Papa Ros Bailo Baru, Ibu Eli. Ada juga Bapak Nursin baru lewat tadi, ada Ibu Ratna Labuan, dan buat seluruh pendengar RRI Ampana tanpa terkecuali dimanapun berada, salam hormat, salam kompak. Buat Bung Fian, selamat bertugas, semoga sehat selalu dan tambah semangat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Baik, kita lanjut lagi di pilihan lagu by request untuk Irama Dangdut sore ini. Assalamualaikum, selamat sore.
2: Halo, assalamualaikum. Halo.
1: Waalaikumsalam, Pro Dangdut. Dengan siapa di mana? Dengan siapa?
2: Om Deng.
1: Silakan, Om Deng.
2: Dipilihkan saja.
1: Baik, ada boleh dikirim lagunya, silakan.
2: Pokoknya semua saja. Biarnya.
1: Oke. Okay. Amin. Oke, okay, ya, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Om Deng, terima kasih sudah bergabung, lagunya dicarikan. Semoga terhibur ya. Assalamualaikum, selamat sore.
3: Waalaikumsalam. Iya. Selamat sore wabarakatuh dan selamat sore.
1: Selamat sore kembali, Pro Dangdut.
3: Dangdut.
1: Dengan siapa di mana?
3: Tarikmu.
1: Bung Muta. Silakan.
3: Tinggal lagu dari siapa? Amdana TT.
1: Yang mana itu?
3: Dipilihkan saja.
1: Dipilihkan. Boleh kirim lagunya, saya carikan.
3: Ya, mau kirim ada Ibu Kerja Rukmi, keluarga, lalu juga ada Ibu Lina bersama keluarga. Saya juga bawa lapor bersama keluarga, lalu saya juga ada Ibu Ria, ada Pak Nusin, ada juga Pak Ron, ada Ibu Eli, dan seluruh pendengar dari Jepang.
1: Oke.
3: Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bung Muter bergabung, terima kasih. Sore ini kita lanjut yang berikutnya. Assalamualaikum, selamat sore.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam, Pro Dangdut.
4: Dangdut adalah kita.
1: Dengan siapa di mana?
4: Mbak Jagetowe.
1: Oh, Om Din, silakan. Lagunya yang mana sore ini, Om Din?
4: Ya, Maimunah.
1: Maimunah, baik, dicarikan lagunya. Kirim dulu, silakan. Oke.
4: Dikirim untuk semuanya, Depan Nursin, salam sehat. Bulina dikusungi. Ya. Semua saja tanpa terkecuali yang kesiannya untuk penyiar. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Oke, kita lanjut lagi untuk penelpon yang berikutnya. Assalamualaikum, selamat sore.
2: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita.
1: Dengan siapa nih, Ma?
2: Ibu Rukmi.
1: Ibu Rukmi, silakan.
2: Soba Flu.
1: Soba Flu, Muara Toba.
2: Lagunya Elvi Sukaisi.
1: Yang mana?
2: Sulam Benang Mas.
1: Oke, okay, saya carikan. Dicarikan lagunya. Boleh.
2: Ada Pak Mukerta di Makassar Paannya. Ada juga Ibu Megawati. Ada juga Papa Ros. Ada Pak Nursi. Ada Ibu Ria. Ada Ibu Timang. Ada Ibu Nur.
1: Ya.
2: Ada Pak Udin juga tadi. Ada Buang Lakoro, ada Ibu Uga, Ibu Lina, Ibu Ida, dan semua-semuanya. Salam hormat semua, salam sehat semua. Sialnya buat pengisian sama operator. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Ibu Rukmin, terima kasih sudah bergabung sore ini. Baik, kita lanjut yang berikutnya. Assalamualaikum, selamat sore.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat sore.
1: Pro Dangdut.
3: Dangdut adalah kita.
1: Dengan siapa di mana?
3: Kembali lagi Siluman ini, Mas Udin dari Sausu.
1: Oh, orang Sausu bergabung. Silakan, Mas Udin.
3: Lagunya Hamdan ATT.
1: Yang mana itu?
3: Cincin Putih.
1: Cincin Putih. Oke. Okay. Di Hamdan tadi sudah di request yang lain.
3: Atuh, sudah.
1: Jadi
3: kirimkan Jo.
1: Oke. Boleh kirim lagi.
3: Tapi jangan yang slow-slow, weh.
1: Oh begitu ya, jangan yang slow ya.
3: Panas ini juga aja supaya berduk-duk. Oke, dan kirim untuk semua-semuanya saja, iya, tanpa terkecuali dari asam itu.
1: Oke.
3: Spesialnya buat pengertiannya.
1: Baik.
3: Oke, terima kasih.
1: Terima kasih.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang berikutnya, satu penelpon lagi dinantikan dan lagu kita akan dengarkan. Masih menunggu 0821-8502652. Assalamualaikum, selamat sore.
4: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Pro Dangdut.
4: Dengan Bung Roni di Jalan Mahamad.
1: Bung siapa?
4: Roni.
1: Di mana Bung Roni?
4: Jalan
1: Muhammad Hatta. Ada Bung Roni. Lagu dangdutnya yang mana, silakan?
4: Lagu dangdutnya Supaya Pasota di versi India.
1: Lagu yang mana?
4: Abu Manado, Supaya Pasota di versi India.
1: Nanti dicari dulu ya, semoga ketemu lagunya. Kalau tidak saya gantikan yang lain. Boleh dikirim dulu, silakan.
4: Oke, dikirim-kirim buat seluruh pendengar dan spesialnya buat Bung siapa namanya?
1: Bung Fian di sini.
4: Bung Fian. Ya. Mudah-mudahan sehat selalu.
1: Amin.
4: Serta keluarga.
1: Oke.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bung Roni ya. Lagunya dicarikan dulu. Kalau tidak ketemu saya hadirkan judul yang lain. Dan lagu kita akan dengarkan usai dikumandangkan azan salat asar untuk wilayah Ampana dan sekitarnya.
5: Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah mengagumi keimanan seorang remaja penggembala kambing. Umar mengujinya dengan berkata, "Wahai anak, berikan saja seekor kambing itu untukku dan nanti sampaikan kepada pemiliknya bahwa serigala telah memakannya." Sang remaja menjawab, "Wahai tuan, walaupun si empunya tidak melihat, aku takkan memberikannya kepadamu sebab Allah melihatku." Ada zaman di mana makin banyak orang dewasa yang goyah imannya atau berpura-pura tidak tahu bahwa Allah adalah yang maha mengawasi. Mereka berani berdosa karena tak ada yang melihat perbuatan mereka. Dalam surat Taghabun ayat 4, Allah berfirman, "Dia mengetahui apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, dan mengetahui apa yang kau rahasiakan dan apa yang kamu nyatakan."

0: Renungan Budi, Profesor Dr. Hamka menulis, keikhlasan hati dibayangkan oleh mata. Bagaimanapun indahnya kita menyusun kata, kalau perkataan itu tak timbul dari hati yang jujur, senantiasalah lidah yang mengucapkan, senantiasa pula ia dikhianati oleh mata. Alangkah tepatnya coretan pena beliau itu. Memang, ketidakjujuran, walaupun dikemukakan dengan bahasa yang indah, suatu saat pasti akan terbongkar juga. Namun sebuah kejujuran walaupun di awalnya tampak meragukan, suatu saat akan meyakinkan kita, karena sejak awalnya itu akan tampak dari sorot mata yang menyampaikannya. Dalam hadis riwayat Imam Muslim, Rasulullah bersabda, sesungguhnya kejujuran itu akan menunjukkan kebenaran, dan kebenaran itu akan menuntun kita berjalan ke surga.
1: Dari Jalan Tanjung Bulu nomor 1, inilah Radio Republik Indonesia Ampana. Satu hati untuk satu radio.

15 menit lagi kebersamaan kita di Pro dan Dota Penyiar. Sore ini bersama Rudy yang mana dan kami masih nantikan ada yang belum bergabung. Silakan 0821-2850-2652 untuk dengarkan lagu-lagu dangdut. Kesengan Anda bersama Rudy yang mana sebelum menghadirkan pilihan lagu menuju ke pukul 16 waktu Indonesia dengan Rudy.

0: masih mendengarkan RRI Ampang FM.
1: RRI Ampang FM
0: 93 MHz.
2: Bhinneka Tunggal Ika bukan hanya sebatas semboyan, namun adalah prinsip bangsa Indonesia. Arah dalam menyatukan langkah untuk negeri tercinta. Berpegang pada Bhinneka Tunggal Ika, kita bergandengan tangan untuk membentengi Indonesia dari hal yang akan menghancurkan. Kita berpegangan tangan agar seragam melangkah ke depan.

0: gambaran Indonesia. Ada 17.000 lebih pulau, ada ratusan suku bangsa, bahasa, dan budaya yang dimiliki.
1: Budayanya, ya banyak. Ada berbagai tradisi, ada tariannya, ada seni rupanya, upacara adatnya, dan masih banyak lagi.
2: Suku dan bahasa daerahnya juga beragam. Ada Kaili, ada Jawa, ada Bali, ada Bugis, Minahasa, dan masih banyak suku yang lainnya.
3: Indonesia itu tentang keberagaman, tentang kebanggaan, dan tentang sebuah sejarah yang begitu panjang.
4: Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Rote, Indonesia kaya dengan anugerah yang begitu luar biasa. Indonesia adalah rumah, adalah pelangi, dan semua perbedaan yang menyatu dalam satu kesatuan. Aku bangga jadi orang Indonesia.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya, bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata, dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita, dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lainnya.
0: Kilau Pancasila.

0: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

Indonesia Pusaka. Kalimat-kalimat indah dalam lagu Indonesia Pusaka bukan hanya sekedar syair lagu yang didendangkan. Inilah sebuah refleksi jiwa tentang kecintaan terhadap tanah air. Pesan dalam lagu ini memberitahu bahwa Indonesia merupakan negara yang kuat dan akan terus jaya untuk selamanya. Kekuatan ini bukan hanya masalah militer, tetapi juga dari segi keragaman budaya dan tradisi. Indonesia adalah tempat di mana kita dilahirkan dan dibesarkan, serta tumbuh dan menjadi tua di sini. Ismail Marzuki, komposer lagu Indonesia Pusaka, adalah putra bangsa dari tanah Betawi. Ia lahir di Kampung Kuitang, Jakarta Pusat pada tanggal 11 Mei 1914. Ia menciptakan sekitar 250 lagu. Karya-karyanya sampai hari ini masih sering terdengar, antara lain Juwita Malam, Sepasang Mata Bola, Selendang Sutra, Sabda Alam, dan Indonesia Pusaka. Komponis yang akrab disapa Maing ini wafat pada tanggal 25 Mei 1958. Ia telah melahirkan lagu-lagu kepahlawanan yang menggugah jiwa nasionalisme. Maestro musik ini menyandang predikat komponis pejuang legendaris Indonesia. Bagi Ismail Marzuki, musik dapat menggugah rasa nasionalisme.

0: Eh Mel, gimana caranya cepat terkenal?
1: Mudah.
0: Serius?
1: Iya, datang ke sekolah pakai helm panci, sepatu beda warna, terus teriak, aku alien.
0: Hah? Ya ampun, terkenal sih, tapi masuk grup WhatsApp guru.
1: Nah, itu namanya sensasi, ramai sehari, besok orang sudah lupa.
0: Kalau prestasi?
1: Beda, juara lomba, nilai bagus, jago olahraga, aktif di organisasi, atau bikin karya yang bermanfaat. Namamu dikenang karena hal baik.
0: Oh, berarti yang bertahan lama itu bukan sensasinya, tapi prestasi ya?
1: Yeah! Betul. Pahlawan juga dikenang bukan karena bikin heboh, tapi karena memberi manfaat bagi bangsa.
2: Generasi muda, isi kemerdekaan dengan belajar, berkarya, dan berprestasi. Jangan mengejar sensasi yang hanya sesaat, jadilah pribadi yang menginspirasi melalui tindakan nyata.
3: Isi kemerdekaan dengan prestasi, bukan sensasi.

0: Kak, duriannya satu eh.
1: Mau makan di sini, Dek?
0: Iya, Kak, di sini saja.
1: Tunggu sebentar ya.
0: Sambil lihat pemandangan pantai saya.
1: Oke.
0: Kak, kenapa kok Miu buang di laut itu sisa kulit durian?
1: Sudahlah. Kayak apa-apa ini. Memang di sini biasanya saya buang kulit durian ini.
0: Bukan begitu, Kak. Ini kan pantai, objek wisata. Kalau Kakak buang di sini sisa

0: Astaga, betega sekali. Ih, ada leh manusia rupa begini. Oh, saya share juga ini informasi dan gambar supaya banyak yang lihat, no.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: So, kenapa ngana ini? Ribut dan heboh sendiri.
0: Coba ngana baca dulu DP judul ini. Pasti ngana na emosi juga.
1: Baru baca DP judul so kayak mau panggil bakal lain. Babaca kok jangan setengah-setengah. Judul berita te bisa menceritakan DP isi sepenuhnya. Mesti baca dulu semua, baru mau bahas simpulkan. Jangan udah terpancing berita hoax. Apalagi langsung mau bagi DP berita. Yang ada cuma torang no yang mau tambah bikin besar itu masalah.
0: Begitu. Berarti mau cek-cek dulu itu informasi jangan dulu asal percaya. Kong, ngana datang ini betulan kah? So membayar ngana pe ambilan? Jangan-jangan ngana cuma hoax lepa kita.
2: Stop hoax. Ayo, lebih cerdas dalam memilih sumber informasi.

0: Pendengar, kita cukupkan untuk lagu-lagu hiburan dan juga beberapa informasi di sore hari ini. Selanjutnya kita akan gabung dengan Makassar untuk mengikuti Gema Saripati Maju.
1: Rekan Joko Nur Cahyo di RRI Palu. Ya, selamat sore.
2: Selamat sore, Kak Fitri.
1: Iya, silakan informasi.
2: Baik, sore. Terima kasih. Pendengar, ratusan calon penerima bantuan sosial di Kota Palu diberikan sosialisasi untuk mendorong kemandirian ekonomi dari bantuan sosial yang diberikan. Berikut laporan Buhabat Sidik.
3: Pemerintah Kota Palu mendorong masyarakat yang termasuk dalam kategori penerima bantuan sosial untuk menggunakan dengan bijak setiap bantuan sosial, khususnya dalam bentuk alat usaha yang diberikan, serta tidak untuk diperjualbelikan. Hal itu ditegaskan oleh Sekretaris Daerah Kota Palu Irma Yanti Petalolo pada sosialisasi yang diikuti oleh calon penerima bantuan sosial di wilayah Kota Palu. Ia mendorong bantuan sosial yang disalurkan pemerintah, khususnya yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau APBD, harus benar-benar bermanfaat untuk masyarakat dan tepat sasaran kepada masyarakat yang membutuhkan sebagai upaya memastikan bantuan yang disalurkan bermanfaat dan digunakan oleh masyarakat. Pemerintah Kota Palu akan meminta pertanggungjawaban dari pemanfaatan dana dan alat yang diberikan dengan melibatkan pihak kepolisian dan kejaksaan, dalam hal ini Polresta Palu dan Kejaksaan Negeri Palu.
4: Kami butuh pertanggungjawaban terkait dengan pemanfaatan dana dan barang yang digunakan. Ingat, dalam penyaluran ini kami bersama-sama dengan APH, ada pihak kepolisian, ada pihak kejaksaan negeri, ya, yang bersama-sama kita untuk melakukan pemantauan terkait dengan barang ataupun modal yang kita salurkan kepada masyarakat. Jadi semua, ya, pengeluaran yang bersumber dari anggaran pendapatan belanja daerah itu dipantau pengeluarannya dan penyalurannya serta kemanfaatannya.
3: Irma Yanti menambahkan hal ini dilakukan karena berdasarkan hasil evaluasi terkait penyaluran bantuan sosial, masih adanya temuan bantuan yang belum dimanfaatkan dengan baik. Melalui sosialisasi yang diberikan, diharapkan dapat mendorong kemandirian ekonomi para penerima manfaat, sehingga mampu meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan keluarga. Pemerintah Kota Palu juga berharap bantuan yang diberikan tidak sekadar menjadi bantuan sesaat, tetapi mampu menjadi stimulus bagi masyarakat untuk mengembangkan usaha, yang pada akhirnya turut memperkuat pertumbuhan ekonomi Kota Palu.
2: Begini informasi yang dapat kami hadirkan untuk program Gema Saripati Maju sore ini. Kami yang bertugas, saya Joko Nurce Sujari, bersama teknik studio Juan Jordan Gintu dan juga Edi Firmansa. Kembali ke rekan di RRI Mamuju, Fitri.
1: Ya, terima kasih rekan Joko Nur Cahyo dari RRI Palu. Dan selanjutnya kita beralih ke RRI Makassar, di sana ada rekan Rizna Supratio.
5: Baik, informasi
1: selamat
5: dari... Selamat sore.
1: Ya, ya silakan informasinya.
5: Terima kasih. Informasi dari RRI Makassar pada sore hari ini, Menteri Sosial berencana tambah pembangunan gedung sekolah rakyat di Sulawesi Selatan. Laporannya bersama Aan Ariska.
6: Pemerintah pusat memastikan komitmennya untuk memperkuat program sekolah rakyat di Sulawesi Selatan melalui penambahan gedung baru permanen. Kepastian itu disampaikan Menteri Sosial RI Saifullah Yusuf atau Gus Ipul saat meninjau sekolah rakyat terintegrasi atau SRT 3 Sulawesi Selatan Jumat 7 Agustus 2026 kemarin. Dalam kunjungan tersebut, Gus Ipul menegaskan perkembangan sekolah rakyat di Sulawesi Selatan menjadi salah satu yang paling cepat di Indonesia berkat sinergi pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Gus Ipul memberikan apresiasi kepada Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman yang dinilai menjadi salah satu kepala daerah pertama yang memberikan dukungan penuh terhadap program prioritas Presiden Prabowo Subianto tersebut.
7: Untuk menambah satu lagi, karena memang kita masih kekurangan gedung permanen di Kota Makassar. Nah, untuk itu saya ucapkan ini terima kasih, dan mudah-mudahan nanti kalau lahannya lebih besar, kapasitasnya juga lebih besar, sehingga bisa menampung lebih banyak lagi anak-anak yang memang memenuhi kriteria untuk bisa sekolah di sekolah rakyat. Ini benar-benar dari keluarga yang paling tidak mampu.
6: Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman mengungkapkan pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan telah menyiapkan lahan baru di kawasan Gor Sudiang untuk pembangunan sekolah rakyat berkapasitas sekitar 3.000 siswa. Andi Sudirman Sulaiman juga mengaku terkesan dengan kualitas bangunan dan fasilitas yang dimiliki oleh Sekolah Rakyat Terintegrasi 3 Sulawesi Selatan.
8: Kami sangat-sangat berbangga karena ini adalah golongan sangat anak-anak yang tentu yang sangat sederhana dari kehidupan dan kemudian masuk ke wilayah yang kemudian sekolah ini sangat full fasilitas dan dapat meraih mimpi-mimpinya. Dan ada lagi kita siapkan tanah dan insya Allah akan dibangun untuk kapasitas 3.000 dan mudah-mudahan ini bisa menjadi sekolah untuk menampung anak-anak kita di Sulawesi Selatan.
6: Untuk diketahui, konsep awal setiap gedung permanen sekolah rakyat dirancang untuk menampung sekitar 1.000 peserta didik. Namun sesuai evaluasi dan kebutuhan di lapangan, kapasitas tersebut kini ditingkatkan menjadi 2.000 siswa mulai jenjang SD, SMP, hingga SMA, sehingga semakin banyak anak dari keluarga kurang mampu dapat memperoleh pendidikan berkualitas.
5: Demikian informasi dari RRI Makassar pada sore hari ini. Segenap rekan yang bertugas mengucapkan terima kasih dan kita kembali bersama dengan rekan-rekan di RRI Mamuju.
1: Iya, terima kasih rekan Rizna. Kita ke RRI Kendari. Pendengar di sana ada rekan Ilha. Ya, selamat sore.
9: Selamat sore rekan Fitriani.
1: Iya, silahkan informasinya.
9: Baik, untuk di kebersamaan kita di Gemasari Pati Maju dari RRI Kendari menghadirkan informasi terkait dengan Perum Bulog Sulawesi Tenggara semester pertama menyerap 155 ribu ton gabah petani dan kebijakan ini menjamin harga stabil dan menjadi dukungan langsung bagi peningkatan taraf hidup para petani. Berikut laporan selengkapnya dari rekan kami Heldiawati Kadir.
10: Perum Bulog Kantor Wilayah Sulawesi Tenggara berhasil menyerap sebanyak 155 ribu ton gabah petani pada semester pertama tahun 2026. Capaian ini setara 65,5% dari sasaran pengadaan keseluruhan yang mencapai 233 ribu ton untuk tahun berjalan. Kepala Perum Bulog Kantor Wilayah Sulawesi Tenggara, Erdi Baskoro, mengatakan optimis pihaknya untuk memenuhi target pengadaan hingga akhir tahun.
11: Jadi insya Allah masih on progress sesuai dengan perencanaan kita dan nanti di akhir tahun insya Allah akan tercapai 233 ribu ton itu akan tercapai 100%.
10: Kegiatan penyerapan ini dilaksanakan guna menjaga harga gabah tetap layak di tingkat petani serta menambah stok cadangan beras pemerintah. Langkah ini juga selaras dengan program utama Perum Bulog dalam memperkuat ketahanan pangan nasional melalui penyerapan hasil panen yang optimal. Bulog berkomitmen terus memperluas jangkauan pos penyerapan ke daerah-daerah sentra pertanian agar petani tidak kesulitan memasarkan hasil panennya.
9: Demikian untuk informasi yang kami hadirkan di kebersamaan kita di Gemasari Pati Maju dari RRI Kendari. Saya Riko Ilham dan rekan-rekan operator kami dari Bang Herman dan juga Bang Nas. Kembali ke rekan Fitriani di RRI Mamuju.
1: Iya, terima kasih rekan Ilham di RRI Kendari. Dan selanjutnya kita menyapa rekan Sri Ulfa di RRI Buni. Selamat sore.
12: Selamat sore, rekan Fitriani.
1: Iya, silahkan informasinya.
12: Baik, terima kasih informasi dari RRI Bone untuk hari ini. Ini terkait antisipasi kemarau. Memasuki musim kemarau, resiko kekeringan dan kebakaran lahan di Kabupaten Bone semakin meningkat. Lalu sejauh mana kesiapan BPBD Bone mengantisipasi dampaknya? Berikut kita akan simak wawancara Ayunia Nindiati bersama Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi BPBD Bone, Muhammad Nur Fajar.
13: Kalau melihat situasi sekarang, bagaimana sebenarnya cuaca ekstrim? Apakah sudah mulai terjadi atau bagaimana gambarannya, Kak?
14: Oke, untuk sekarang saat ini Kabupaten Bone berdasarkan info dari BMKG, memang saat ini kita memasuki musim kemarau, artinya bencana hidrometeorologi atau yang biasa dikenal El Nino, yang mana akan mengalami kemarau yang berkepanjangan. Jadi kami juga menunggu info dari BMKG untuk kelanjutan apa saja yang perlu kita persiapkan untuk memasuki musim kemarau ini.
13: Untuk periodenya sendiri, Kak, dari bulan berapa? Periodenya,
14: prediksinya itu bulan kemarin bulan 7, akhir bulan 7 sampai Desember. prediksi dari BMKG.
13: Untuk potensi cuaca atau bencana yang akan terjadi?
14: Ya, kalau untuk potensi bencana memang dari BPBD kami harus siap siaga menghadapi mulai dari kebakaran hutan dan lahan, kekurangan air bersih untuk masyarakat Kabupaten Bone kan pasti akan berdampak nanti di situ.
13: Ya. Untuk wilayah kecamatan mana saja nih di Kabupaten Bone yang paling rawan mengalami kekeringan dan kebakaran lahan kalau dilihat dari sebelum-sebelumnya?
14: Ya. Kalau berdasarkan dokumen kami, dokumen kajian bencana itu memang hampir semua 27 kecamatan memiliki tingkat yang tinggi untuk kekeringan. Tetapi untuk wilayah-wilayah yang memang betul-betul sesuai apa namanya kejadian yang kemarin, ada seperti Kecamatan Patimpeng, Tondra, Tahu, Kecamatan Bengo, Sibulue, Awampone, sama Teneteriatang Barat, Kota juga termasuk, itu yang kami sempat sementara kami analisis untuk wilayah itu.
13: Kemudian terancam gagal panen dan krisis air, upaya dilakukan dari BPBD sendiri gimana?
14: Jadi untuk resiko hal-hal yang disebabkan oleh kekeringan ini memang pertama itu untuk para petani gagal panen, kami melakukan koordinasi dengan pihak terkait seperti Dinas Pertanian untuk meminta upaya seberapa luas hektar yang terdampak akibat kekeringan ini. Jadi setelah kami untuk menerima data itu mungkin kami harus mempersiapkan jalur bagaimana untuk melakukan bantuan kepada petani karena kalau kondisi armada mobil tangki kan di Kabupaten Bone cuma ada 4 kalau tidak salah. Jadi untuk menangani yang seluas bagaimana petani mungkin agak sedikit kendala tapi tetap kami berusaha untuk membantu para petani.
13: Kalau krisis air kan ada upaya?
14: Krisis air ini ada upaya karena seperti tahun kemarin juga kita menunggu laporan dari masyarakat utamanya yang perumahan-perumahan yang biasa terdampak. Kami siap untuk menyalurkan air bersih memang karena tugas pokok kami kan di penyaluran air bersih untuk masyarakat. Jadi kami himbau juga kepada masyarakat itu kalau ada yang merasa kekurangan air bersih di khususnya di perumahan-perumahan bisa datang langsung ke emergensi untuk meminta disalurkan.
12: Demikian informasi dari RRI Bone. Kita kembali bersama rekan Fitriani di RRI Mamuju.
1: Iya, terima kasih rekan Sri Ulfa.
15: Anda masih mengikuti liputan berita Sekorwil 4, Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Bau-Bau.
1: Ya, baik pendengar dan juga pemirsa, Anda masih bersama kami di Gemasaripati Maju Sekorwil 4. Dan selanjutnya pendengar kami akan mengajak Anda menyapa sepertinya ini dari RRI Mamuju. Informasi dari RRI Mamuju, pendengar ada Pemprov Sulbar targetkan temuan BPK tuntas 11 Agustus yang dilaporkan oleh rekan kami Marhadi Umar.
16: Tadi tindak lanjut hasil temuan BPK.
17: Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat menggenjot penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK Republik Indonesia. Target penyelesaian kewajiban tersebut diproyeksikan bakal rampung sepenuhnya pada 11 Agustus 2026. Gubernur Sulawesi Barat Suhari Duka memimpin langsung rapat pembahasan tindak lanjut BPK tersebut di Mamuju pada Kamis 6 Agustus 2026. Ia mengungkapkan bahwa progres pengembalian ganti rugi telah menunjukkan perkembangan yang signifikan. Dari total kewajiban sebesar 3 miliar, Pemprov Sulbar tercatat telah menyelesaikan senilai 2,8 miliar. Gubernur menegaskan bahwa seluruh pihak terkait memiliki komitmen untuk segera menyelesaikan kewajiban tersebut. Menurutnya, penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan merupakan tanggung jawab yang harus dipenuhi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
16: Tadi tindak lanjut hasil temuan BPK. Dari 3 miliar, sudah 2,8 miliar, insya Allah selesai di bulan, di tanggal 11. Tuntas. Ya, kalau kok tidak selesai kan di penjara. Itu aja kan? kan semua tidak ada yang mau dipenjara, ya pasti selesai, ya. Oke.
17: Langkah percepatan ini menjadi bagian dari komitmen Pemprov Sulbar dalam memperkuat tata kelola keuangan daerah yang akuntabel, transparan, dan bebas dari pelanggaran hukum. RRI Mamuju, Marhadi Umar melaporkan.
1: Iya, demikian untuk informasi dari Mamuju. Selanjutnya kami beralih ke RRI Toli-Toli di sana ada rekan Suharmi. Selamat sore rekan Suharmi. Ini audionya mungkin bisa di...
18: Baik, selamat sore rekan Fitriani.
1: Ya, silakan informasinya.
18: Baik, informasi dari Toli-Toli Sulawesi Tengah, Wakil Gubernur Sulawesi Tengah melaksanakan sidak stok kebutuhan pokok sembako di pasar tradisional Susumbolan Toli-Toli. Berikut laporan reporter Sardono.
19: Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Dr. Reni Alamajidu dalam kunjungan kerjanya ke Kabupaten Toli-Toli, salah satu agendanya melaksanakan sidak stok dan harga kebutuhan pokok sembako di Pasar Susumbolan pada Sabtu pagi tadi. Sidak Wakil Gubernur didampingi Bupati Toli-Toli, Ketua DPRD, Kepala Bank Indonesia Perwakilan Sulawesi Tengah bersama jajaran OPD Provinsi dan Kabupaten Toli-Toli. Usai melaksanakan sidak dengan mengecek dan berbincang langsung bersama para pedagang, mulai pedagang rempah-rempah, beras, daging. Kepada RRI, Wakil Gubernur mengatakan untuk stok dan harga relatif masih stabil. Meskipun Toli-Toli bulan sebelumnya inflasinya cukup tinggi, namun berkat kerja Bupati bersama jajaran, angka inflasi Kabupaten Toli-Toli mulai turun. Hal ini penting dijaga dan dipertahankan karena jika inflasi tinggi akan berdampak pada daya beli masyarakat.
20: Alhamdulillah semua masih terjangkau harganya sesuai dengan yang harga yang ada. Memang kemarin bulan lalu kalau Kabupaten Toli-Toli inflasi masih agak naik, tapi alhamdulillah berkat gerak cepat dari Pak Bupati ini inflasi sudah menurun di harga yang normal, dan mudah-mudahan ini bisa dipertahankan supaya inflasi ini juga bisa menjadi hal-hal yang, karena kenapa kalau inflasinya itu terlalu tinggi nanti kasihan juga masyarakat, daya belinya agak sulit. Tapi alhamdulillah sekarang ini kita akan mau menyeimbangkan antara daya beli masyarakat dengan bagaimana petani juga bisa menjadi sejahtera. Ini sebenarnya intinya kami survei supaya kami cari tahu apa-apa yang permasalahan di lapangan, terutama yang ada di pasar.
19: Sementara itu Bupati Toli-Toli Haji Amran Haji Yahya mengucapkan terima kasih untuk kunjungan kerja Wakil Gubernur bersama rombongan dengan beberapa agenda di Toli-Toli terkait harga dan stok sembako. Meskipun inflasi Toli-Toli selalu fluktuatif, kadang naik kadang turun, namun dengan sinergi semua pihak dan OPD, stok relatif masih mencukupi.
21: Ya, kita lihat ini kan, makanya kita jaga, stok ini harus dijaga. Kadis perdagangan ini kontrol, ini aktif, Bu. Saya akui kadis perdagangan yang bisa menyebabkan pasar ini juga berjalan bagus. Juga ada kepala pasar ini. Jadi kita akan selalu harus ada informasi. Karena jangan sampai yang kita khawatirkan ini stok barang. Kalau itu habis ya pas otomatis ini barangnya pasti naik. Nah, ini yang harus kita jaga.
19: Berdasarkan informasi harga Dinas Perdagangan Toli-Toli per 7 Agustus 2026 di Pasar Susumbolan, harga beras medium Rp14.000 per kilogram, beras premium Rp16.000 per kilogram, beras SPHP Rp12.000 per kilogram, bawang merah, bawang putih Rp40.000 per kilogram, cabai rawit, cabai keriting Rp35.000 per kilogram, tomat Rp8.000 per kilogram, daging sapi Rp150.000 per kilogram, daging ayam potong Rp65.000 per kilogram, telur ayam Rp50.000 per rak, sementara minyak goreng premium Rp21.000 per kilogram dan gula pasir Rp19.000 per kilogram.
18: Baik, demikian informasi dari RRI Toli-Toli lewat Gema Saripati Maju sore ini, dan mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Suharmi Darmoswito bersama rekan-rekan di meja operator ada Rizky Amalia, kemudian Darwis dan Rio Rambitan, mengucapkan terima kasih untuk kebersamaan Anda dan kembali bersama rekan Fitriani di RRI Mamuju.
1: Iya, terima kasih rekan Suharmi dari RRI Toli-Toli. Selanjutnya pendengar, kita dengarkan news feature dari RRI Bau-Bau. Di sana ada rekan Waude Sabrina.
18: Ya baik rekan Fitriani di RRI Mamuju. Dari RRI Bau-Bau berikut kami hadirkan feature dengan judul Pensiunan Kota Bau-Bau Mengurangi Ketergantungan Telur dari Luar Daerah. Bersama rekan kami Wadi Nur Liani.
0: Ini hanya sekedar 150 ekor, ini hanya sekedar hobi atau hiburan, tapi menghasilkan, hiburan yang menguntungkan.
4: Setiap pagi sebelum matahari meninggi, suara koko ayam terdengar dari sebuah rumah di Jalan Erlangga, Kecamatan Murhum, Kota Bau-Bau. Suara itu bukan berasal dari halaman belakang atau lahan peternakan yang luas, melainkan dari balkon lantai 3 sebuah rumah sederhana. Di tempat itulah Pemran menghabiskan hari-harinya setelah pensiun. Mantan kepala bidang peternakan yang pernah bertugas di Kabupaten Buton Tengah itu memilih tetap berkutat dengan dunia yang telah lama ia geluti. Bedanya kali ini bukan sebagai aparatur pemerintah, melainkan sebagai peternak ayam petelur. Balkon yang sebelumnya hanya menjadi ruang kosong kini berubah menjadi kandang bagi 150 ekor ayam petelur. Dari kandang sederhana itu, sekitar 120 butir telur dipanen setiap hari untuk memenuhi kebutuhan warga sekitar. Di tengah tingginya ketergantungan Kota Bau-Bau terhadap pasokan telur dari luar daerah, langkah kecil Pemran justru menjadi bagian dari solusi. Selama ini, sebagian besar kebutuhan telur masyarakat Kota Bau-Bau dipasok dari Sulawesi Selatan hingga Sidoarjo, Jawa Timur. Ketika distribusi terganggu atau permintaan meningkat, harga telur pun ikut melonjak. Saat Idul Adha lalu misalnya, harga telur sempat menembus Rp90.000 hingga Rp100.000 per rak. Kondisi itulah yang membuat Pemran melihat peluang sekaligus tantangan.
0: Masalah pemasaran tidak ada masalah karena kita masih supply dari luar. Jadi tidak ada masalah untuk produksi telurnya. Untuk
22: potensi begitu Pak ya?
0: Punya potensi pasar yang jelas dan masih kurang kita.
22: Iya.
0: Ya 80% didatangkan dari Surabaya dan Makassar. Jadi 100.000 ekor lagi untuk ayam petelur seperti ini untuk kebutuhan Bau-Bau masih insya Allah masih bisa. Masih bisa. Ini hanya sekedar 150 ekor, ini hanya sekedar hobi atau hiburan, tapi menghasilkan.
4: Pengalamannya puluhan tahun di bidang peternakan membuatnya memahami bahwa peluang usaha ayam petelur di Bau-Bau masih terbuka sangat lebar. Bagi Pemran, beternak ayam bukan semata mencari keuntungan, ada kepuasan tersendiri ketika hasil usahanya ikut memenuhi kebutuhan masyarakat. Telur-telur yang dipanen setiap hari dijual langsung di warung miliknya dengan harga Rp2.000 per butir. Karena selalu segar, pelanggan pun terus berdatangan, bahkan sebagian besar pembeli kini menjadi pelanggan tetap. Yang menarik, hampir seluruh aktivitas peternakan dilakukan di lingkungan rumah tanpa mengganggu fungsi hunian. Ruang yang selama ini menganggur disulap menjadi kandang yang tertata rapi. Tak hanya menghasilkan telur, limbah peternakan pun dimanfaatkan, kotoran ayam dikumpulkan untuk dijadikan pupuk organik, beberapa tetangganya bahkan rutin datang mengambil untuk menyuburkan tanaman di pekarangan mereka. Usaha Pemran juga mendapat perhatian pemerintah Kota Bau-Bau. Dinas Pertanian beberapa kali melakukan kunjungan untuk memberikan pembinaan dan masukan terkait pengembangan peternakan ayam petelur skala rumah tangga. Kepala Bidang Peternakan Dinas Pertanian Kota Bau-Bau, Dr. Hewan Jusriati mengapresiasi langkah Pemran yang dinilai mampu menjadi contoh dalam membangun ketahanan pangan keluarga. Menurutnya saat melakukan peninjauan langsung, pengelolaan kandang dilakukan dengan baik sehingga tidak menimbulkan pencemaran lingkungan. Namun ia menegaskan, pola seperti ini lebih cocok diterapkan pada peternakan skala kecil. Jusriati mengungkapkan, jumlah peternakan ayam petelur di Kota Bau-Bau hingga kini masih terbatas. Tercatat hanya ada 4 usaha peternakan dengan total populasi sekitar 2.000 ekor ayam. Akibatnya, kebutuhan telur masyarakat masih jauh lebih besar dibandingkan kemampuan produksi lokal, sehingga Bau-Bau masih bergantung pada pasokan luar daerah.
23: Sebenarnya itu kita apresiasi juga kalau yang begitu dia memanfaatkan lahan, memang bukan lahan pekarangan, tapi dia lahan rumah yang di lantai atasnya. Itu termasuk kita apresiasi, memang bagus.
22: Berarti prinsipnya Bu, selagi kita masih bisa menjaga kebersihan, tidak masalah untuk hal seperti ini ya Bu?
23: Sebenarnya, selagi kita membersihkan, kemudian juga kita ada alternatif lain supaya dia tidak bau. Sebenarnya di mana saja bisa. Kalau untuk skala kecil, itu kan tergolong skala kecil itu, justru tergolong skala besar ya.
4: Hal senada disampaikan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Bau-Bau Amiruddin. Ia mengatakan pemerintah mendukung masyarakat yang ingin berusaha, termasuk di sektor peternakan selama tetap memperhatikan kaidah lingkungan. Menurutnya, Hingga kini, belum ada peraturan daerah maupun peraturan wali kota yang secara khusus mengatur limbah. Namun setiap pelaku usaha tetap berkewajiban menjaga kebersihan, mengelola limbah dengan baik, dan memastikan aktivitas usahanya tidak mengganggu warga sekitar.
2: Ini dari sisi aturan regulasi khusus yang menangani masalah ini, kita tidak ada.
3: Ya, untuk Pemkot belum ada begitu.
2: Belum ada.
3: Tapi prinsipnya kalau memang peternak mampu mengelola limbahnya itu dengan baik dan tidak menimbulkan bau, itu masih aman-aman saja gitu, Pak.
2: Harusnya begitu. Ya, tentu kita pemerintah Kota Bogor mendukung setiap pelaku usaha yang berusaha di Kota Bogor, termasuk peternak ayam. Ya, itu prinsipnya. Tapi mereka harus mematuhi kaidah-kaidah lingkungan dalam pengelolaan usahanya mereka.
4: Baik. Bagi Pemran, kandang di lantai 3 rumahnya mungkin belum mampu memenuhi kebutuhan telur seluruh Kota Bau-Bau. Namun dari tempat sederhana itu, ia ingin menunjukkan ketahanan pangan bisa dimulai dari rumah sendiri. Ia berharap semakin banyak warga memanfaatkan pekarangan, balkon atau ruang kosong di rumah mereka untuk beternak ayam petelur. Jika dilakukan bersama-sama, langkah kecil tersebut diyakini mampu mengurangi ketergantungan bau-bau terhadap pasokan telur dari luar daerah.
18: Demikian fitur terkait pensiunan Kota Bau-Bau mengurangi ketergantungan telur dari luar daerah, kembali bersama rekan Fitriani Umar di RRI Mamuju.
1: Iya, terima kasih informasinya di sore hari ini rekan Wa'ude Sabrina.
15: Demikian telah Anda ikuti Gema Saripati Maju, liputan berita Sekorwil 4.
1: Ya, pendengar dan juga pemirsa News Feature, tadi sekaligus menutup Gema Saripati Maju Sekorwil 4 untuk edisi hari ini, hari Sabtu 8 Agustus 2026. Ya, mewakili tim kerabat kerja yang bertugas di hari ini, saya Fitriani Umar, dan di meja operator ada Miltia Aziza, mengucapkan terima kasih, selamat sore, dan sampai jumpa.

0: Jalan Tanjung Bulu nomor 1. Inilah Radio Republik Indonesia Ampana. Satu hati untuk satu radio.
1: Anda masih mendengarkan RRI Ampan FM.
2: RRI Ampan FM
1: 93 MHz.
3: Bhinneka Tunggal Ika bukan hanya sebatas semboyan, namun adalah prinsip bangsa Indonesia. Arah dalam menyatukan langkah untuk negeri tercinta. Berpegang pada Bhinneka Tunggal Ika, kita bergandengan tangan untuk membentengi Indonesia dari hal yang akan menghancurkan. Kita berpegangan tangan agar seragam melangkah ke depan.

Ketika salat berjamaah, sering kita alami kejadian di mana imam membaca ayat-ayat Al-Quran yang panjang. Padahal di antara para pengikut, ada yang berusia lanjut, lemah kondisi fisiknya, dan ada banyak anak-anak. Peristiwa seperti itu juga pernah terjadi di zaman Rasulullah. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah menyatakan, "Hai manusia, kamu sekalian memiliki banyak keperluan. Barang siapa menjadi imam salat berjamaah, hendaklah ringkaskan salatnya. Sesungguhnya di antara mereka ada orang-orang yang sedang sakit, orang yang lemah, termasuk anak-anak dan orang yang berkepentingan. Maka bila Anda menjadi imam salat, berlakulah bijaksana dengan tidak membaca ayat-ayat Al-Quran yang terlalu panjang. Kecuali bila Anda sedang sholat sendiri, memperpanjang bacaan Al-Quran adalah lebih utama."

Pada suatu hari dalam sebuah majelis, Khalifah Harun ar-Rasyid duduk bersama Ibnu Samak, seorang alim. Khalifah meminta segelas air minum karena haus. Ibnu Samak bertanya, "Ya Amirul Mukminin, sekiranya tak ada air lain dan untuk yang segelas ini harus dibayar dengan uang, berapakah Anda akan membelinya?" Khalifah menjawab, "Dengan separuh kekayaanku." Ibnu Samak bertanya lagi, "Jika air yang telah Anda minum ini tidak keluar dari tubuh paduka sebagai air seni seperti seharusnya, berapa pula paduka akan bayar?" Khalifah Harun ar-Rasyid menjawab, "Biarlah habis semua kekuasaan dan kekayaanku untuk membayarnya, asal dia keluar dari tubuhku." "Jika begitu, benarkah paduka megahkan kerajaan dan harta? Kalau harga semua itu tak lebih dari harga segelas air seni yang mesti keluar dari tubuh kita?" Demikian Ibnu Samak menyimpulkan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarana bita'diyatil amanah wa nahana anil khiyanah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Kaum muslimin, pendengar RRI rahimakumullah. Saya akan menyajikan suatu taufik pemimpin menurut konsep Islam. Sebagai pemimpin, sesuatu yang sangat penting di dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Dalam Islam, termasuk pekerjaan yang mulia dan terpuji, karena dia mengurus kepentingan umat atau kepentingan orang banyak. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Fal imamu ra'in wa huwa mas'ulun an ra'iyati." Yang artinya setiap kamu adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan ditanya tentang kepemimpinannya. Imam itu adalah pemimpin dan akan ditanya tentang kepemimpinannya. Hadis riwayat Bukhari. Allah Subhanahu wa taala mengharapkan agar semua hamba di dunia ini mendapatkan keselamatan dan kebahagiaan dunia akhirat. Untuk tujuan itu Allah mengutus para nabi dan rasul guna membimbing di jalan yang lurus secara batiniah melalui hidayahnya, sehingga memberi kekuatan melaksanakan amal soleh, baik kesalehan individual maupun kesalehan sosial. Melalui bimbingan batiniah ini pula diharapkan manusia dapat mencapai kehidupan yang penuh rahmat yang diliputi oleh ruhul ukhuwah, rasa persaudaraan, saling kasih sayang, penuh kedamaian, aman dan tenteram di dalam ikatan akidah Islamiah. Firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Yang artinya, dan tidaklah kami mengutus kamu wahai Muhammad melainkan untuk menjadi rahmat bagi semesta alam. Al-Quran surah Al-Anbiya ayat 107. Dengan firman Allah tersebut di atas dapat diambil suatu pengertian bahwa agama Islam yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah suatu agama yang mempunyai wawasan dasar rahmatan lil alamin, yaitu menjadi rahmat bagi kehidupan alam. Oleh karena itu, ajaran dan hukum-hukum Islam senantiasa mengacu sekurang-kurangnya pada empat hal yang merupakan peranan Nabi Muhammad untuk kita lestarikan sebagai pemimpin umat yang merupakan amanah. Yang pertama adalah mendidik individu sebagai elemen masyarakat dengan kesadaran ibadah, sebagai upaya perwujudan manusia yang berkualitas utuh, rohani dan jasmani, manusia yang berperilaku etis dan religius. Kaum muslimin pendengar RRI rahimakumullah, ibadah dalam Islam merupakan manifestasi pembuktian dari perjalanan

0: Kenyataan iman. Seorang yang imannya bagus, ibadahnya akan berkualitas. Seorang Syekhul Islam Ibn Taimiyah memberikan definisi tentang ibadah. Al-ibadatu hiya ismun jami'un li kulli ma yuhibbuhu wa yardha minal aqwali wal amal al-batinati wal-zahirah. Ibadah adalah sebuah kata yang menyeluruh, meliputi apa yang dicintai dan diridhai Allah, menyangkut seluruh ucapan dan perbuatan yang tidak tampak maupun yang tampak. Yang kedua, peranan Rasulullah juga untuk menegakkan keadilan dalam kehidupan sosial, baik terhadap sesama Muslim maupun dengan pihak lain. Seperti contoh, Rasulullah pernah dan sering memerintahkan istrinya Aisyah membagikan daging kurban terhadap tetangga miskin yang Muslim maupun bukan Muslim. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man la yarham la yurham." Barang siapa yang tidak menyayangi sesamanya, maka tidak disayangi oleh Allah. Yang ketiga adalah melindungi hak-hak asasi manusia, termasuk di dalamnya melindungi hak kebebasan beragama, berprestasi, memandang manusia sebagai makhluk yang merdeka. Agama Islam menjunjung tinggi kebebasan. Tidak ada paksaan memeluk agama Islam. Makanya Islam tidak disiarkan dengan cara kekerasan, paksaan, ekstremisme dan radikalisme. Tetapi Islam dipeluk melalui kesadaran. Akan tetapi setelah masuk Islam harus melaksanakan ajaran Islam dengan baik. Yang keempat, peranan Rasul yang harus dicontohi oleh setiap pemimpin Islam ialah mewujudkan kemaslahatan dan kedamaian di tengah umat. Menurut Imam Ghazali Hujjatul Islam, ada lima kemaslahatan yang harus dipelihara. Yang pertama adalah agama, yang kedua jiwa atau nafs, yang ketiga akal, keempat harta, dan yang kelima adalah keturunan. Para pendengar RI rahimakumullah, kemudian seorang pemimpin Islam itu harus beretika dan bermoral, berakhlakul karimah, serta memberikan keteladanan di tengah masyarakat. Sebagai pemimpin Islam, harus menjadi rahmat atau rasa kasih sayang bagi alam semesta, untuk manusia secara keseluruhan, bangsa jin dan makhluk lainnya. Demikian uraian ini, semoga bermanfaat adanya. Amin ya rabbal alamin. Nasru minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wabillahi taufik wa sa'adah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ketika salat berjamaah, sering kita alami kejadian di mana imam membaca ayat-ayat Al-Quran yang panjang. Padahal di antara para pengikut ada yang berusia lanjut, lemah kondisi fisiknya, dan ada banyak anak-anak. Peristiwa seperti itu juga pernah terjadi di zaman Rasulullah. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah menyatakan, "Hai manusia, kamu sekalian memiliki banyak keperluan. Barang siapa menjadi imam sholat berjamaah, hendaklah ringkaskan sholatnya. Sesungguhnya di antara mereka ada orang-orang yang sedang sakit, orang yang lemah, termasuk anak-anak dan orang yang berkepentingan. Maka bila Anda menjadi imam sholat, berlakulah bijaksana dengan tidak membaca ayat-ayat Al-Quran yang terlalu panjang. Kecuali bila Anda sedang sholat sendiri, memperpanjang bacaan Al-Quran adalah lebih utama."

0: الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Saudara, pimpinan dan seluruh angkasawan dan angkasawati RRI Ampana mengucapkan selamat menunaikan ibadah solat maghrib. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan selanjutnya, pendengar, ruang dengar Anda akan kami hiasi dengan nuansa lagu-lagu Islamik. Tetaplah bersama kami di 93 FM.
2: Pernah ada seseorang yang bermain-main dengan senjata api. Tiba-tiba, tanpa disengaja, senjata api itu meletus dan pelurunya mengenai pelipis temannya. Temannya itu langsung tersungkur dan kemudian meninggal dunia. Ternyata bermain-main dengan senjata dapat berakibat fatal. Oleh sebab itu, dalam riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah bersabda, "Janganlah seorang daripadamu memberi isyarat dengan senjata terhadap saudara atau temannya. Maka sesungguhnya ia tidak mengetahui jika kemungkinan syaitan dapat mengambil dengan tangannya, lalu dapat menjatuhkan dirinya ke dalam lubang di neraka."

diriwayatkan oleh Tirmizi bahwa Rasulullah bersabda, segeralah beramal kebajikan sebelum datang 7 perkara. 1. Adakah kalian menantikan kecuali kemiskinan yang membuat kalian lupa dari kewajiban? 2. Ataukah kekayaan yang melahirkan rasa congkak yang melampaui batas? 3. Ataukah penyakit yang merusak? 4. Ataukah masa tua yang menimbulkan kelemahan atau pikun atau kehabisan tenaga? 5. Ataukah kematian yang membereskan? 6. Ataukah dajjal yang paling jahat yang dinantikan? 7. Ataukah hari kiamat yang terlebih berat dan terlebih sukar? Hadis tadi tepat sekali untuk kita renungkan, agar kita tidak menyia-nyiakan kesempatan yang baik di dunia ini dan tidak menyesal di akhirat nanti.

suatu perbuatan yang tak sesuai dengan kehendak Allah dan Rasul-Nya. Tapi ketika timbul niat untuk melakukan suatu kebaikan, maka mereka sering menunda-nundanya. Memang untuk berbuat baik, kita dituntut untuk berusaha lebih besar. Bahkan, seringkali juga diperlukan pengorbanan yang tidak kecil. Namun, ini tak boleh menjadi alasan bagi kita untuk menunda niat untuk berbuat baik. Karena kita tak tahu secara pasti sampai kapankah niat baik itu dapat terwujud dalam tindakan. Dalam hadis riwayat Imam Muslim, Nabi Muhammad bersabda, "Cepat-cepatlah kamu berbuat kebajikan, karena nanti akan timbul fitnah seperti malam yang gelap, yang pada pagi hari seseorang menjadi mukmin dan sore hari menjadi kafir. Ia menjual agama dan

At-Takwir 81 ayat 29, Allah berfirman, "Dan kalian tiada menghendaki, kecuali jika Allah Tuhan semesta alam menghendakinya." Ayat tersebut mengandung makna bahwa pada hakikatnya, manusia itu dalam hidupnya sehari-hari hanya bisa merencanakan sesuatu. Tetapi sesungguhnya, hanya Allah saja yang menentukan. Banyak orang sudah berjanji dan berencana untuk melaksanakan suatu pekerjaan. Tetapi Allah berkehendak lain, sehingga pekerjaan itu tak dapat dilaksanakan. Islam membimbing kita agar sering mengucapkan insya Allah. Artinya, jika Allah menghendaki. Maka jika ternyata janji itu tak bisa dipenuhi tanpa kita sengaja, kita tidak berdosa, karena ternyata Allah berkehendak lain.

Keseharian, tanpa terhindari, kita akan menghadapi salah satu dari kondisi ini. Dinasehati atau menasehati. Saling menasehati, terutama dalam kebaikan, merupakan hal lazim dalam kehidupan. Dengan saling menasehati, kita disadarkan pada kondisi manusia yang tak dapat mencapai tahap sempurna. Kebutuhan akan nasihat dan menasehati menandakan sebaik apapun kita, tak akan terhindar dari kekurangan. Maka tak salah jika dalam sebuah hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah bersabda, "Apabila seseorang meminta nasihat kepadamu, hendaklah engkau beri dia nasihat."

Hidup di lingkungan masyarakat yang rusak moralnya bukanlah hal yang mudah untuk dilalui. Karenanya, bagi orang-orang yang mampu mempertahankan keimanan di lingkungan tersebut, ada pahala yang besar. Namun, bila seseorang menghindar dari lingkungan tersebut demi mempertahankan iman dan takwanya, maka itu pun besar pula pahalanya. Dalam riwayat Imam Bukhari, Rasulullah bersabda, "Manusia yang paling utama ialah seorang mukmin yang berjuang di jalan Allah dengan jiwanya dan hartanya. Kemudian seorang mukmin yang berada di daerah terpencil untuk mempertahankan takwanya kepada Allah dan untuk menghindarkan diri dari kejahatan manusia."

mengamalkan ajaran Islam ternyata tidak dapat dilakukan sekaligus, tetapi harus bertahap. Seorang ustadz terkadang memaksakan kepada seseorang yang baru masuk Islam atau mu'alaf agar menjalankan semua syariat Islam. Padahal yang bersangkutan belum tahu banyak tentang hakikat yang sesungguhnya dari perintah dan larangan yang terkandung dalam syariat Islam. Akibat dipaksakan, iman seorang mu'alaf bisa menjadi goyah. Dalam riwayat Muslim, Rasulullah bersabda, "Maka jika aku memerintahkan kepadamu akan sesuatu, maka laksanakanlah semampumu. Dan jika aku melarang akan sesuatu kepadamu, maka tinggalkanlah perkara yang dilarang itu." Yang dimaksud mampu di sini ialah tidak memaksakan sesuatu di luar kemampuannya. Tentu bagi para mu'alaf adalah sebatas pengetahuannya. Namun seseorang tetap dituntut untuk mengkaji dan mengamalkan ajaran Islam agar kelak ia mampu menunaikannya secara total.

Apabila kita menziarahi pekuburan orang-orang Muslim, kita akan melihat bahwa banyak bangunan kuburan yang ditembok secara berlebihan. Bahkan, tidak sedikit kuburan yang dilapisi dengan bahan bangunan seperti keramik, marmer, dan granit yang mahal. Dalam hadis riwayat Muslim diceritakan bahwa Rasulullah melarang mengapur kuburan, duduk di atas kuburan, dan membuat bangunan di atas kuburan. Dalam Islam, yang dimaksud dengan berbakti kepada orang-orang yang telah meninggal dunia, bukanlah dengan cara membangun kuburan, melainkan dengan berdoa untuk keselamatannya atau beramal atas namanya. Jadi alangkah lebih bermanfaat bila dana yang dikeluarkan untuk membangun kuburan itu disedekahkan untuk kaum fakir dan miskin.

Suatu hari, Khalifah Harun ar-Rasyid sedang berkuda di kota Madinah. Ketika beliau mendekati rumah Imam Malik, seorang ulama besar, Khalifah turun dan menuntun kudanya melewati rumah tersebut. Beliau melakukannya karena penghargaannya yang besar terhadap Imam Malik. Dalam catatan sejarah, Harun ar-Rasyid tergolong berhasil memimpin rakyatnya dan menyebarkan Islam. Beliau adalah orang yang selalu mendengar nasihat-nasihat kebenaran yang disampaikan oleh kaum ulama. Di masa sekarang, masih ada kalangan yang tak menghargai para ulamanya. Bahkan ada yang menganggap bahwa para ulama sering menjadi penghambat kemajuan. Apalah jadinya dunia bila para ulama dan ahli bijak yang menjadi pelurus jalan malah dicampakkan.

Sesungguhnya, jika kamu semua bersyukur, pasti kami akan menambah nikmat padamu. Dan jika semua mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Demikian firman Allah dalam surat Ibrahim ayat 7. Dalam mensyukuri pencapaian-pencapaian bangsa dan negara hingga saat ini, barangkali kita juga perlu bertanya kepada diri sendiri. Sudah sesuaikah cara kita bersyukur kepadanya? Adalah seorang ulama yang menyatakan, seseorang dikatakan bersyukur apabila dia memenuhi 4 perkara, yaitu pertama, menyadari bahwa semuanya adalah karunia Allah. Kedua, semakin dekat dengan Allah. Ketiga, tak menjadikan dirinya sombong. Dan keempat, menggunakan karunianya itu di jalan yang benar dan tidak boros. Semoga kita memperoleh tambahan nikmat hanya dari Allah.

Hadis riwayat Bukhari dan Muslim disebutkan bahwa Rasulullah bersabda, kelompok pertama yang akan memasuki surga adalah mereka yang rupanya laksana bulan purnama. Rupa mereka itu diiringi oleh cahaya bintang di langit. Hati mereka adalah satu, tak ada perselisihan di antara mereka, dan mereka tidak saling benci dan tidak saling iri hati. Ternyata rasa persatuan, rasa kasih sayang, dan tidak saling iri di kalangan kaum mukmin akan mengantar mereka menjadi kelompok pertama yang memasuki surga. Maka berbahagialah mereka yang mampu menumbuhkan dan mengembangkan sifat-sifat itu dalam kehidupan.

Berita malam hari ini, tetap bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan beragam informasi aktual dalam portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Hana Pratiwi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: sesungguhnya.
1: Indonesia, tanah. Halo Indonesia, di sebuah sekolah di Surabaya, anak-anak tampak berbondong-bondong membawa tikar kecil mereka. Bukan untuk piknik, bukan pula untuk bermain. Mereka bersiap untuk sesuatu yang mungkin terasa asing bagi sebagian orang. Tidur siang di sekolah. Ya, sekolah ini telah menerapkan program tidur siang bagi siswanya. Sebuah kebijakan yang perlahan mulai diikuti oleh beberapa sekolah lain di Riau dan Sidoarjo. Tidur siang di sekolah sebenarnya bukanlah hal baru. Jepang, Tiongkok, dan Meksiko sudah lama menerapkannya. Studi pun membuktikan bahwa tidur siang yang singkat bukan hanya sekedar jeda dari rutinitas, tetapi juga memberikan manfaat luar biasa. Ia mengusir kantuk, menyegarkan pikiran, meningkatkan konsentrasi, dan bahkan memperkuat imunitas tubuh. Namun pelajaran dari tidur siang ini bukan hanya untuk anak-anak. Para profesional dan pekerja pun seharusnya menyadari pentingnya jeda dan istirahat. Betapa sering kita memaksakan diri kita bekerja tanpa henti, mengorbankan energi dan kesehatan. Seolah-olah waktu istirahat adalah bentuk kemalasan. Saya teringat sebuah kisah. Seorang pemuda tengah sibuk menggergaji pohon. Keringat bercucuran. Tubuhnya tampak lelah. Tetapi ia terus bekerja tanpa henti. Dari kejauhan, seorang lelaki tua memperhatikannya lalu berkata, "Kenapa kau tak beristirahat sejenak? Mata gergajimu sudah tumpul. Asalah dulu sebelum kau lanjutkan." Namun, si pemuda menjawab dengan terburu-buru, "Saya tidak punya waktu untuk berhenti, Pak Tua. Saya harus segera menyelesaikan ini." Dan begitulah kita. Seringkali kita terus memaksakan diri tanpa sadar bahwa tubuh dan pikiran kita sudah tumpul. Kita berpikir semakin keras bekerja, semakin cepat mencapai tujuan. Padahal, jeda bukanlah kemunduran. Istirahat bukanlah kemalasan. Justru merekalah kunci agar kita bisa kembali tajam, kembali produktif, dan kembali kuat menghadapi tantangan. Seperti halnya tidur siang bagi anak-anak, istirahat bagi kita adalah cara untuk mengisi ulang energi. Jadi, kapan terakhir kali Anda berhenti sejenak? Dari saya, Anthony Dio Martin, Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

0: Hama, ramai sekali Taman JH kalau sore begini.
1: Iyo, apalagi kalau cuaca cerah begini ramai sekali orang.
0: Kenapa sana itu?
1: Mana?
0: Itu orang banyak tak kumpul.
1: Oh iyo, coba orang singgah dulu.
0: Oh, Carlota. Masih mau singgah lagi ini?
1: Rabu-rabu saja. Tante, kenapa ini?
2: Anu, kecelakaan. Baku tabrak.
3: Aduh, sakit lutut gue, aduh.
1: Weh, Arthur, kenapa ngana? Nes, Arthur, Nes.
3: Eh, mamai. Aduh, sakit sekali kita perlu tante. Aduh. Itu gara-gara itu tante, bahasa kiri belok kanan.
0: Astaga, ya no. Tiap apa ngana? Baru mau ke rumah sakit ini.
4: Seringkali, pengemudi kendaraan masih belum mengerti cara menggunakan lampu sein yang baik dan benar. Aturan tentang lampu sein terdapat pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Jika melanggar, maka pengemudi akan dikenai kurungan penjara selama 1 bulan dan denda maksimal Rp250.000.
5: Terima kasih Anda masih mendengarkan FM 93 MHz Radio Republik Indonesia Ampana.

Baik, terima kasih masih tetap bersama kami pendengar di 93 MHz Radio Republik Indonesia, Pana Radio Kita Sambria. Selamat malam semuanya. Kita lanjut lagi untuk berbagi informasi di musik dan informasi malam. Kami awal dengan informasi pendengar, cegah api kembali damkar sisir lantai 11. Oh, ini kebakaran ya. Petugas pemadam kebakaran masih melakukan penyisiran gedung teknis Bapenda DKI Jakarta. Penyisiran dilakukan dari tanggal, maksud kami dari lantai 11 hingga lantai 16 untuk memastikan tidak ada api di titik tersisa. Kepala Suku Dinas Gul Karmat Jakarta Pusat Saifuddin mengatakan petugas kini memasuki tahap penyelesaian penanganan kebakaran. Menurutnya penyisiran dilakukan untuk mencegah munculnya kembali api tumpukan material terbakar. Informasi ini pendengar Anda bisa simak di portal kami rri.co.id. Informasi-informasi terkaitnya seperti polisi periksa 10 saksi olah TKP kebakaran di Gedung Bapenda DKI Jakarta. Di mana polisi meriksa 10 saksi terkait kebakaran Gedung Bapenda DKI Jakarta yang melanda 6 lantai. Pemeriksaan saksi akan diperluas termasuk pegawai Bapenda untuk mengungkap kronologi dan sumber kebakaran. Puslap for Bareskrim dilibatkan sementara api diketahui menjalar dari 11 hingga ke lantai 16. Di pukul 19.30 menit pendengar, seperti biasanya kami hadir dengan mimbar agama Katolik.

0: sesungguhnya.
1: Terima kasih Anda masih mendengarkan FM 93 MHz Radio Republik Indonesia Ampana.

Selamat datang di channel ini dan selamat hari Minggu. Sahabat-sahabatku yang terkasih, bacaan pertama dan bacaan Injil memperlihatkan cerita yang kurang lebih mirip. Di dalam bacaan pertama, Nabi Elisa memberi makan kepada 100 orang dengan hanya mengandalkan 20 roti jelai serta gandum baru dalam sebuah kantong. Di dalam bacaan Injil, dengan hanya memiliki 5 roti dan 2 ikan, Yesus juga memberi makan kepada 5.000 laki-laki, belum termasuk perempuan dan anak-anak. Kedua peristiwa ini hendak memperlihatkan kebaikan hati dari Nabi Elisa dan Yesus untuk memberi makan banyak orang. Mereka tergerak oleh belas kasihan untuk membantu banyak orang. Santo Paulus di dalam bacaan kedua juga menekankan bahwa sebagai orang-orang yang terpanggil di dalam Tuhan, kita harus hidup sepadan dengan panggilan kita. Salah satu caranya yaitu menunjukkan kasih kita lewat sikap saling membantu satu dengan yang lain. Baru-baru ini Dr. Sarah Gilbert menjadi terkenal karena ia sungguh-sungguh berjasa bagi pandemi di Inggris. Ia diundang di dalam pertandingan tenis dan dalam kesempatan itu mereka mengumumkan bahwa dirinya lah yang berjasa bagi semua penonton yang ada. Karena mereka bisa menonton pertandingan tenis tersebut tanpa menggunakan masker dan bebas protokol kesehatan. Sebab mereka telah menerima vaksin yang merupakan buah kerja keras dari Dr. Sarah Gilbert. Mulai saat itulah banyak orang mengetahui bahwa Dr. Sarah Gilbert telah membantu mereka untuk terlepas dari ancaman COVID-19. Bahkan buah kerja keras ini berjasa bagi banyak orang di seluruh dunia, bukan hanya di Inggris. Sahabat-sahabatku yang terkasih, berdasarkan bacaan-bacaan hari ini, marilah kita merenungkan beberapa remah permenungan. Pertama, makanan identik dengan kehidupan. Sebab makananlah yang membuat kita bertahan hidup di dunia ini. Karena itu, belajarlah agar hidup kita bisa menjadi makanan bagi banyak orang. Dengan kata lain, hidup kita harus menjadi berkat bagi sebanyak mungkin orang. Hal ini hanya akan bisa terjadi jika kita mampu memaksimalkan pelayanan dan sikap saling membantu satu dengan yang lain. Jika kita mampu membantu orang lain, maka pada saat itu kita sedang menambah waktu kehidupan mereka di dunia ini, apalagi bagi mereka yang sangat membutuhkan. Kedua, di dalam bacaan Injil, seorang anak kecil memberi 5 roti dan 2 ikan. Kemudian diberkati oleh Yesus sehingga berlimpahlah pemberian tersebut. Itu artinya sekecil apapun pemberian kita, tetapi jika diimani bahwa pemberian itu diberkati oleh Tuhan, maka pemberian itu akan sungguh-sungguh bermanfaat dan bahkan menjadi berkat bagi banyak orang. Ketiga, Injil memperlihatkan seorang anak kecil yang rela memberi 5 roti dan 2 ikan. Kita tahu bersama bahwa seorang anak kecil sangatlah identik dengan kepolosan. Karena itu, anak kecil juga pastinya memberi dengan penuh kepolosan dan ketulusan. Mereka selalu memberi begitu saja tanpa harus meminta imbalan, meminta pujian dan lain sebagainya. Kita belajar untuk beriman seperti seorang anak kecil yang memberi, yang menolong dan membantu orang lain tanpa harus mengharapkan sesuatu atau mengharapkan imbalan dari orang tersebut. Selain itu, kita juga bisa meneladani Dr. Sarah Gilbert yang sangat berjasa bagi kemanusiaan di masa pandemi ini, tetapi tidak pernah mau menonjolkan ketenaran dan popularitas dirinya. Ia bekerja dalam diam
dan demi kemanusiaan. Bahkan, ia tidak mengambil hak paten dari vaksin tersebut agar vaksin dibayar dengan harga yang lebih murah. Inilah contoh dari seorang yang memberi tanpa pamrih demi kemanusiaan. Tuhan memberkati kita semua.

0: dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.
1: Sepertinya belum ya, karena apa ya, staff dan sebagainya kayaknya sepertinya belum ya.
2: Jadi kalau pinjol, ini mereka bisa mengakses semua apa yang ada di gadget kita. Mereka bisa mengakses kontak, mereka bisa mengakses foto-foto.
0: Sari Berita. Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Gul Karmat Provinsi DKI Jakarta mengatakan gedung Bapenda DKI Jakarta belum layak digunakan untuk pekan depan pasca terjadinya kebakaran. OJK dan Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia atau AFPI sedang gencar menyosialisasikan sebutan pindar dan pinjol untuk membedakan antara layanan peer-to-peer lending legal dan yang ilegal. Utusan khusus PBB memperingatkan potensi konflik berskala besar di tengah serangan yang dilancarkan kelompok Houthi terhadap kapal tanker milik Arab Saudi dan tentara pemerintah Yaman. Inilah Warta Berita selengkapnya Sabtu 8 Agustus 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan atau Gul Karmat Provinsi DKI Jakarta mengatakan gedung Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda DKI Jakarta belum layak digunakan untuk pekan depan pasca kebakaran. Berikut laporan Zahrotin Aljanah.
3: Layak sendiri nggak untuk hari Senin digunakan untuk para pegawai untuk melakukan aktivitas pekerjaannya sendiri, Pak Kadir?
1: Sepertinya belum ya.
4: Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan atau Gul Karmat Provinsi DKI Jakarta menyebut gedung Bapenda DKI Jakarta yang terbakar Jumat malam lalu belum memungkinkan untuk digunakan kembali oleh pegawai pada Senin mendatang. Kepala Dinas Gul Karmat DKI Jakarta, Bayu Megantara, mengatakan kondisi gedung masih perlu diperhatikan meski proses pemadaman dan pendinginan telah selesai. Ia menjelaskan pemadaman dan pendinginan dinyatakan selesai pada pukul 12 lebih 5 menit waktu Indonesia Barat. Meski demikian, hingga sore tadi, Gul Karmat masih menyiagakan 2 unit dengan 10 personel untuk memastikan kondisi gedung tetap aman.
3: Layak sendiri nggak untuk hari Senin digunakan untuk para pegawai untuk melakukan aktivitas pekerjaannya sendiri, Pak Kadir?
1: Sepertinya belum ya.
3: Belum ya?
1: Sepertinya belum ya, karena staff dan sebagainya kayaknya sepertinya belum ya, karena memang kondisinya pasca terbakar ya.
4: Selain melakukan pemadaman, proses penyelamatan menjadi bagian penting dalam penanganan kebakaran gedung Bapenda DKI Jakarta. Seorang korban yang sempat terjebak di dalam gedung berhasil ditemukan dan dievakuasi oleh tim penyelamat pada Sabtu dini hari tadi. Kepala Suku Dinas Gul Karmat Jakarta Pusat Syarifuddin mengatakan, korban memberikan tanda keberadaannya menggunakan senter. Tim rescue kemudian bergerak melakukan penyelamatan hingga korban berhasil dievakuasi dari lantai 15 dan dibawa keluar gedung secara manual. Korban saat ini berada di rumah sakit Tarakan dan dipastikan tidak ada korban jiwa.
5: Korban sementara masih dirawat di rumah sakit. Kita berhasil memang satu doang yang kita evakuasi secara manual dari lantai 16 ya, ke bawah. Jadi sudah aman. Sementara masih perawatan di rumah sakit. Tidak ada korban. Untuk jiwa, alhamdulillah baik buat gua semua. Alhamdulillah semua aman.
4: Gul Karmat memastikan area gedung Bapenda DKI Jakarta yang terbakar berada di lantai 11 hingga lantai 16. Sementara itu, penyebab kebakaran masih dalam pemeriksaan pihak kepolisian untuk mengetahui proses terjadinya kebakaran. Dari Jakarta, Zahrotin Aljanah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Otoritas Jasa Keuangan dan Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia atau AFPI sedang gencar menyosialisasikan sebutan pindar dan pinjol untuk membedakan antara layanan peer-to-peer lending legal dan ilegal. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
1: Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia AFPI kini membuat dua sebutan berbeda untuk layanan pinjaman berbasis teknologi menjadi pindar dan pinjol. Pindar untuk layanan pinjaman daring yang legal, sedangkan pinjol untuk layanan pinjaman daring yang ilegal, sehingga masyarakat mudah untuk membedakannya. Kepala Divisi Pengawasan Usaha Pembiayaan Berbasis Teknologi OJK Anjar Sumarjati menyampaikan hal tersebut dalam workshop mengenai pinjaman daring di Jakarta pekan ini. Selain legalitas, yang membedakan pindar dan pinjol adalah akses terhadap data pribadi. Pindar sebagai pinjaman daring resmi yang terdaftar di OJK tidak bisa mengakses sembarangan nomor kontak maupun foto-foto yang ada di dalam gawai peminjam seperti yang dilakukan oleh pinjol ilegal.
2: Jadi kalau pinjol ini mereka bisa mengakses semua apa yang ada di gadget kita. Mereka bisa mengakses kontak, mereka bisa mengakses foto-foto. Sedangkan untuk yang pindar, yang pinjaman daring, yang resmi, ini hanya bisa mengakses tiga hal saja, yaitu kamera, kemudian mikrofon, serta location. Kami menyingkatnya adalah camilan.
1: Sementara itu, Ketua Bidang Humas Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia AFPI Kuseriansyah mengatakan, saat ini hanya ada 94 pindar atau pinjaman daring yang legal. Jumlahnya masih sedikit dibandingkan pinjol ilegal. Sehingga masyarakat masih lebih banyak menggunakan pinjol ilegal untuk memenuhi kebutuhan keuangannya.
3: Apa sih sebabnya pinjol ilegal masih marak di Indonesia? Karena tadi, financing gap-nya sangat tinggi. Kedua, literasi masyarakat yang rendah. Uang pinjaman daring yang saat ini sedang beredar di masyarakat, itu jumlahnya ada 104 triliun.
1: Sementara itu, Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal Satgas Pasti sepanjang tahun ini hingga Juni 2026 sudah menghentikan 951 entitas pinjol ilegal. Namun, pinjol-pinjol ilegal yang sudah diblokir itu kadang muncul kembali dengan nama baru sehingga diperlukan optimalisasi penegakan hukum terhadap pinjol ilegal. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Transformasi besar penyelenggaraan ibadah haji pada era Presiden Prabowo Subianto mulai menunjukkan hasil nyata pada tahun pertama operasional Kementerian Haji dan Umroh. Indeks kepuasan jemaah haji Indonesia IKJHI 2026 mencapai 91,45% dengan kategori sangat memuaskan, sekaligus menjadi capaian kepuasan tertinggi sepanjang sejarah pengukuran. Sementara itu, indeks kepuasan layanan haji Indonesia 2026 yang dirilis BPS atau Badan Pusat Statistik tercatat 83,28% dengan kategori memuaskan. Untuk membahas capaian tersebut, kami akan berbincang bersama tenaga ahli Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia, Hariko Wibawa Satria. Pak Hariko, selamat malam.
4: Selamat malam, Mas Fajar dari RRI. Baik, siap.
0: Apa yang menyebabkan pelaksanaan haji tahun 2026 ini mendapat rekor tertinggi kepuasan jemaah haji hingga mencapai 91,45% ini berdasarkan data BPS ini, Pak Hariko?
4: Ya, terima kasih Mas Fajar dan pemirsa RRI Pro 3. Yang pertama, kedisiplinan seluruh jemaah haji Indonesia dan kedisiplinan keluarga jemaah haji Indonesia, kerja keras dari panitia penyelenggara ibadah haji, sinergi yang baik dengan berbagai kementerian, lembaga dan badan, dan juga pengawasan DPR RI, wartawan, hingga dukungan dan doa dari seluruh masyarakat. Jadi pencapaian ini merupakan perwujudan nyata dari amanah Presiden Prabowo dan prinsip kerja Menteri Haji Gus Irfan dan Wamen Haji Dr. Dhanil Anzar Simanjuntak. Jadi prinsipnya adalah ketika ada pencapaian, maka itu adalah prestasi seluruh jemaah haji Indonesia ini prestasi kita semua bangsa Indonesia, dan perintah dari Presiden sangat tegas, berikan pelayanan yang terbaik kepada seluruh jemaah haji. Bahkan baru 20 bulan pemerintahan ini berjalan, biaya haji sudah turun lebih kurang 6 juta. Nah, begitu Mas Fajar.
0: Iya.
4: Nah, ini ada yang menarik.
0: Apa tuh?
4: Jadi, walaupun pelaksanaan haji tahun 2026 ini menorehkan banyak sekali prestasi, tetapi berbagai evaluasi perbaikan haji ini itu sudah dilakukan oleh Kementerian Haji langsung pada hari-hari pertama setelah ibadah haji. Jadi Kementerian Haji tidak berpuas diri, tetapi malah sebaliknya terus memperbaiki diri. Jadi walaupun pelaksanaan haji tahun 2026 ini menorehkan banyak sekali prestasi, tetapi seperti yang kita saksikan hari ini kan Kemenhan terus berjuang menghadapi kartel haji, berjuang melawan orang-orang serakah yang ingin mendapatkan uang sebanyak-banyaknya dari ibadah haji dan umroh ini. Nah, karena itu perjuangan dari Kemenhan ini butuh dukungan kita bersama. Apa sebenarnya yang diperjuangkan oleh Kemenhan ini? Jadi perjuangannya adalah melindungi seluruh jemaah haji dan umroh dari kejahatan pungli, markup harga, penipuan, dan korupsi, kemudian memberikan pelayanan yang terbaik untuk seluruh jemaah haji.
0: Iya. Saya ucapkan selamat terlebih dahulu. Ini 91,45% itu angka yang tinggi sekali, hampir 100% Pak Hariko. Tapi catatannya apa nih dalam penyelenggaraan haji nih? Kalau bisa kan 100% ya Pak Hariko. ada yang perlu dibenahi untuk ke depan nih, tahun depan Pak Hariko?
4: Iya, ada beberapa kritik dan saran terkait dengan jamaah haji kita yang lansia. Kami sangat memahami kritik terkait ini. Namun sekali lagi, Menteri dan Wakil Menteri Haji ini pasang badan agar jemaah haji lansia yang sudah antri sekian tahun bisa berangkat haji. Itulah mengapa dalam pelaksanaan ibadah haji ini, itu Kemenhan melakukan terobosan. Terobosannya adalah pelatihan petugas haji yang menggunakan sistem semi militer selama 30 hari. Jadi semua petugas itu betul-betul dilatih fisiknya, dibersihkan hatinya, agar benar-benar tulus melayani dan menganggap jemaah haji ini sebagai orang tua kandungnya. Jadi meskipun kita membawa beberapa jamaah lansia, tetapi petugasnya ini juga disiapkan dengan sebaik-baiknya. Nah, ada tiga status jemaah haji itu yang betul-betul dimasukkan ke dalam kepala seluruh petugas itu. Yang pertama, jemaah haji itu sebagai orang yang sudah antri lama dan membayar untuk haji. Yang kedua, jemaah haji itu sebagai tamu Allah yang wajib dihormati. Kemudian yang ketiga, jemaah haji itu sebagai warga negara Indonesia, kita sebangsa setanah air, yang wajib dilayani dan dilindungi. Tiga hal ini yang terus ditanamkan oleh Kementerian Haji, oleh Gus Irfan, oleh Gus Dahnil, kepada seluruh pegawai di Kemenhan dan kepada seluruh petugas haji. Jadi oleh karena itu pelayanan terhadap lansia, ibu dan bapak kita lansia, disabilitas, ini akan terus ditingkatkan dari tahun ke tahun, dan untuk tahun depan tentu akan lebih ditingkatkan lagi, terutama terkait dengan pelatihan petugas haji. Karena salah satu kunci keberhasilan dari pelaksanaan haji tahun 2026 ini, pelatihan petugasnya itu benar-benar serius, dan itu nginap selama 20 hari gitu loh.
0: Iya, ada strategi khusus untuk tahun depan untuk memangkas antrian yang cukup lama ini Pak Hariko?
4: Iya, Presiden Prabowo sudah berjuang semaksimal mungkin. Jadi antrian haji yang 48 tahun itu sudah berkurang sekarang menjadi 26 tahun. Dan Presiden akan terus berjuang, Presiden Menteri dan Wakil Menteri Haji akan terus berjuang agar antrian ini bisa lebih ringkas lagi. Dan ini karena ibadah haji ini dilaksanakan di negeri orang, bukan di negara kita, tentunya ini membutuhkan pendekatan-pendekatan yang tidak semudah yang kita bayangkan. Kita bisa mempercepat memangkas, akan tetapi sejauh mana kemampuan daya tampung di sana itu tentu juga akan menjadi pertimbangan-pertimbangan. Namun kami memastikan upaya itu
0: menambah kuota,
4: mempercepat masa tunggu itu akan terus dilakukan gitu.
0: Oh, kirain mau diplomasi agar nambah kuota gitu Pak Hariko, enggak ya?
4: Itu juga dilakukan.
0: Oh, itu juga dilakukan.
4: Berbagai upaya itu akan dilakukan agar masa tunggu ini bisa lebih cepat, dan kami memahami suasana batin Ibu dan Bapak setiap tahun menunggu dan itu sudah sampai jauh-jauh hari bahkan sebelum Pak Prabowo dilantik. Oleh karena itu ketika dilantik kan langsung dipercepat, termasuk upaya-upaya untuk melindungi jamaah dari kejahatan pungli, marap harga, penipuan, bukan hanya haji tapi juga terkait dengan pelaksanaan ibadah umroh. Dan saya kira sampai hari ini tuh kampanye-kampanye, upaya, kemudian ajakan agar masyarakat jangan ragu melaporkan apabila mendapatkan pungli, mendapatkan penipuan, baik itu haji dan umroh, jangan pernah ada keraguan sedikit pun untuk melaporkan.
0: Baik.
4: Dan Presiden Prabowo di HUT Polri juga sudah menyampaikan masyarakat yang melaporkan harus dilayani dengan sebaik-baiknya.
0: Okay.
4: Kemudian memastikan orang-orang yang memberikan kritik dan saran terhadap haji itu tidak boleh istilahnya dikriminalisasi. Jadi intinya kan semua orang ingin melakukan perbaikan, karena kita sudah tidak perlulah menceritakan masa lalu ya.
0: Okay, baik.
4: Kita harus betul-betul menjadikan pelajaran, dan pelajaran itu harus betul-betul memperbaiki ya, termasuk dalam dialog di RRI Pro 3 ini. Mudah-mudahan masyarakat yang mendengar, pemirsa RRI, jangan ragu memberikan kritik dan saran terhadap pelaksanaan ibadah haji, walaupun pelaksanaan ibadah haji tahun 2026 ini mendapatkan kepuasan jamaah hingga mencapai 91% lebih, tetapi tetap kritik dan saran itu sangat dibutuhkan.
0: Baik.
4: Jadi masih banyak yang perlu disempurnakan.
0: Baik, kalau gitu terima kasih Pak Hariko atas waktunya. Selamat malam Pak Hariko.
4: Terima kasih Mas Fajar, terima kasih pemirsa RRI. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tenaga ahli utama Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia, Hariko Wibawa Satria, sudah kami ajak berbincang. Industri game nasional menjadi salah satu sektor yang berpotensi besar terhadap pertumbuhan PDB nasional. Berikut laporan Joshua Sihombing.
5: Luar biasa perkembangannya, kreativitasnya. Tapi yang paling penting adalah juga bagaimana ini...
6: Menteri Ekonomi Kreatif atau Kepala Badan Ekonomi Kreatif Ekraf, Tuku Rifki Harsya, mengatakan bahwa sektor pertumbuhan ekonomi kreatif dalam kontribusi PDB nasional tahun 2025 mampu menyentuh angka 7,3%. Hal itu disampaikannya dalam acara Hari Games Indonesia Hargai 2026 yang digelar di Garuda Spark Kemkom Digi siang tadi. Tuku menuturkan dari pertumbuhan ekonomi kreatif tersebut, salah satu sektor yang cukup meningkat signifikan yakni pada kreativitas industri game nasional. Menteri Ekraf mengungkapkan bahwa industri game nasional mengalami peningkatan yang cukup signifikan hingga mencapai 18,22% jika dibandingkan pada periode satu tahun sebelumnya.
5: Jadi kalau kita melihat dari data bahwa kontribusi sektor ekraf terhadap PDB nasional di tahun 2025 sudah 7,3%. Artinya kami optimis dalam satu tahun ke depan itu melampaui 8%. Yang kedua, pertumbuhan aplikasi dan games sendiri dibandingkan tahun sebelumnya itu meningkat sekitar 18,22%. Ya, dan ini sangat signifikan impact-nya juga ke tenaga kerja.
6: Sementara itu dalam kesempatan yang sama, staf khusus staf Susmenkom Digi bidang kepemudaan dan startup Alfreno Kautsa Ramadan mengungkapkan bahwa Kemkom Digi melalui program Indonesia Game Developer Exchange atau IDGX melihat potensi besar dari kreativitas generasi muda bangsa dalam sektor pengembangan game nasional. Dengan menjaga keberlanjutan industri game nasional, Alfreno menuturkan bahwa IDGX menjadi salah satu program pengembangan dan keberlanjutan industri game nasional dengan potensi mencapai 170 juta dolar Amerika Serikat.
7: Kita sampaikan bahwa connectivity menjadi salah satu prioritas kami. Yang kedua, tumbuh, itu yang mungkin tadi Mas Syafiq sudah bilang, IGX itu salah satu komponen kita, dan tahun ini mungkin nanti di spill itu ada Bali Tech Week ya, Pak Dirjen dan Pak Direktur, itu satu platform. Nah, IGX ini teman-teman secara historical mungkin saya sampaikan bahwa potensi bisnis matchmakingnya itu menyentuh sekitar 170 juta dolar. Gitu. Jadi teman-teman mari berpartisipasi, ini menjadi langkah konkret yang kondisi bersama AGI dan juga Aircraft.
6: Meski demikian, lebih lanjut staf sus Menkom Digi Alfredo Kautsa Ramadan menuturkan, selain pemerintah menggencarkan pertumbuhan ekonomi dalam industri game nasional, hal yang perlu diperhatikan ialah dampak negatif yang ditimbulkan. Dalam hal ini ditegaskan Alfreno bahwa Kemkom Digi telah menerbitkan peraturan pemerintah nomor 17 tahun 2025 atau PP Tunas dan layanan Digital Addiction Response Assistant atau DARA sebagai upaya menjaga ruang digital tetap aman untuk anak di tengah perkembangan kreativitas industri game nasional. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
7: Cuman menumbuhkan kontribusi ekonomi digital, tapi juga menjaga ruang digital sendiri.
0: Pendengar, peringatan Hari ASEAN ke-59 tahun ini, Perdana mengikutsertakan Timor Leste sebagai anggota ke-11 yang berlangsung di Markas Besar ASEAN di Jakarta hari ini. Perwakilan Timor Leste dihadiri langsung oleh Duta Besar untuk ASEAN, Elisa Maria da Silva. Berikut laporan Retno Mandasari.
8: First, we celebrate ASEAN Day for the very first time.
9: Peringatan Hari ASEAN ke-59 tahun ini, Perdana mengikutsertakan Timor Leste sebagai anggota ke-11 hari ini. Perwakilan Timor Leste dihadiri langsung oleh Duta Besar untuk ASEAN, Elisa Maria da Silva. Sekretaris Jenderal ASEAN Kau Kim Horn saat memberikan sambutan dalam peringatan Hari ASEAN yang berlangsung di Markas Besar ASEAN Jakarta menyebut, bergabungnya Timor Leste sejak tahun lalu menandai puncak dari kerjasama, kemajuan dan persiapan yang telah berlangsung selama bertahun-tahun serta turut mencerminkan keyakinan bahwa masyarakat ASEAN akan semakin kuat ketika menjadi lebih inklusif. Secara khusus, Kau menyebut penting bagi masyarakat ASEAN untuk memperkuat ketahanan dan relevansi serta perdamaian dan stabilitas ASEAN.
10: Bergabungnya Timor Leste menandai puncak dari kerjasama, kemajuan, dan persiapan yang telah berlangsung selama bertahun-tahun. Hal ini juga mencerminkan keyakinan ASEAN bahwa komunitas kita akan semakin kuat ketika menjadi lebih inklusif. Kami menantikan kontribusi dan partisipasi penuh Timor Leste dalam berbagai kegiatan ASEAN dan tentu saja dalam keluarga ASEAN di tahun-tahun mendatang.
9: Pada kesempatan yang sama, Menteri Luar Negeri RI Sugiono turut menyambut hangat keikutsertaan Timor Leste dalam peringatan Hari ASEAN ke-59. Secara khusus, Menteri Luar Negeri RI menegaskan kawasan ASEAN tidak boleh menjadi arena persaingan kekuatan besar dan tidak akan memihak.
11: ASEAN juga telah menegaskan bahwa kawasan kita tidak boleh menjadi arena persaingan kekuatan besar, dan ASEAN juga tidak akan memilih pihak, karena pihak kita adalah dan akan selalu menjadi pihak masyarakat kita, yaitu kesejahteraan mereka, keamanan mereka, dan masa depan mereka.
9: Pada peringatan ke-59 tahun ini, Sekjen ASEAN turut menyoroti perubahan iklim yang merupakan tantangan mendesak di kawasan. Adapun peringatan Hari ASEAN ke-59 turut dirangkaikan dengan perayaan 50 tahun Traktat Persahabatan dan Kerjasama di Asia Tenggara atau TAC. Sementara peringatannya juga berlangsung di bawah keketuaan Filipina yang mengusung tema menavigasi masa depan kita bersama. Dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
8: Ke-59 untuk ASEAN. Thank you.
0: Utusan khusus PBB untuk Yaman, Hans Grundberg, memperingatkan potensi konflik berskala besar tengah serangan yang dilancarkan kelompok Houthi terhadap kapal tanker milik Arab Saudi dan tentara pemerintah Yaman. Dalam sebuah pernyataan resmi Jumat kemarin waktu setempat, Grundberg menyoroti serangan terbaru Houthi di Provinsi Marib dan Hadramaut yang dilaporkan menimbulkan banyak korban jiwa termasuk warga sipil serta serangan terhadap kapal komersial di Laut Merah dan Teluk Aden. Ia mengatakan keprihatinan atas serangan tersebut, infrastruktur sipil termasuk bandara, serta meningkatnya ketegangan regional. Grunberg menambahkan dirinya telah melakukan diskusi secara intensif dengan beberapa pihak beberapa pekan terakhir ini dengan para aktor regional dan mitra-mitra internasional untuk menjajaki opsi deeskalasi. Dari dunia olahraga, pendengar, klub asal Inggris Chelsea malam ini akan berhadapan dengan tim Liga Italia AC Milan pada laga pramusim bertajuk Indonesia Super Cup 2026 dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta. Berikut laporan Niar Abdul Litiloli. Niar.
12: Hai, pendengar, saat ini kami masih berada di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta, di mana saat ini tengah berlangsung pertandingan pramusim ataupun persahabatan yang mempertemukan Chelsea kontra AC Milan yang merupakan bagian dari perhelatan ataupun agenda Indonesia Super Cup, yaitu ajang untuk pramusim bagi kedua tim asal Inggris dan Italia ini dalam tur mereka di kawasan Asia Tenggara. Dan saya akan sampaikan pada pertandingan malam ini yang sudah memasuki menit ke-22, di mana kondisi ataupun posisi skor masih imbang-imbang bagi kedua tim, meskipun memang tadi ada sejumlah peluang yang diciptakan kedua tim. Dan saat ini Rafael Leao yang merupakan penyerang dari tim AC Milan ini sudah mulai masuk ke dalam kotak penalti dari tim Chelsea. Namun sayangnya bola disapu saja keluar oleh barisan pertahanan dari Chelsea yang berada ataupun mengambil lapangan dari sisi utara SUGBK, sementara AC Milan sendiri mengambil sisi lapangan dari bagian selatan SUGBK. Dan bisa kami sampaikan atau kami gambarkan dalam pertandingan pada malam hari ini cukup ramai, terutama untuk bagian tribun paling atas atau paling tier 3 yang ini hampir dipenuhi oleh seluruh supporter dari semua sisi, sementara untuk tier 2 ataupun di bagian tengah ini khusus di bagian barat dan timur ini sudah hampir terisi penuh, sementara untuk bagian atau sisi utara dan selatan ini masing-masing didedikasikan bagi para supporter ataupun pendukung setia dari kedua tim, yaitu Milanisti ataupun supporter dari AC Milan yang ada di Indonesia, Milanisti Indonesia, serta di sisi utara itu diisi oleh supporter ataupun fans dari Chelsea. Dan ada beberapa atau sejumlah kelompok supporter yang datang dari berbagai daerah di Indonesia yang tentu memberikan dukungan melalui spanduk-spanduk yang dibentangkan. Dan tadi juga ada Korea khusus yang didedikasikan dari Milanisti Indonesia untuk tim yang mereka idolakan, pada yang memiliki kesempatan untuk bisa hadir di Jakarta pada hari ini. Dan bisa menyampaikan ini dari sisi yang bisa kami gambarkan ini dari sisi selatan stadion, di mana terdapat supporter dari AC Milan atau Milanisti. Ada beberapa yang cukup menarik, salah satunya yang menarik perhatian adalah spanduk dengan gambar atau foto dari salah satu legenda AC Milan yang baru saja berpulang beberapa hari yang lalu, yaitu Franco Baresi, termasuk juga banner ataupun bendera dari replika atau gambar jersey dari Franco Baresi saat masih membela AC Milan. Dan bisa kami sampaikan ini beberapa pemain timnas Indonesia, tiga pemain timnas Indonesia ini datang ke di sisi samping dari bagian tribun media yang sudah mulai masuk ke sisi barat, yaitu ada Ivar Jenner, kemudian juga ada Tim Gavin, serta ada James Raven ini masuk nonton ataupun ingin menyaksikan pertandingan pada malam hari ini. Cukup seru ternyata mereka ikut menyaksikan atau ingin menonton pertandingan, tampaknya sudah pulang dari Singapura atas setelah pertandingan kemarin. Ini mereka sudah mulai masuk ke sisi dari biasanya ini kategori 1 dan tidak jauh dari sisi tribun Royal Box ataupun Skybox yang ada di stadion di sisi barat dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan. Sebentar untuk itu pendengar, bisa kami sampaikan masukin menit ke-25 menjelang menit ke-26 skor masih imbang 0-0. Dan sementara demikian yang dapat kami sampaikan dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta. Niar Abdul Litiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima demikian warta berita malam ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRIprograma3.

0: Babak baru tengah ditulis di tanah Papua. Bukan lagi sekadar impian, melainkan garda terdepan untuk misi kedaulatan pangan nasional. Pemerintah Republik Indonesia mempercepat pengembangan Papua Selatan sebagai lumbung pangan nasional dengan bantuan alokasi dana sebesar 1,3 triliun pada tahun 2026. Pembangunan kawasan pertanian modern berskala besar ditunjang dengan proses pembukaan lahan, penyediaan alat dan mesin pertanian, serta pembangunan infrastruktur pasca panen seperti rice milling unit atau RMU, dryer pertanian, dan gudang penyimpanan guna meningkatkan produktivitas dan menjamin pendampingan serta kepastian penyerapan hasil panen petani. Pemerintah hadir memberikan dukungan penuh melalui infrastruktur, alat mesin pertanian, hingga pendampingan. Pemerintah juga akan menjamin hasil panen petani terserap dengan harga yang menguntungkan dari tanah Papua untuk kedaulatan pangan Indonesia.
1: Indonesia menyapa malam.
2: Kami pancar luaskan dari kawasan Medan Merdeka Barat 45 Jakarta dari lantai 7 Gedung Radio Republik Indonesia. Terima kasih pendengar, Anda masih mendengarkan Pro 3 RRI. Bersama saya Fajar Nugroho dan kerabat kerja bertugas, tim Indonesia Menyapa Malam Pro 3 akan menghadirkan berbagai informasi kepada Anda. Di antaranya kami hadirkan dalam warta berita setiap jamnya, dan tentu saja ada dialog-dialog yang akan kami hadirkan. Dalam setiap dialog yang kami hadirkan, Anda juga bisa ikut berpartisipasi, berinteraksi bersama narasumber kami di line telepon maupun layanan WhatsApp Pro 3 RRI 021-352-3172, 384-4545, 386-2375 atau di 386-6712, dan WhatsApp kami di 081-399-399-888.

0: Ya, pendengar, sebelum kami hadirkan dialog, kami hadirkan dulu informasi yang akan dilaporkan oleh reporter RRI. Polresta Tangerang meminta masyarakat tidak terpancing ajakan pengibaran bendera setengah tiang pada momentum hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Selengkapnya dilaporkan Saada Tudarain. Ayan, laporan Anda.
1: Baik, terima kasih pendengar di manapun Anda berada. Saat ini saya berada di Mapolresta Tangerang di Jalan Kadu Agung, Kecamatan Tiga Raksa, Kabupaten Tangerang, Banten. Di lokasi ini, Kepolisian Resort Kota atau Polresta Tangerang meminta masyarakat tidak terpancing dan mengikuti ajakan untuk mengibarkan bendera merah putih setengah tiang. Kapolresta Tangerang, Kombes Pol Indra Waspada, mengatakan langkah ini diambil usai banyaknya ajakan di media sosial atau medsos untuk mengibarkan bendera merah putih setengah tiang saat mendekati hari ulang tahun atau HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Oleh karena itu, Indra mengimbau agar masyarakat tidak terprovokasi dan mengibarkan bendera merah putih setengah tiang. Selain itu, menurut Indra, hingga kini pemerintah Republik Indonesia tidak pernah memberikan instruksi untuk mengibarkan bendera merah putih setengah tiang.
2: Ya, kepada masyarakat harus bisa melihat secara jernih yang beredar di media sosial adanya ajakan-ajakan yang sifatnya provokasi. Kalau sampai saat ini ya, menyikapi hal tersebut jangan dilakukan karena memang belum ada juga anjuran dari pemerintah. Seperti halnya kalau untuk pemasangan bendera, memang itu ada anjuran selama 1 bulan. Itu dalam rangka untuk mensukseskan ya, dalam rangka kegiatan HUT RI kita yang terpusat.
1: Kapolresta Tangerang juga turut meminta agar...
3: Terima kasih Anda telah ikuti Warta Berita bersama Pusat Pemberitaan Pro 3 RRI Jakarta. Nantikan informasi terkini lainnya hanya di saluran kami. Sampai jumpa.

0: sesungguhnya.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

Ada masih dengaran siaran RRI Ampana, pendengar. Terus kami pancar di udara pada gelombang FM 93 MHz. Kita lanjut lagi di malam hari ini untuk lagu-lagu untuk Anda ya. Sebelum nantinya kami hadir dengan Ngobras pada pukul 21 waktu Indonesia Tengah.

Anda berada, kita sudah 56 menit lepas dari pukul 20 waktu Indonesia Tengah, seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya ya.

rato lindo. Baik, kita masih di lagu hiburan Prenjar, masih punya waktu kurang lebih 3 menit lagi. Untuk nantinya kita akan sampai pada pukul 20, maksudnya pada pukul 21 waktu Indonesia Tengah. Tetaplah bersama kami.

0: Oke, terima kasih pendengar. Kita akan bersama dengan adik-adik cantik ini dari SMK 1 Ampana. Ya kan? Selamat malam untuk semuanya. Untuk seluruh pendengar RRI Ampana yang malam hari ini masih tetap stay 93 FM. Ini sedikit berbeda dari seperti biasanya ya. Biasanya duduk adalah kru, tapi malam ini ada adik-adik muda. Kita langsung saja menyapa mereka yang sudah hadir ya. Halo. Eh mana deh, belum dikasih naik video. Joseph, halo.
1: Halo.
0: Itu Putri. Kalau nah coba tes.
1: Halo.
0: Konom. Cok, cek. Putri mana? Oh, si Putri. Naya coba. Cek. Oh, oh ini. Oke. Okay. Baik. Hey. Nah, pendengar, ada dua nona-nona cantik di sini. Ada yang namanya Inaya. Tapi saya senang lebih senang karena ya kalau Inaya itu Inaya. Apa artinya Inaya itu?
1: Kurang tahu juga.
0: Kalau Putri artinya apa? Tidak tahu juga. Mbak Yoso, mana suara muka tidak pada dengar? Ada? Bagaimana kata tadi? Coba ambil tagak tanah, takut ini. Mic-nya, peko mic-nya. Itu? Gitu. Baru sekarang anunya, tarik. Baik, sementara ya.
1: Coba ganti mic.
0: Oke, kita langsung mulai. Lebih mic kan, ganti gitu apel. Astagfirullahaladzim. Ini harus kita harus prepare terlebih dahulu ya. Harus cek, kemudian. Kalau sekarang Putri suka seberapa, Putri?
2: Kelas 12.
0: Tare lo nyamil. Astagfirullah. Allah re. Ya kita ganti dulu lebih baik. So coba itu Putri. Ada?
1: Tes.
0: Ada. Kelas berapa?
1: Kelas
0: 12. Kelas 12 itu kelas berapa itu?
1: Kelas 3.
0: Coba ulang Putri. Oke. Tidak maksimal ini Amel. Coba cek Putri.
1: Cek cek.
0: Coba ulang.
1: Cek cek. 1, 2.
0: Oh ini. Ulang. Oke.
1: Cek cek.
0: Allah Akbar. Baik. Mohon maaf ya. Nah, pendengar, ini Anda juga bisa simak langsung di live YouTube RRI Ampana ya. Ini tadi kan sudah saya perkenalkan ya. Boleh saya merunduk sedikit mic-nya Putri lebih tancap ya biar Putri tidak terlalu apa kayak gitu. Kasih masuk span. Iya, baru kasih ke bawah. Boleh. Jangan sampai sepanjang kita bincang-bincang nanti batahan mic terus. Kelas 12 itu kelas berapa sih?
1: Kelas 3.
0: Oh, kelas 3. Iya. Bukannya kalau PKL itu nanti kelas 2?
1: Kurang tahu juga sih, Pak.
0: Oh, kalau sekarang sudah kelas 3 iya?
1: Iya.
0: Kalau Om Agus dulu mungkin kelas 2 iya. Ya sekarang sudah kelas 3 ya. Aduh, kenapa pilih RRI untuk PKL?
1: Dipilih atau, sama
0: saya ke Putri dulu. Kenapa pilih RRI?
1: Dipilih sama Kajur.
0: Emang ada pilihan lain tiada? Maksud atau sudah ditentukan begitu bagi-bagi?
1: Yes, sudah ditentukan kayaknya.
0: Oh, Pak. Jadi Putri tinggal sama Ina tinggal ikut ya?
1: Iya.
0: Oh, begitu. Saya kira mungkin tidak bisa memilih.
1: Tidak, saya kurang tahu juga kalau mau milih, cuman sudah ditempatkan di situ.
0: Oh begitu, tapi kalau Putri orang mana?
1: Orang di sini, dalam panas ini.
0: Saya mungkin tahu ya, Inaya mungkin saya tahu, tapi pendengar di sana tidak tahu Putri dari mana. Iya kan?
1: Iya.
0: Orang Ampana mana? Ampana di mana?
1: Di lorong Gai sini, di lorong Gai.
0: Lorong Gai.
1: Belakang lapangan stamina.
0: Oh, dekat dengan sekolah?
1: Iya.
0: Jauh?
1: Jauh sekali. Ujung.
0: Putri ini. Kalau Inaya sendiri, alamatnya di mana? Orang mana?
2: Orang sini juga, Pak.
0: Orang sini mana? Ini RRI ini.
2: Orang terminal situ, Pak.
0: Terminal. Iya. Di lorong. Sekali lagi saya bilang, saya tahu mungkin, tapi pendengar tidak tahu. Iya kan? Betul tidak?
2: Betul, Pak. Iya.
0: Jadi menjelaskan alamatnya itu harus lengkap, ya kan? Iya. Tujuannya PKL itu apa? Praktek kerja lapangan.
1: Tujuan
0: tuh, ya ke Putri dulu dan dia.
1: Tujuan PKL itu bisa menambah pengalaman orang kalau mau kerja begitu, Pak.
0: Setelah didapat ilmunya, kemudian dipraktekkan lewat praktek kerja lapangan. Inaya sendiri apa yang sudah dapatkan di RRI? Seberapa hari ini, Inaya?
2: Semua satu minggu lebih, Pak.
0: Satu minggu lebih ya, lebih seminggu ya. Itu dari tanggal berapa masuk kemarin?
2: Dari tanggal 27.
0: 27, ini sudah tanggal berapa?
1: Tanggal 8 Agustus. 27.
2: Mau 2 minggu kayak.
0: Oh, mau 2 minggu ya, selama ya.
2: Iya.
0: Tentu sudah ada. Ada yang ditahu di RRI?
2: Alhamdulillah, Pak, ada. Ya, sedikit-sedikit.
0: Sedikit-sedikit. Tertarik tidak kalau kerja di RRI selepas ini, Inaya? Selepas misalkan lulus SMK, kemudian kuliah, ada tidak minat? Oke, okay. Menurut Inaya, kerja di RRI itu ribet tidak?
2: Tidak sih, Pak.
0: Tidak?
2: Santai.
0: Santai. Sesantai apa sih? Bagaimana bisa santai, Kak? Datang, duduk, tidur begitu, iya.
2: Tidak juga sih, Pak.
0: Santai saja, kan santai. Kita udah ngomong-ngomong santai saja ini hari. Ini email kenapa kok tidak datang, coba?
1: Masih di perjalanan.
2: Masih di perjalanan dia, Pak.
1: Dari Sabu.
0: Emang tadi ada komunikasi ya?
2: Ada, tadi Pak dia telepon tadi. Dia bilang, Naya, kalau su sampai di sana, bilang kasih tahu Pak, saya masih di jalan.
0: Berarti dia malam ini dari Sabu ke Ampana.
2: Iya, saya suruh bilang juga sama dia, ambil dari sore datang. Memang dari Ampana supaya tidak ribet dari Sabu.
0: Memang. Oh, dia orang Sabu ya?
2: Iya, orang Sabu dia.
0: Jauh, kasihan. Allahu Akbar. Kalau kemarin SMP-nya di mana kalau Inaya?
2: Saya SMP 1 Ratu Lindo. SMP dekat Tombo.
0: Oh, SMP 2 dulu ya?
2: Iya.
0: Kalau Putri sendiri?
1: Di SMP Negeri 1.
0: Samping rumah ya?
1: Iya.
0: Asik kalau SMP samping rumah ya? Tunggu-tunggu bel, baru mandi. Begitu kan?
1: Iya.
0: Anak kak, tunggu bel, baru mandi. Oke, okay. Kenapa pilih SMK? Putri dulu.
1: Semuanya kakak di situ di SMK.
0: Oh, begitu. Mulai dari kakak. Putri ada berapa?
1: Terakhir kelima.
0: Ah, itu. Berarti kakak-kakak sebelumnya, empat kakak sebelumnya di SMK semua?
1: Iya, satu, cuma satu yang di SMA Parigi.
0: Oh, ada yang di SMA Parigi.
1: Lantaran tinggal kemarin dengan tante, jadi
0: oh,
1: sekolah
0: di
1: sana. Oh,
0: sekolah di Parigi ya. Jadi kakak-kakak tadi ini punya pengalaman, kemudian Putri juga ikut, atau kemauan orang tua mungkin masuk SMK?
1: Memang mau di sana.
0: Oh, mungkin ada nilai plusnya mungkin bagi keluarga ya.
1: Iya.
0: Ambil jurusan apa kalau Putri?
1: Ambil jurusan TKJ, Teknik Komputer dan Jaringan.
0: Sama juga Inaya?
2: Iya.
0: Oh. Ya, so pintar komputer tentunya?
1: Iya, masih belajar-belajar juga, Pak.
0: Sini banyak komputer tapi nanti ya dimanfaatkan waktunya.
1: Iya.
0: Jangan disia-siakan waktunya Putri dengan Inaya. Kita orang bukan, saya bukan mengajar ini. Saya ini bicara-bicara dengan kamu ini. Santai saja Putri, anggap saya ingat teman. Naya juga begitu. Oke. Untuk Inaya, kenapa pilih SMK?
2: Nggak. Kakak suruh di situ juga, Pak.
0: Siapa suruh?
2: Kakakku.
0: Oh, emangnya kakak kamu juga sekolah situ kemana?
2: Iya, sekolah di situ juga.
0: SMK.
2: Iya.
0: Siapa kakak kamu itu?
2: Mirna Demarni, kembar. kakakku yang adik pernah PKL di sini juga.
0: PKL di sini kemarin.
2: Iya.
0: Pantas DP aura-aura kecantikan masih tertular sama Naya ya. Baru semana itu kakak-kakakmu itu kesini?
2: Satu kerja di Morowali, satu di sini.
0: Di konter situ sama Maming, Pak Maming, eh?
2: Iya.
0: Masih di situ. Siapa? Marni situ.
2: Marni di situ.
0: Cuma kemarin tidak sama-sama di sini. Yang Marni kan sini. Yang Mirna di sini.
2: Iya, Kak. Mirna di sini.
0: Mirna di sini. Marni tempat lain ya.
2: Iya.
0: Jadi Naya lagi di sini. Oh, begitu Mi Pale. Memang cuma tiga bersaudara ya?
2: Tujuh.
0: Tujuh? Oh, rame satu rumah ya?
2: Iya. Baru cuman yang lain rantau. Yang lain sudah kawin.
0: Putri sendiri, putri Naya sendiri belum kawin?
2: Belum, Pak. Masih sekolah.
0: Jangan dulu pikirkan jodoh ya?
2: Iya, Pak.
0: Nanti kalau setelah dari SMK mau ke mana?
2: Mau ikut dengan kakakku yang Mika Mirna kerja di sana.
0: Morowali?
2: Iya.
0: Tiarnya niat mau kuliah?
2: Tidak ada, Pak. Saya cuma niat kerja saya.
0: Oh, begitu.
2: Iya. Kakakku juga yang lain tidak ada yang kuliah, jadi saya ikut juga ada orang.
0: Maksudnya begini, kalau memang tahu punya kesempatan untuk Naya, masih muda, masih panjang waktunya. Selagi otak masih mampu toh, ya saya sarankan ya kuliah kan di Ampana juga so banyak betul soalnya tanpa kuliah unta juga di Ampana. Untuk putri sendiri waktu dengar mau ditempatkan PKL di RRI bagaimana perasaannya putri? Deg-deg. Apa yang ada di gambaran? Kira-kira apa yang sama putri pe otak waktu dibilang putri yang di RRI putri ini. Bagaimana perasaannya? Apa yang ada di benak? Apa yang ada di pikiran? Bapak saya sana ini? Mau disuruh manjar saya begitu? Dedak. Begitu? Jangan bagiin mas suara. Kalau bagiin saja orang tidak. Jangan kasih kata saya batuk ini. Astagfirullah. Kalau Ina sendiri bagaimana perasaan waktu ditahumu, ditempatkan saya di RRI ini, kenapa sama dengan saya kakak-kakakku dulu ini? Apa ya? Okay, apa yang paling menarik di RRI kalau saat ini? Setelah beberapa hari Ina yang di sini, di PKL di sini, apa yang menarik di sini? Ada tidak hal-hal yang menarik? Ada tidak hal-hal yang menyenangkan? Tiada? Lebih kenggar semua?
2: Dia juga sih, Pak.
0: Jadi sekiranya kalau didokumentasikan kamu punya kegiatan hari-hari itu asik di Leli ya. Bercanda, babak guling. Iya kan? Carilah hal-hal yang menarik. Jadi tiada yang menarik di sini. Tolong mau cerita apa ini? Kamu lebih pendiam, no. Astagfirullah. Pernah mencoba bicara di mikrofon sebelumnya pernah bicara di mikrofon kalau Ina ya?
2: Belum pernah, Pak. Nanti di sini.
0: Nanti
2: di sini
0: kalau Putri?
1: Cuman itu, Pak. Jadi MC.
0: Di mana? Pernah? MC
1: kan
0: dia.
1: Kan ikut eskul.
0: Kasih begini, Mik. Jangan kasih begini.
1: Kan ikut eskul pramuka di sekolah. Jadi di sekolah itu kalau ada kegiatan upacara-upacara begitu dan jadi bisa MC. Jadi MC kadang.
0: Iya. Pembina upacara memasuki lapangan yang begitu.
1: Iya, begitu.
0: Selain itu MC di mana lagi? Tipe orang buat TikTok. Biasanya kalau buat TikTok itu rame, bicara-bicara. Lampanya suara Amel itu suruh masuk jadi panel. Remel. Jadi selama di sini tidak usah fokus ke sini saja, tidak usah fokus ke sana. Asik ya, rame. Kalau guru yang paling bikin senang di sekolahmu itu siapa? Email lagi. Naya.
2: Enggak ada sih, Pak.
0: Maksudnya? Begini, guru yang paling menyenangkan lah. Bukan bilang tidak ada, berarti tidak bikin salah.
2: Guru yang paling menyenangkan oleh kelasku sendiri, Pak.
0: Oh, begitu ya.
2: Iya.
0: Jadi sedekat apa Naya dengan wali kelas?
2: ya tidak terlalu dekat sih Pak, cuman kalau dia masuk dalam kelas kayak asik sedikit gitu.
0: Sifatnya mengayomi ya.
2: Iya.
0: Ya namanya guru. Sifatnya begitu. Jadi guru kepada anak itu seperti sebagaimana orang tua terhadap anaknya. Ya kan? Kalau guru yang paling dekat dengan Inaya siapa di situ?
2: Cuman Bude sih, Pak. Guru olahraga.
0: Olahraga.
2: Iya.
0: Olahraga apa Inaya suka?
2: Tidak ada, Pak.
0: Ih. Jadi dan baru bagaimana ini? Guru olahraga suka, tapi tiada olahraga yang Naya suka.
2: Ya cuman dekat dengan gurunya, oh, Pak. Karena begitu. Akrab.
0: Oh, akrab. Dia suka bercanda ya.
2: Iya.
0: Aduh. Eh, mana Amel tadi, Kak? Allahu Akbar. Oke. Kalau di yang ingin dari Putri, dari Naya dulu. Yang ingin Naya pelajari selama di sini kan sudah berapa hari. Kemudian kan pasti akan ada aktivitas daripada kakak-kakak yang ada di sini. Apa yang tertarik sama Naya untuk Naya mau pelajari? Apa? Tiada. Kalau Putri sendiri apa yang menarik untuk dipelajari? Tiada juga.
1: Ada.
0: Apa?
1: Ada, Pak. Suka jadi kayak Kawati dan apa reporter pergi meliput
0: melaporkan. Keren. Jadi jangan ragu, sudah pernah mencoba jadi reporter
1: belum? Kawati belum sempat banget, dibilang nanti ganti-gantian dan kalau so ada teman dari Eskom.
0: Tapi di rumah sudah pernah belajar
1: belum? Baru cari-cari apa cara baca beritanya. Baru begitu
0: sudah bisa.
1: Iya, sudah lumayan.
0: Jadi, bagaimana caranya kalau belajar? Maksudnya untuk menilai. Kan Putri kan bilang mulai belajar teknik membaca toh. Teknik seperti apa yang Putri baking? Baca, kalau baca kan begini. Sejalan dengan program intervensi berbasis masyarakat atau IBM, Badan Narkotika Nasional Kabupaten Tojouna menggan bla bla bla. Kalau Putri teknik seperti apa? Membaca, ya orang tahu belajar membaca. Jadi saya sarankan begini. Kalau belajar seperti itu harus ada penilaian. Jadi bagaimana yang nilai itu orang pilih sendiri dengan cara apa? Rekam turun bersuara, Putri bersuara rekam, kemudian dengar bagus tidak, atau di mana hal-hal yang perlu diperbaiki. Kalau Naya sendiri ada apa yang disuka di sini?
2: Kayak disuruh bikin drama begitu Pak, drama dari suara. Itu yang saya suka. Kayak kompak begitu Pak.
0: Apa ya, kayak apa? Iya, mini drama ya. Oh kemarin sudah.
2: Belum Pak, belum.
0: Nanti kita orang baking ya?
2: Iya Pak.
0: Siap jadi pengisi suara ya? Nanti pengisi suara nanti kan pakai teks. Saya sarankan, kalau macam apa, luangkanlah waktunya Putri, Naya. Waalaikumsalam. Taman tinggal nah? Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Ini DP guru ini. Ada insiden tadi?
3: Ada sedikit.
0: Astagfirullahaladzim. Pantas lama santai. Sudah. Kenapa balap? Dengan siapa datang?
3: Gurung kakak yang antar.
0: Allahu Akbar. Ini pas bilang tak usah datang tadi. Kesian. Saya langsung perkenalkan saja ya. Ini yang ketiga tadi yang sempat tertunda.
3: Aduh.
0: Namanya siapa tadi?
3: Amelia Natasha Pambek.
0: Apa? Kambek.
3: Pambek.
0: Pambek.
3: Iya.
0: V.
3: A.
0: O. A.
3: Pambek.
0: Pambek O. P. P.
3: Iya.
0: Amelia Natasha.
3: Pambek.
0: Pambek. A itu apa?
3: Adnan.
0: Oh.
3: Nama papa.
0: Nama papa ya. Kalau nama ibu?
3: Farida Kutanga.
0: Kok tahu namanya ibu?
3: Kan mama.
0: Oh iya, saya lupa. Kalau SMP lalu di mana email?
3: SMP 24 Natete.
0: SMP 2 Amal Jaya di mana itu?
3: Di Padang.
0: Oh, Padang juga, iye. Dekat-dekat rumah Iyo.
3: Iya.
0: Kalimiasan ini sahabat toh?
3: Iya.
0: Tadi kemari sendirian bawa motor begitu.
3: Iya. Langsung terus ke atas lagi, dapat lupa baju.
0: Ini kan pincang. Itu jalannya tadi pengko-pengko. Kenapa gong pengko? Coba cerita.
3: Bapak, dia lihat anjing.
0: Kapan kejadian tadi? Masuk waktu mau arah ke sini ke RRI. Subhanallah. Bukan main. Oke. Makanya hati-hati ya. Jangan berperasaan kuat. Pasti saya yakin tidak baca doa waktu turun. Dia baca doa turun ya?
3: Tidak.
0: Iya, gitu. Kalau orang dia baca doa pasti itu. Kalau kita orang lupa Allah, pasti Allah lupa kita orang. Iya. Kalau Amel sendiri, saya tanya ya. Waktu datang, waktu dengar tuh, oh saya ditempatkan di RRI, saya PKL. Apa kira-kira yang sama Amel di kepala?
3: Pertama, gugup sekali.
0: Maksudnya?
3: Kayak macam...
0: Kan begini, ini belum masuk.
3: Oh, belum masuk.
0: Dengar kabar bahwasannya saudari Amel akan ditempatkan di RRI. Apa sama kepala? Apa yang ada di gambarannya Amel itu? RRI seperti apa begitu?
3: Dia ada senang.
0: Oh, senang ya. Begitu masuk, lebih senang lagi?
3: Lebih senang.
0: Ketawa saya tiap apa. Yang pentingnya Mbak Maki.
3: Tidak.
0: Kemudian kalau macam Amel, Amel di sini sudah beberapa hari, lebih 10 hari ini. Yang Amel suka apa di sini? Apa? Tiada yang nggak suka di sini kasih yang nak.
3: Ada.
0: Apa?
3: Kakak-kakaknya ramah-ramah.
0: Bukan itu.
3: Apa dan?
0: Pekerjaan-pekerjaan di sini. Kalau di PKK-kakak kami ramah-ramah semua, ramah dan rame. YouTube itu jangan sembarang mbak orang nonton di YouTube. Jangan sembarang. Jangan sembarang ketawa kesan.
3: Maaf.
0: Apa yang disenangi tentang apa mungkin ada dari segi pekerjaan lah. Kan sini ada banyak bidang, banyak bidang. Ada yang bagian siaran. Di bagian mananya yang Amel suka? Atau tidak ada? Pulang Jo.
3: Ada Pak.
0: Oke. Jadi bagian mananya?
3: Itu.
0: Bagian
3: iklan-iklan.
0: Oh begitu. Mau suka isi nanti suara ILM kayak itu iklan layanan masyarakat. Ada feature, ada filler. Jangan gue yang kapal orang tidak dengar juga nggak bilang gue yang kapal apa gitu. Jadi hancur makorom. Astagfirullahaladzim. Ya itu disuka. Ya, so pernah Mel? So pernah by si ILM sudah?
3: Sudah dua kali.
0: Oh sudah dua kali. Maka saya tidak dengar suara di sini.
3: Pak tidak masuk.
0: Ada ILM sini? Amel. Oh saya putar itu kan MP Ampas tau. Yang ILM apa?
3: Saya lupa.
0: Allahu Akbar. Amel bisa menyanyi? Biasa menyanyi maksudnya
3: biasa.
0: Saya.
3: Biasa.
0: Biasa. Pernah menyanyi di elektron?
3: Pernah.
0: Oh iya lagu apa?
3: Tapi salah nada.
0: Asik. Saya suka bagian orang jujur. Allah akan salah nada ya. Jadi jadinya begini, musika mana, suara ke mana.
3: Iya begitu Pak.
0: Amel tahu Amel tahu tidak Amel pe suara gagah?
3: Pede saja.
0: Siapa yang bilang Amel pe suara gagah?
3: Teman-temanku.
0: Tapi memang suaramu bagus. Jadi suaranya Amel ini ya punya karakter ya. Ini kalau suara-suara ini di jadi broadcasting ini luar biasa ini. Keren ini suara. Cuma kalau kita orang kalau mau melakukan sesuatu ukur dengan kita orang punya kapasitas, kita orang punya kemampuan. Dengar-dengar memang kalau tidak bisa menyanyi jangan baking. Ada broadcasting itu dia pintar menyanyi. Ada juga yang dia tidak bisa menyanyi seperti saya tidak bisa menyanyi. Dan paruh suaraku ini. Jadi sekarang Amel di sini tinggal di mana?
3: dengan kakak sepupu.
0: Kakak sepupu, kasih besar suara.
3: Dengan jangan... kakak sepupu.
0: Ah begitu. Yang juga marah-marah bilang tidak. Di mana itu?
3: Di San Sarino, di BTN.
0: BTN San Sarino di
3: Patre. Yang di anu itu Pak kubur Cina.
0: Kubur Cina. Oh, sama dorong aneh sana ya di berkuburan situ.
3: Iya.
0: Jadi kalau datang ke sini kalau ke sekolah diantar. Oh, bawa motor sendiri.
3: Naik Maxim.
0: Kamu puji.
3: Kan ditanya.
0: Kenapa kalau gak ada naik motor sendiri, ngandar sabo kamar naik motor sendiri? Oh, belum bisa bawa motor sendiri.
3: Kadang-kadang.
0: Oh, kadang-kadang bawa motor.
3: Iya. Yeah.
0: Jadi kalau datang ke RRI naik apa?
3: Naik Maxim.
0: Astagfirullahaladzim, luar biasa ini Amel ini. ini gagal ini pertanyaan ini. Baik-baik memang kan Alton layak hati jawab ini. Allah Akbar. Orang nonton tuh orang di YouTube ini. Jadi kasih bagus berbicara, kasih bagus apa dulu? Menjawabnya, ya kan? Menurut Putri yang so pernah apa so, yang so pernah apa dulu yang so pernah apa namanya dulu jadi MC ya jadi MC pembawa acara ya sama MC juga dia namanya
3: iya, itu.
0: Kira-kira susah mana bicara saat ini atau bicara waktu jadi MC?
1: Bicara saat ini Pak.
0: Nggak bicara lebih susah mana coba ditanya-tanya kok teh.
1: Gugupnya itu Pak,
0: merasa segalu. Oh, gugup. Nanti kita orang dua kali lagi, nanti akan nanti ada deh apa? Ada harus ada briefing dulu terlebih dahulu ya. Saya cuma harus saya bilang kan persiapkan mental saja. Ya kan sekelas pejabat juga kadang juga gugup kalau duduk di situ ya. Cuma Amel yang tidak gugup ini karena habis tabanting.
3: Gugup saya lihat
0: Pak. Gugup. Tapi bagus orang berteman dengan Amel ini apa dulu jadi santai ya asik jenaka di pateni senang di hati. Kalau Amel sendiri ini kira-kira berat mana kalau bicara di sini atau di depan teman-teman kelas?
3: Di sini.
0: Pernahkah bicara depan teman-teman kelas macam begini guru kasih Amel maju Amelia maju terangkan ini. Pernah begitu? Tidak pernah.
3: Pernah.
0: Oh, pernah. Kalau pernah bilang pernah le ya. Masa kok kamu tidak yang pernah kamu?
3: Pernah, Pak.
0: Oh, pernah. Apa ini terangkan?
3: Bahwa presentasi begitu.
0: Presentasi itu harus kan punya ada modal kalau disuruh bahwa presentasi begitu paling tidak ada modal public speak lah. Guru sudah apa sih? Oh, keren ini. Coba Amel presentasikan ini. Presentasikan apa tadi itu? Apa ini presentasi?
3: Biasa tugas kelas begitu macam bikin
0: apa itu? Makalah.
3: Makalah.
0: Allahu Akbar. Ini Amel saya kira kan ini bukan cuma makalah tapi masalah yang bikin sekolah ini. Bikin masalah itu bukan bikin makalah lagi. Jadi mau presentasi?
3: Iya.
0: Lancar kalau bicara di sana di sekolah?
3: Alhamdulillah.
0: Pakai mic?
3: Tidak.
0: Tidak. Kasih pasar suara.
3: Tidak.
0: Allah Akbar. Kalau Inaya lebih anu ya, lebih apa? Introvert gitu. Apa introvert itu?
1: Pendiam, Pak.
0: Itu kamu tahu kan itu. Kenapa kamu takut? Takut bicara kasihan. Ini cuma orang agak-agak kampung gue kalau di YouTube. Ini saya rasa ini di sekian penayangan-penayangan yang pernah ada, kayaknya ini banyak nih penonton ini. Banyak sekali ini. Karena memang unik semua yang hadir ini. Baru sepanjang saya hadirkan bintang tamu baru kali ini saya bicara. Tapi asik ya, Inaya. Inai pernah bicara di depan kelas tidak?
1: Tidak pernah, Pak.
0: Kenapa?
1: Saya orangnya pendiam, Pak.
0: Kan bukan berarti pendiam harus pendiam terus di bangku sekolah begini. Tulis, dengar, pulang. ada yang satu siapa ke kamu kan ada Mirna, ada Marni. Ya Mirna di sini kemarin toh?
2: Iya di sini.
0: Dia itu memang sedikit introvert, ya kan? Tapi kenapa berbanding terbalik dengan PK kemarin itu dia di tempat lain dia kemarin muncul di sini, aduh macam dia yang ada PKL di sini. Ya coba. Oh, memang terlepas sendiri dia, ya. Allahu Akbar. Kira-kira sama Inayain, sama Inayain saya tanyain. Jangan anu, usahakan berbicara, lepas, jangan ragu-ragu. Anggap bicara dengan teman ini, lagi bicara kamu. Maka kamu tiga ini kalau bicara situ pelancar, tiada berhenti-berhenti kan bicara. Bagus sih tentu.
2: Tidak apa.
0: Man asik, bagus sih atau begini?
3: Begini.
0: Kalau begini, kalau bicara kayak gini, kalau dialog begini lebih asik. Kenapa tidak mau bicara ini kak? Kalau bagosip kamu tiga Muhammad itu luar biasa. Tidak dapat tahu, sejam pulang. Itu, cuma begitu saja. Apa kita bicara gosip saya di sini?
2: Jangan dong, jangan
0: pak. Astagfirullah. Anu, apa dulu? Saya tidak merasa setengah jam lebih kita bicara ya. Tapi barusan sekali saya rasa ini. Aduh. Ada tidak kejadian yang kamu bikin-bikin sini kamu rasa lucu sekali baru kamu ketawa lama-lama?
3: Ada.
0: Apa itu?
3: Pak lihat Pak Agus.
0: Sampai berapa jam kamu ketawa? Lama, pulang. Sebisa dibaca ini Pak Agus yang orang bikin gosip. Aduh. Aduh. Kan main butuh ini Amel ini ya. Ada tidak yang kamu rasa di sini hal-hal yang menantang begitu? Yang kamu kalau Inaya saja dulu saya tanya ini. Ada tidak yang menantang begitu kamu suka baking? Tapi saya suka baking ini barang. Bisa tidak saya punya kesempatan seperti itu? Ada? Tiada. Kalau Amel hal yang menantang begitu yang suka di baking di RRI itu tapi belum saya dapat baking. Belum ada kesempatan mungkin.
3: Apa ya?
0: Apa?

0: Ada pak.
1: jadi tak diam semua Lea. Atau saya suruh menyanyi saya kamu tiga ini?
0: Tidak.
1: Ya, tidak. Ya. Oke, kita lanjut lagi. Saya ke pertanyaan. Ada tidak suka apa? Ada tidak yang kamu suka bilang sama penyiar? Tiada. Tiada punya keinginan untuk suka jadi penyiar. Tiada. Tidak punya keinginan. Kalau saya tanya lagi, kalau yang sering, yang paling sering lambat datang siapa di antara kamu tiga? Apa yang bikin lambat datang?
0: Biasa.
1: Apa?
0: Kesiangan.
1: Kesiangan apa? Kesiangan kenapa?
0: Biasa masih masih bikin anu.
1: Apa?
0: Sarapan.
1: Oh, mas sarapan.
0: Karena lambat bangun, jadi.
1: Maksim dong.
0: Iya biasa, batunggu Maksim kadang lambat.
1: Oh begitu.
0: Iya.
1: Luar biasa. Kalau Putri suka lambat juga.
0: Kadang-kadang. Bagaimana so bangun tapi baru tidur ulang.
1: Apa bikin tak tidur ulang kak?
0: Mengantuk.
1: Astagfirullahaladzim. Kalau di sekolah pelajaran apa yang paling Inaya suka?
0: Olahraga, pejoka. Inaya. Oh Inaya, tak salah dengar.
1: Inaya dia tidak suka olahraga dia, dia cuma suka dia guru olahraga. Cie. Pelajaran apa Inaya suka? Apa ya? Oh ternyata tidak pelajaran dia suka ini. Dipikir tak? Kalau email kan PJOK. Apa arti PJOK itu?
0: Pendidikan jasmani dan olahraga.
1: Olahraga PJOK. Olahraga kesehatan ada di ujung itu.
0: Iya, iya. Nah,
1: keselengkap bilang. Sesuka apa sih?
0: Suka sekali.
1: Olahraga apa yang paling disuka?
0: Voli.
1: Jago?
0: Mau bilang jago tidak, Pak, tapi hobi.
1: Prestasi ada? Biasanya kan.
0: Alhamdulillah ada.
1: Uish, pernah bawa tim? Maksudnya pernah. Dengan tim toh?
0: Pernah. Kemarin sempat ikut Popda di Kabupaten Luk.
1: Keren. Juara?
0: Kalah. Jatuh.
1: Berapa kali kalah?
0: Dua kali
1: kalah berapa pertandingan?
0: Tiga kali main?
1: Iya. Dua kali kalah?
0: Iya.
1: Gaga. Di situ posisi sebagai apa? Toser?
0: Spike.
1: Keren Anda. Tentu tinggi lompatan ini? Lumayan?
0: Lumayan.
1: bagus ini. Tapi saya tidak kunci, jangan kuat bakunya. Tapi kalau macam pertandingan di Ampana ada tidak dibikin antar sekolah? Ada, pernah?
0: Kalau untuk sekolah cuma tour begitu pas silaturahmi. Ada.
1: Sepanjang tour ada seberapa kali tour?
0: Kemarin waktu itu pergi main di SMA 1 Marowo.
1: Baru hasilnya?
0: 3-0 menang.
1: Bantai?
0: Iya.
1: Wih, spike-nya tidak gampang Keras tentu pukulan ini. Biasa latihan pusat tidak?
0: Iya.
1: Itu supaya pokoknya apa yang lihat bikin-bikin begini, pukul-pukul. mau latih otot toh?
0: Iya.
1: Coba jangan Putri lihat bagaimana pakai. Pernah tidak dapat juara SMK?
0: Juara apa?
1: Voli lah.
0: Pernah. Kemarin bawa nama jurusan juara 1.
1: Di?
0: SMK.
1: Oh, sama kampus sekolah?
0: Iya. Yeah.
1: Oh, bagus. Dapat juara, dapat piala?
0: Ada.
1: Wilore champion. Bagi tentu ya? Ada di selebrasi ada, Tiara?
0: Ada.
1: Langsung rame tentu ya? Rame SMK,
0: pendukungnya rame.
1: apalagi kalau di masa-masa SMA itu kalau ada yang menonjol kan seperti kan macam yang Amel bagian itu sesuatu yang paling menonjol ya kan. Secara otomatis Naya Putri itu akan cepat dikenal sama teman-teman lainnya. Email mana itu yang jatuh dari motor? Salah ya? Email mana itu yang tukang smashnya SMK itu? Kalau dia bawa pukul karena talinya, memang pusing kamu. Nah, gitu tak? Kalau Putri sendiri apa yang disuka pelajaran?
2: Banyak pak.
1: Banyak. Biasanya kan ada sekian pelajaran itu, ada yang paling disuka. Semua.
2: Matematika.
1: Semua disuka.
2: Tergantung gurunya juga pak.
1: Maksudnya?
2: Tergantung guru. Kalau maksudnya cara menjelaskannya itu. Saya masuknya itu nanti mau dikasih materi, dijelaskan dulu baru dikasih. Kalau yang langsung dikasih betul-betul saya tidak tahu itu apa.
1: Yang saya tanyain disuka. Hanya saya begini, kalau saya kan kemarin saya itu lebih suka kan masih sekolah, saya lebih suka itu pelajaran bahasa Indonesia dengan pelajaran biologi. Kalau ditanya lagi, dipilih lagi antara bahasa Indonesia dengan biologi mana yang paling suka? Saya suka biologi. Kamu paham biologi? Tidak. Gitu. Tapi kenapa suka? Iya, penasaran. Baru kamu mampu dengan kan banyak itu kan harus ya dulu masih ada klasifikasinya itu A1 mungkin bagian IPA toh sekarang kamu suka penasaran. Kamu paham dengan apa simbiosis tumbuh-tumbuhan apa sama metabolisme dan sebagainya? Saya tidak paham. Artinya apa kamu suka? DP guru cantik sekali. Ya saya DP jenaka itu email.
2: Iya.
1: Kalau Putri apa yang suka pelajarannya?
2: Matematika.
1: Wih. Saya bisa pastikan dia pintar, rupanya pintar cari uang. Pandai menghitung ya. Nilai matematika berapa?
2: Kalau di
1: terakhir, pokoknya nilai terakhir.
2: Nilai terakhir.
1: Iya. Semester berapa kemarin?
0: Semester 2.
1: Dapat berapa nilai matematika?
2: Kemarin dapat 78. Maksudnya padahal nilai-nilai mata apa?
0: Kalau pelajaran biasa.
2: Pelajaran biasa kalau masuk hari-hari. Itu tinggi-tinggi nilaiku, Pak.
1: Sampai 90.
2: 100.
1: 100 kayak gitu. Bisa tembus 100. Berkira apa? Kenapa ujian Kuncum Sadiki?
2: Itu saya juga tidak tahu, Pak.
1: Saya tidak tahu. Ya.
2: Tidak, kalau yang hari-hari masuk itu saya tumbuh 100. Kalau yang uji, kalau dinilai lapor tidak tumbuh 100.
1: Kenapa bisa begitu? Oh, mungkin akumulasi dari keseluruhan nilai ya kan dibagi tambah dengan kuat lambat jadi begitu. Kepala batu dengan guru. Guru juga pernah punya penilaian khusus selain IQ, kecerdasan. Kan attitude juga dinilai. Iya kan? Nah, jadi murid begitu. Saya sudah jadi macam kampe guru, bakal saya nasihat. Allah Akbar. Pernah ikut olimpiade matematika? Biasa main yang dilombakan matematika?
2: Te pernah sih lagi pak, cuman SD saja lah.
1: Oh, kalau SD pernah ya?
2: Yang MIPA itu ya, matematika MIPA,
1: IPA. Iya.
2: Oh. Tapi saya tidak ambil matematika, bagian IPA.
1: Dapat juara?
2: Tidak.
1: Astagfirullahaladzim. Ada kalau di sini kamu banyak bertanya. Ada kamu pernah bertanya sama pernahkah kamu bertanya sama penyiar sama reporter pernah atau sama teknik?
0: Bertanya apa?
1: Terserah apa kamu tanya. Kakak so kawin. Nanti tidak tuh. Tujuan kesini kan mau belajar. Yeah. Jadi email banyak-banyak bertanya. Kak, ini bagaimana ini? Pak, ini bagaimana? Iya kan? Kalau sekiranya ditindis ini, apa kamu meledakin di kantor? Nah, gitu. Misalnya, iya kan? Ini cuma berdiam. Bilang begini, kalau dia saya menyer. Pak, saya suka menyer. Bapak sih tulis, cuma saya malu. Sih, mau kasih menyer kamu. Tapi kalau begini ini model menyer ini. Tapi boleh ya, namanya awal ya.
0: Iya.
1: Memang rata-rata orang ketika dihadapkan dengan sesuatu yang baru itu pasti akan merasa apa namanya itu, sungkan. Jarang-jarang orang seperti Amel ini langsung bisa kata. Waktu rasa pertama pegang mikrofon bagaimana? Rekaman, email.
0: Saya?
1: Amel, bukan email, Amel. Bagaimana?
0: Gugup.
1: Kalau menurut kamu tiga itu, kira-kira siapa yang cocok jadi penyiar antara kamu tiga?
0: Putri.
1: Oh, Putri. Kalau Naya?
2: Ya Amel sih, Pak.
1: Oh.
2: Karena suaranya bagus.
1: Oh, kalau saya justru pilih Anu, Inaya.
2: Jangan saya, Pak.
1: Kalau Putri sendiri siapa? Merasa cocok jadi penyiar?
2: Saya kurang tahu, Pak.
1: Oh, berarti Putri yang Anu. Bisa bagus jadi penyiar ini. Nanti melatih jadi penyiar. Kalau sekiranya... Satu saat nanti toh ada obrolan kan pagi. Kalau saya ajak mau bicara satu jam full, bicara-bicara yang saya sini obrolan, siapa yang siap?
2: Siap.
1: Siap semua. Yang saya takut aku dapat yang Naya ini, Allahu Akbar. Putih semua saya ini nanti. Saya yang bagabu. Tuan lihat kenapa setiap ada penyiar yang pada setelah masuk di bawah meja, pingsan. Tidak juga Naya?
2: Tidak juga, Pak.
1: Santai, sengaja saya coba aja juga ini adik-adik ini, supaya kamu itu punya keberanian untuk bagaimana tampil. Ini kan bagian dari edukasi, tujuan adik-adik kesini kan mau belajar. Nah, sini saatnya belajar. Jadi sekiranya punya keinginan macam email lagi. Amel suka jadi penyiar. Kan kalau pakai helm itu kan orang tidak lihat apa yang Ana bilang.
0: Iya.
1: Kasih turun kaca, baru bicara-bicara sendiri, dengar sendiri. Kalau pakai helm ini lebih jelas, kedengaran apa yang turun bilang, bicara. Pendengar RRI yang mana dimanapun berada, saya Amel hari ini akan menemani Anda hingga di pukul 21.00. Selamat malam semuanya, selamat berjumpa. Latihan-latihan bicara-bicara. Tulis-tulis apa yang mau dibilang, belajar menulis. Kamu seorang menulis? Kamu tiga itu. Hah? Maksudnya begini, apa yang sama kamu pikirin kamu tuangkan dalam bentuk tulisan. Pernah enggak? Enggak pernah ya? Wes. Mau dipanggil baca cerita bahasa pasar kamu tidak mau, dipanggil balogan Jakarta kamu juga tidak suka. Gua terus gimana nih? Asik. Astagfirullahaladzim. Satu hari dapat uang jajan berapa kalau Inaya?
2: Tergantung sih, kalau ada kakak bakirim.
1: Dari Morowali ya?
2: Iya, dari Morowali.
1: Tapi papa masih ada, orang tua masih ada Inaya?
2: Cuman mama sudah ada.
1: Papa masih ada?
2: Masih ada.
1: Suka yang ulang?
2: Belum, Pak. Ih, sate kase.
1: Kenapa?
2: Saya tidak mau, Pak.
1: Umur berapa sih mama kasih tinggal?
2: 50, Pak. Oh, apa?
1: Inaya.
2: Oh, saya berumur?
1: Iya, umur berapa?
2: 17.
1: Waktu itu umur, berarti belum lama mama meninggal ya?
2: 2021, Pak.
1: Mama sekarang umur 17?
2: Iya.
1: 2021 umur 17 berarti saat itu umurnya masih kurang 6, berarti lagi ada 11 tahun ya, masih SD. Mama
2: SMP.
1: SMP.
2: SMP kelas 1.
1: Tapi sudah apa, so mengerti ya, so apa? Sudah punya kenangan begitu ya mama ya?
2: Sudah, Pak. Oh, banyak kan. Sekali.
1: Oh. Biasanya kalau diingat apa yang paling berkesan, yang apa yang teringat sekali dengan mama?
2: Biasa kalau saya lambat bangun, mama yang kasih bangun. Baru kalau ada, biasa mama yang bikinkan sarapanku.
1: Tentu kalau sekarang mama senang ya. Insya Allah, doakan. Jadi saya kasih nasihat, kalau sayang sama mama tuh, orang tua itu pasti senang saat melihat anaknya itu bahagia. Tiap apa menangisnya. Jadi untuk membalas orang tua itu satu saja bicara. Jadi anak yang sukses tuh belajar, jangan lupa sholat, ya utamakan dirikan sholat. Jadi untuk adik-adik tiga ini, ada tiga hal yang tidak terputus ketika kita orang ini setidak ada di dunia. Yang pertama sedekah jariah, yang kedua ilmu bermanfaat, yang ketiga itu anak yang soleha. Ya kan? Untuk seukuran inayah sekarang mungkin sedekahnya ya ada. Tapi gitu-gitu aja ya. Kalau ilmu, ilmu bermanfaat itu apa itu ya? Al-Quran, belajar dan mengajarkan Al-Quran. Yang ketiga ini, kalau dua itu orang tidak bisa baking, paling tidak yang ketiga ini bisa. Doa anak soleh. Jadi orang soleh itu gampang, tidak susah. Taat saja sama Allah dan Rasulnya. Berdengar dengan orang tua. Ya kan? Taat sama Allah seperti apa ya? Sholat, lima waktu yang saya tinggal. Nah, sholat disitulah kesempatan untuk berdoa sama Allah. Ya, doakan untuk orang tua. Masya Allah. Kuat, semangat. Jadi harus punya tekad inayah ya, harus membanggakan orang tua. Supaya mama juga senang di sana. Oke? Okay? Semangat. Sabanda terus kata lagi. Oh, kalau ini dia ini petarung ini. Kecil-kecil begini ini lincah ini putri ini. Dia, masa aku bicara pasang begini mik. Oh, batuk. Batuk saya di mik dia apa? Nah itu kalau putri sendiri kalau jangan tanya ini bosku mama dan papa masih ada toh, masih

0: Kalau persoalan ini aman ya. Allahu Akbar, luar biasa. Papa sampai berapa hari kalau tidak pulang?
1: Paling lama papa satu minggu atau 10 hari begitu pak.
0: Oh, kalau dia lagi tour ya, lagi ada tamu apa, bawa kapal ke sana kemari.
1: Yang bikin lama itu kadang singgah bepancing.
0: Oh, mangail.
1: Iya, mangail itu.
0: Putri pernah tidak ikut papa?
1: Tidak mau.
0: Lebih dekat mana, dengan papa atau dengan mama?
1: Dua-dua pak.
0: Oh, bagus. Sekali-sekali ikut papa mangail supaya putri tahu itu bagaimana kerasnya itu ombak itu yang papa lawan. Kadang orang tua itu tidak pernah bercerita karena orang tua itu tidak mau dia melihat apa perjuangan, tetapi yang dia mau lihat itu senyumnya anak-anak dengan istri. Kalau Amel sendiri berapa saudara tadi, Mel?
2: Tiga.
0: Yang lain semana?
2: Di sana.
0: Di Sabo sama?
2: Iya.
0: Sukawi?
2: Tidak, masih kecil-kecil.
0: Oh, Amel yang kakak?
2: Iya.
0: Oh, berarti. Oh, pantas. Saya lihat di papa, mama masih muda dari papa ya. Wiss, keren. Papa dari mama ya. So, SD adik-adik?
2: Satu SD, satu SMP. Ah,
0: luar biasa. Belanjanya Amel baru satu hari.
2: 10 ribu.
0: Iya, percaya saya. 10 ribu.
2: Kadang kalau dikasih lebih, baru lebih.
0: Ini biasanya itu ngasih. Muncul senek, muncul nasi ayam.
2: Itu dibikinnya kakak.
0: Kakak bikin?
2: Iya, karena tidak bisa lambat makan.
0: Oh, mah?
2: Iya.
0: Mah, Kang?
2: Iya, Pak.
0: Allah Akbar. Oh, berarti kakak. Maksudnya kakak sepupu?
2: Iya.
0: Oh, berarti ada titipan khusus sama orang tua, bisikan khusus?
2: Tidak.
0: Bagaimana?
2: Karena kalau mengeluh sakit pasti sama dia juga. Kalau mama jauh, mengeluh dia sakit. Jadi setiap pagi biasa lengkap, biar juga tidak usah bawa nasi, bawa sarapan. Dibilang jangan, makanmu banyak.
0: Bayinya ke kamu, ya. Itu ya. Setengah mati dapur orang begitu. Jaga baik-baik dia. Karena saya lihat biasa ya. Tahu-tahu ayam, tahu-tahu sonek, apa itu nama itu? Tahu-tahu ST, bukan cuma 10 ribu cari harga itu. Belum lagi maksim.
2: Iya.
0: Jadi kalau di total-total nominalnya itu ya, anak ini bisa menghabiskan uang sampai 50 ribu satu hari.
2: Iya. Nah,
0: kurang lebih. Papa kerja apa? Mohon maaf.
2: Petani.
0: Petani. Mama juga.
2: Bantu. Mama jualan nasi.
0: Oh, bawa warung.
2: Iya.
0: Pantas. Dia tahu rasa yang sedap dan tidak ini. Jadi diminimalisir lah, ya kan, anggaran. Ini saya bukan podcast, saya bilang bukan, lebih jadi kamu pe guru.
2: Tidak apa sih pak?
0: Tidak apa ya. Iya. Karena kenapa? Amel pernah tidak pikirin papa di Kobong? Sobasar inilah.
2: Sobasar pernah jemput papa.
0: Bajemput. Tidak
2: ikut
0: pernah.
2: Ikut mengail juga.
0: Mancing pernah. Ya. Ui, nanti kapan-kapan turun ke Sabu mengailin papa.
2: Boleh.
0: Ya? Boleh. Ada paru berarti papa sana?
2: Ada.
0: Ais. Tanam apa papa biasa kalau bertani?
2: Jagung.
0: Jagung. Sekarang musim kemarau. Jadi tidak bertanam jagung di sekarang.
2: Belum, karena panas.
0: Panas. Jadi di laut terus. Laut musim ombak.
2: Mas, jarang pak. Jarang. Karena apa? Papa biasa sudah sakit-sakit. Jadi jarang.
0: Jadi banyak hal yang dipertimbangkan. Iya kan? Orang tua sana. Bagaimana supaya anak-anak mau sekolah? Ini 1001 macam cara diusahakan. Bagaimana anak-anak bisa tersenyum. Bagaimana anak-anak bisa bajajan. Jadi-jadi anak. Rasa-rasa. Bisa akumulasi, Amel pikir kalau satu hari 30 ribu dalam satu bulan bisa menghabiskan anggaran 900 ribu. Sementara ada adik-adik lain sana yang harus mama dengan papa, apa, biayai. Saya perhatikan itu, anak-anak yang maksudnya saya perhatikan, ini anak ini, kok jajan, ditesan di perantua ini. Sayang tidak sama mama?
2: Sayang.
0: Papa?
2: sayang sekali kalau

0: Papa, lebih ke papa. Dia maksudnya ya,
1: mungkin saya, lebih dekat ya, lebih dekat.
0: Iya, maksudnya lebih dekat.
1: Lebih kadang biasanya kan lebih kalian papa itu bisa seperti teman, ya kan? So, papa ayah terhadap anak perempuan seperti itu memang itu tidak untuk kemungkinan. Jadi rasa-rasa. Sempat kan saya bilang, bagaimana kamu sini? Mending kamu kumpul uang 10 ribu, kemudian kan ada dapur di sana. Kamu masak, tinggal beli lauknya. Itu untuk apa? Selantai saya balia amil yang kuat bajajan itu. Tahu-tahu siang-siang pilih nasi lagi.
0: Iya.
1: Kalau begitu kan bisa diminimalisir. Ingat orang tua, amil di sini enak. Sana tidak tahu seperti apa orang tua, ya kan?
0: Iya.
1: Cuma tahu telepon. Lalu mama kirim uang, papa kirim uang. Dan orang tua itu setiap anak telepon minta uang itu rata-rata kalau dia tidak pikirin pasti dia di hati itu tergoncang. Kasihan anakku sana ini. Ya. Tahu-tahu. Karena kenapa? Nanti tidak diminta. Kalau amil mungkin kalau mau kuliah di Palu atau di mana. Kalau biasa minta uang langsung kasih, biasa minta uang langsung kasih, itu akan berdampak negatif. Pernah dengar tidak ada orang kuliah di Palu, sudah sekian tahun dari orang tua kirim uang, tahu-tahu dia tidak kuliah di sana. Banyak kan kasus seperti itu, berangkat dari hal seperti ini. Dia tidak bisa manage, bagaimana dia bisa press dia pemakaian uang. Jadi hati-hati, uang itu beda dengan hal-hal lain. Itu kan begitu kalau tidak dikasih uang, kalau sudah terbiasa dengan uang yang sering ada uang, jiwa anak itu akan berontak. Dan dia pasti akan salahkan orang tua. Orang tua juga pasti akan prihatin dengan dia. Jadi sayang orang tua. Oke? Okay? Kalau papa minta kalian kasih saja.
0: Tidak, Pak.
1: Kenapa?
0: Tidak mau sih, Pak.
1: Oh, tentu dekat dengan papa ya?
0: Dekat sekali, Pak.
1: Oh, macam amil begitu ya? Oke lah, kira-kira ini sama amil ini terakhir ini. Kalau mama dengar sana, apa yang amil mau bilang?
0: Mau nangis aja.
1: Dan pasti akan mama dengar juga ini, paling tidak dia di YouTube. Mungkin ada ucapan terima kasih. Iya kan, kadang amil itu kan kadang suka apa kadang ada hati tidak mamamu biasa begitu tuh pasti kan ada yang mau dibilang tidak sama mama, coba bilang biar cuma beberapa kata.
0: Ada.
1: Nanti mama nonton ya, saya yakin. Apa mau dibilang sama mama kalau?
0: Buat mama, terima kasih sabarnya menghadapi anaknya. Makasih sudah berjuang selama ini. Biasa bikin mama jengkel, bikin mama marah. Makasih banyak sabarnya. Mama sehat-sehat,
1: amin.
0: Panjang umur, amin. Cuma itu Pak.
1: Kalau papa lagi di laut untuk putri, apa yang mau disampaikan? Kalau papa lagi di laut saat ini, ada tidak yang mau disampaikan?
0: Tidak ada, Pak. Papa tidak. Di rumah sekarang.
1: Iya kan? Saya tidak usah tanya sama Inaya. Insya Allah Inaya semangat ya. Semangat. Insya Allah jadi sukses. Kemudian, tapi kalau memang saya sarankan Inaya, kalau memang punya peluang untuk sekolah, untuk lebih pendidikan, biar tidak jauh-jauh kan di Ampang aja sudah kampus, kuliah.
0: Iya, Pak.
1: Jangan dulu, buang dulu keinginan cita-cita itu, saya mau ke Morowali ikut, siapa? Mirna. Jangan, biar saya di Ampang aja dulu. Misalkan kalau memang toh punya keinginan untuk kerja kan, belajar dari putri. Dia itu saya yakin, dia biar bercicil oto bisa itu. Kan dia mau, ya kan? Apalagi kan cuma untuk biaya dia sekolah. Jadi saya harap Inayah sama sama email belajar dari Putri. Putri perlu luar biasa ini. Oke, terima kasih Adinda bertiga yang sudah meluangkan waktu, minta maaf juga untuk Amel. Jadi apa mungkin buru-buru tadi sampai kecelakaan ya? Melawan cepat sama beli obat sama antar pulang. Saya juga terima kasih juga untuk semuanya yang masih tetap mendengarkan kami, dan buat Anda juga di sana yang ingin podcast bersama kami di RRI boleh hubungi kami di RRI. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dari Jalan Tanjung Bulu nomor 1, inilah Radio Republik Indonesia Ampana. Satu hati untuk satu radio.

0: Baik, terima kasih masih tetap bersama kami di 93 FM Radio Republik Indonesia Ampana Radio. Kita sampai, mohon maaf ya, malam minggu agak lambat ini karena tadi lagi preparean segalanya setelah kita ngobrol dengan adik-adik tadi ya. Lanjut, siapa yang paling awal? Halo. Halo.
1: Halo RRI Ampana, assalamualaikum Bung Tito.
0: Waalaikumsalam, Pulau Togean.
1: Kumpulan lagu lama kegemaran Ibu Ria Bailobar.
0: Ibu Ria, mau request lagu apa Bu?
1: Lagunya Gita Gutawa, Kau Begitu Sempurna.
0: Kau Begitu Sempurna, asik, baik ya.
1: Oke.
0: Makasih.
1: Yang lagi sound kecil lagi Bung Tito pe suara nah.
0: Kalau Ibu Ria kancang dia pe suara, saya juga mau kasih kancang noh. Tergantung dari seberang.
1: Kok sama lucu juga mendengar hal itu ya. Bung Tito pe suara justru tidak kedengaran.
0: Iya, makasih ya. Dan
1: terima kasih Bung Tito. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sempurna. Lanjut, halo.
2: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pulau Togean.
2: Kumpulan lagu lama kegemaran saya,
0: Pak Nursin. Apa lagu bagus malam hari ini Pak Guru?
2: Lagunya Moto Topoli. Memang lidah tak bertulang.
0: Memang lidah tak bertulang. Oideh, seribu janji ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tinggi gunung seribu janji, lain di bibir lain di hati. Halo.
3: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pulau Togean.
3: Kumpulan lagu lama kemarin.
0: Bu Ice mau lagu apa dan?
3: Lagunya
0: Perancis. Judul?
3: Kepada Angin dan Burung.
0: Kepada Angin dan Burung. Ai, mana itu?
3: Makasih.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita mainkan dulu lagunya ya.

0: Baik, kita lanjut lagi pendengar masih di program Pulau Togean. Saya menyapa lagi. Halo.
1: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pulau Togean.
1: Bulan-bulan
0: gemeran
1: Ibu
0: Rukmin.
1: Terima kasih lagi yang
0: tadi sore. Ibu Ustazah Rukmin mau lagu apa dan?
1: Lagunya ini Kertila. Bintang Kehidupan.
0: Bintang Kehidupan, baik. Saya cari dulu ya.
1: Terima kasih.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut, halo.
2: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pulau Togean.
2: Pulan lagu lama kegemaran Ibu Eli di Bailo.
0: Ibu Eli mau lagu apa dan?
2: Jangan salah menilai dari Trio Alexis.
0: Baik, jangan salah menilai.
2: Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Jangan salah menilai. Oi. Lanjut belakangnya Ibu Eli. Halo. Halo.
3: Halo. Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Pulau Togean.
3: Pulang lagu saya.
0: Silakan, Ibu Fatma mau lagu apa?
3: Apa? Sakit puruk kata watadin. Sakit puruk padin.
0: Bye bye.
3: Silakan saja.
0: Oke. Halo. Halo.
4: Halo.
0: Halo juga.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Abang.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pulau Togean.
4: Kumpulan lagu lama kegemaran saya spesial Sabtu malam.
0: Nih. Lagi apa Sabtu malam kah?
4: Saya masih di warung Pantai Toba Tampolo. Jadi untuk Anda yang lapar tengah malam, cus mampir ke sini ya.
0: Cie. Bro buang lakoro, mau lagu apa?
4: Lagunya dari Sepanjang Jalan Kenangan.
0: Bisa gitu lagunya.
4: Ya dong. Tapi ngomong-ngomong, makasih atas kunjungannya semalam Ustadz Itulah Sangoli beserta teman-temannya juga. Selain beliau berkunjung ke tempat usaha kakak saya, beliau juga memberikan spirit yang luar biasa dan spiritual yang luar biasa untuk saya. Terima kasih, Abang.
0: Apa yang dipelagu tadi?
4: Sepanjang Jalan Kenangan.
0: Iya, sepanjang jalan ya. Baik, makasih.
4: Abang, tingkatkan lagi, Abang, ya. Yoi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Tabib.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Oke, kita masih lanjut lagi dengan Pulau Togian malam hari ini, pendengar. Kami ingatkan sudah 52 menit lepas dari pukul 23 waktu Indonesia. 22 maksud kami ya. Yang sudah mau beristirahat, selamat beristirahat untuk semuanya. Semoga istirahat juga akan jadi istirahat yang bermanfaat ya. Kemudian bisa kembali bangun untuk beraktivitas di esok hari. Baik, ada beberapa lagu ya yang akan kami pilihkan untuk
1: Pemerintah
0: Anda.
1: Pemerintah Indonesia tahun ini mengirimkan 5.000 tenaga kerja ke Saudi Arabia dan negara-negara ASEAN.

0: Dan saat ini pendengar kita sudah 10 menit lepas dari pukul 23. Saya menyapa kembali, halo.
1: Halo.
0: Halo juga.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pulau Togean.
1: Kumpulan lagu lama kegemaran saya.
0: Betul. Ibu Lina mau lagu apa, Dan?
1: Iya. Lagunya judulnya Seandainya Aku Punya Sayap.
0: Oke, saya carikan dulu ya.
1: Iya.
0: Makasih.
1: Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Seandainya aku punya sayap, mau terbang. Saya cari dulu. Seandainya aku punya. Oke, lanjut belakangnya Ibu Lina, silakan. 8218502652. Wah, nampak ramai jalan ya, banyak yang balap-balap ini malam. Wah, kan baik, hati-hati lah ya. Baik, kita mainkan lagunya. Tetaplah bersama kami.

nilai kehidupan. Alkisah ada seorang pemuda yang hidup sebatang kara. Pendidikan rendah, hidup dari bekerja sebagai buruh tani milik tuan tanah yang kaya raya. Pada suatu hari, si pemuda merasa jenuh dengan kehidupannya. Dia tidak mengerti untuk apa sebenarnya hidup di dunia ini. Setiap hari bekerja di ladang orang demi sesuap nasi. Hanya sekedar melewati hari untuk menunggu kapan akan mati. Pemuda itu merasa hampa, putus asa, dan tidak memiliki arti. Daripada tidak tahu hidup untuk apa, lebih baik aku mengakhiri saja kehidupan ini. Itu katanya dalam hati. Maka disiapkannya seutas tali, dan dia berniat menggantung diri di sebatang pohon. Pohon yang dituju, saat melihat gelagat seperti itu, tiba-tiba menyela lembut. Anak muda yang tampan dan baik hati, tolong jangan menggantung diri di dahanku yang telah berumur ini. Sayang, bila dia patah, padahal setiap pagi ada banyak burung yang hinggap di situ, bernyanyi riang untuk menghibur siapapun yang berada di sekitar sini. Dengan bersungut-sungut, si pemuda pergi melanjutkan memilih pohon yang lain. Tidak jauh dari situ, saat bersiap-siap, kembali terdengar suara lirih si pohon. Hai anak muda, kamu lihat di atas sini. Ada sarang tawon yang sedang dikerjakan oleh begitu banyak lebah dengan tekun dan rajin. Jika kamu mau bunuh diri, silakan pindah ke tempat lain. Sekali lagi, tanpa menjawab sepatah kata pun, si pemuda berjalan mencari pohon yang lain. Kata yang didengarnya pun tidak jauh berbeda. Anak muda, karena rindangnya daunku, banyak dimanfaatkan oleh manusia dan hewan untuk sekedar beristirahat atau berteduh di bawah dedaunanku. Jadi tolong jangan mati di sini. Setelah pohon yang ketiga kalinya, si pemuda termenung dan berpikir. Bahkan sebatang pohon pun begitu menghargai kehidupan ini. Mereka menyayangi dirinya sendiri agar tidak patah, tidak terusik, dan tetap rindang untuk bisa melindungi alam dan bermanfaat bagi makhluk lain. Aku manusia, masih muda, masih kuat dan sehat. Sepertinya tidak pantas aku melenyapkan kehidupanku sendiri. Maka ia bertekad, mulai sekarang aku harus punya cita-cita dan akan bekerja dengan baik untuk bisa pula bermanfaat bagi makhluk lain. Saya Edi S. Abdullah. Wassalamualaikum.

Saudara, dengan terdengar irama lagu ini, maka berakhirlah sudah seluruh rangkaian acara yang kami hadirkan untuk Anda semenjak pagi, siang, sore, hingga malam hari ini melalui Radio Republik Indonesia Ampana. Siaran kami dapat Anda ikuti kembali esok hari pukul 5 waktu Indonesia Tengah di frekuensi FM 93 MHz. Mewakili kerabat kami yang bertugas, saya Kuala Sutianto Rasanggur mengucapkan selamat malam, selamat beristirahat, kita bisa dan sampai jumpa. Sekali di udara tetap udara, sekali merdeka tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Ampana.

mendengarkan acara siaran hari ini Minggu 9 Agustus 2026 melalui FM 93 MHz. Saudara, selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara tetap di udara, dan sekali merdeka tetap merdeka.

Pendengar mengawali jumpa kita pagi hari ini, beberapa saat lagi kita akan bergabung bersama Pro 1 RRI Palu untuk mengikuti Mutiara Pagi bagi umat Kristiani hingga pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Lintas Sulteng akan hadir bersama Pro 1 RRI Palu, dilanjutkan dengan pilihan musik hiburan pendengar hingga kita jelang pukul 7 waktu Indonesia Tengah. Warta Berita akan hadir bersama Pro 3 Jakarta. Setelah itu kami hadirkan musik dan info akhir pekan hingga pukul 8 nanti. Kita lanjut dengan mendengarkan warta berita dari Pro 3 Jakarta. Setelah itu pilihan lagu-lagu rohani untuk umat Kristen akan hadir menantikan Gereja Kalvari Ampana untuk mengikuti ibadah Minggu pagi hingga pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Demikian untuk program acara hadir pagi ini di ruang dengar Anda. Dan sebelum kita akan bergabung bersama Pro 1 RRI Palu, akan hadir pilihan lagu rohani berikut ini.

0: Shalom, selamat pagi seluruh pendengar RRI dimanapun berada. Senang kembali bisa bersama dengan seluruh pendengar dimanapun berada. Dan kami saat ini akan bersama-sama untuk mendengarkan pembicaraan tentang pernikahan Kristen. Kami sebagai penyuluh Kementerian Agama Kota Palu, saya Esther Lengkong sebagai moderator dan Ibu Grace sebagai narasumber pada pagi hari ini akan menyampaikan tema tentang pernikahan Kristen. Selamat pagi Ibu Grace.
1: Selamat pagi Ibu Esther.
0: Senang pagi hari ini kita bisa bersama dalam dialog religi yang akan membahas tentang pernikahan Kristen. Dan seluruh pendengar RRI dimanapun berada, pagi hari ini kita sebelum memulai dalam dialog religi pada pagi hari ini, saya memberikan kesempatan kepada Ibu Pendeta Junita Grace yang akan memimpin di dalam doa sekaligus untuk menyampaikan materi tentang pernikahan Kristen.
1: Ya, terima kasih Ibu Esther. Bapak Ibu Saudara pendengar RRI yang diberkati Tuhan, sebelum kita akan melangkah lebih lanjut, mari kita menyerahkan dialog religi kita ini ke dalam tangan Tuhan. Mari kita berdoa. Allah Bapa di sorga, kami mengucap syukur di pagi hari yang indah ini Tuhan. Tuhan membangunkan kami dengan tubuh yang sehat, kuat, diberkati Tuhan. Sebelum kami beribadah ke rumah Tuhan, kami mau membaca kebenaran firman Tuhan. Biarlah kiranya apa yang akan kami perbincangkan di pagi hari ini melalui kebenaran firman-Mu bisa menjadi berkat bagi setiap keluarga-keluarga Kristen yang ada di Kota Palu, sekitarnya, bahkan Sulawesi Tengah. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, pendengar RR yang diberkati Tuhan, hari ini kita akan belajar tentang satu topik, yaitu pernikahan Kristen, yaitu membangun pernikahan yang berpusat pada Kristus. Berbicara tentang pernikahan, pernikahan itu adalah rancangan Allah. Jadi dari awal, pernikahan itu adalah rancangan Allah, bukan rancangan manusia. Terbukti di Kejadian 2 ayat 18-24, firman Tuhan di sana mengatakan, Kejadian 2 ayat 18-24, saya akan membacakan buat Bapak Ibu Saudara. Demikian firman Tuhan, Kejadian 2 ayat 18-24, Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Lalu Tuhan Allah membentuk dari tanah segala binatang hutan dan segala burung di udara, dibawanyalah semuanya kepada manusia itu untuk melihat bagaimana ia menamainya. Dan seperti nama yang diberikan manusia itu kepada tiap-tiap makhluk yang hidup, demikianlah nanti nama makhluk itu. Manusia itu memberi nama kepada segala ternak, kepada burung-burung di udara, dan kepada segala binatang hutan. Tetapi baginya sendiri ia tidak menjumpai penolong yang sepadan dengan dia. Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya, lalu menutup tempat itu dengan daging. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu, dibangunnyalah seorang perempuan, lalu dibawanya kepada manusia itu. Lalu berkatalah manusia itu, inilah dia, tulang dari tulangku, dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan, sebab ia diambil dari laki-laki. Sebab itu, seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Sampai di situ pembacaan firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara, pendengar RRI yang diberkati Tuhan, pernikahan bukan ide manusia, tetapi berasal dari Allah. Allah menciptakan laki-laki dan perempuan untuk saling melengkapi. Tujuan Allah menjadi penolong yang sepadan, itulah tujuan Allah. Kemudian membentuk keluarga yang memuliakan Tuhan dan menghasilkan keturunan yang takut akan Tuhan. Dan pernikahan itu juga menjadi gambaran hubungan Kristus dan jemaat. Jadi pernikahan bukan sekedar mencari kebahagiaan, ataupun hanya sebagai status sosial. Mungkin ada pribadi-pribadi yang merasa, ah kalau saya tidak menikah, apa kata orang, ah itu. Jadi bukan seperti itu sebenarnya. Pernikahan juga bukan sekedar memenuhi kebutuhan emosional, tetapi merupakan panggilan untuk melayani Tuhan bersama-sama, ya, suami istri sama-sama melayani Tuhan. Jadi Bapak Ibu, sebelum bertanya apakah dia membuatku bahagia, bukan itu pertanyaannya. Yang lebih penting yang kita mau tanyakan kepada pasangan kita, apakah saya dan engkau sudah memuliakan Tuhan bersama-sama. Bapak Ibu Saudara pendengar RRI yang diberkati Tuhan, pernikahan itu adalah perjanjian, bukan sekedar perasaan. Markus 10 ayat 9 di sana dikatakan, karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Di zaman sekarang banyak orang menikah karena cinta, tetapi ketika rasa cinta memudar, mereka memilih untuk berpisah. Padahal dalam Alkitab jelas pernikahan itu adalah perjanjian yang kudus. Perasaan bisa berubah, tetapi komitmen harus tetap. Kasih sejati bukan hanya berkata aku mencintaimu, tetapi juga aku tetap memilihmu setiap hari. Itulah yang seharusnya kita lakukan dalam hubungan kita antara suami dan istri. Jadi kasih Kristen dalam keluarga itu adalah kasih yang setia, kasih yang mau mengampuni, sabar satu dengan yang lain. Bahkan kasih Kristen dalam keluarga itu adalah kasih yang rela berkorban. Dalam keluarga, suami maupun istri harus memahami perannya masing-masing. Dalam kitab Efesus 5 ayat 25, di sana dikatakan, hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat. Ini yang menjadi peran daripada seorang suami. Mengasihi istri sama seperti mengasihi, seperti Kristus mengasihi jemaat. Peran suami juga harus menjadi leader, pemimpin, tetapi memimpin dengan kasih, bukan dengan diktator. Kemudian peran suami juga harus menjadi teladan iman. Suami harus memahami posisinya bahwa dia adalah imam di dalam keluarga itu, memimpin secara rohani. Selain itu juga, suami juga harus memahami perannya, yaitu bertanggung jawab terhadap keluarga, memberikan rasa aman terhadap seluruh anggota keluarga. Itu sebagian kecil dari peran suami. Peran istri dicatat juga di dalam Efesus 5 ayat 22 dan 23. Di sana dikatakan, hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan, karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Istri memiliki peran, memiliki tugas, yaitu tunduk kepada suami. Ketika kita mengatakan tunduk kepada suami, berarti kita menghormati suami. Ketika kita menghormati suami, berarti kita menghargainya, bahkan mendukungnya, mempercayainya, bisa bekerja sama. Bapak Ibu, ketika suami mengasihi dan istri menghormati suami, maka keluarga itu akan menjadi keluarga yang sehat. Selain itu, dalam keluarga, dalam pernikahan, komunikasi dan pengampunan itu juga sangat penting sekali. Dalam komunikasi, kitab Yakobus 1 ayat 19 di sana menerangkan bahwa kita harus cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata. Nah, masalah terbesar dalam rumah tangga sering bukan karena kurangnya cinta antara suami istri, tetapi karena kurangnya komunikasi. Jadi mari Bapak Ibu, belajarlah untuk mendengar sampai selesai. Tidak memotong pembicaraan, tidak menyimpan kepahitan, mau meminta maaf, mau mengampuni kekurangan pasangan. Karena pengampunan adalah pondasi dari pernikahan. Kitab Kolose 3 ayat 13 juga di sana dikatakan, sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain. Bapak Ibu, tidak ada pasangan yang sempurna. Pernikahan yang bahagia bukan karena tidak ada konflik, tetapi karena kedua pihak, baik suami ataupun istri, belajar untuk bisa saling mengampuni. Demikian Ibu Esther pemahaman materi kita hari ini.
0: Baik, terima kasih Ibu Pendeta Juninta Grace yang telah menyampaikan materi tentang pernikahan Kristen. Nah, dalam bagian ini saya akan menanyakan beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan pernikahan Kristen. Jika pernikahan adalah rancangan Allah yang sempurna seperti yang tercatat dalam Kejadian 2 ayat 18-24 itu, bagaimana Ibu Grace menjelaskan adanya pernikahan yang berakhir dengan perceraian? Apakah itu berarti rancangan Allah gagal atau manusianya yang gagal?
1: Ya, memang tidak bisa kita pungkiri ya, hari-hari ini angka perceraian itu tinggi gitu. Tapi kembali lagi ke pertanyaan Ibu Esther tadi, apakah pernikahan itu adalah rancangan Allah atau rancangan manusia gitu? Tapi kalau rancangan Allah, kenapa bisa gagal? Kenapa bisa terjadi perceraian seperti itu? Nah, kalau yang bisa saya sampaikan, tetap kita back to the Bible, kembali kepada firman Tuhan. Pernikahan itu adalah rancangan Allah. Kenapa sampai bisa terjadi perceraian, gagal dalam membangun bahtera rumah tangga, itu dari pribadinya masing-masing. Kenapa sampai terjadi seperti itu? Berarti mereka belum memahami perannya masing-masing. Tadi saya sampaikan, peran suami itu ini, peran istri itu ini. Kalau kedua-duanya bisa menjalankan perannya dengan baik, menyadari bahwa, oh saya sebagai suami saya harus begini, saya sebagai istri saya harus begini, saya yakin yang namanya perceraian, kegagalan dalam membangun rumah tangga itu tidak akan ada. Jadi kembali lagi dari pertanyaan Ibu Esther, bahwa pernikahan itu adalah rancangan Allah.
0: Baik, jika demikian, ini berbicara tentang peran. Nah, dalam Efesus pasal 5 ayat 22 sampai ayat 23 itu jelas tentang peran suami, peran istri. Nah, bagian ini yang menjadi pertanyaan bagi saya, bagaimana prinsip ini diterapkan ketika salah satunya ya, mungkin suami atau istri melakukan kekerasan, sekarang itu ada manipulasi atau memimpin kepada dosa. Nah, di mana batas ketundukan atau batas peran-peran yang harus dilakukan oleh suami maupun istri?
1: Iya, benar sekali ya. Firman Tuhan katakan di kitab Efesus, hai istri tunduklah kepada suamimu. Bahkan dikatakan tunduk seperti kepada Tuhan. Iya, batas-batas ketundukan kita kepada suami, yaitu kalau suami itu di dalam Tuhan. Di dalam Tuhan berarti dia tidak akan menyuruh kita melakukan dosa. Misalnya suami katakan, yuk kita jual narkoba yuk gitu ya. Yuk kita mencuri ini yuk. Misalnya, mah saya mau korupsi loh mah di kantor. Boleh gak mah? Ya tidak boleh begitu. Jadi kembali lagi bahwa ketundukan kita kepada suami itu sebatasnya itu tidak bertentangan dengan firman Tuhan.
0: Oke, jika hal itu, ini kembali lagi menjalankan peran itu sesuai dengan apa yang firman Tuhan katakan. Nah, dalam materi tadi ada hal yang menyinggung tentang komunikasi dalam pernikahan. Nah, itu salah satu hal yang penting juga. Jika komunikasi itu adalah solusi dalam rumah tangga, mengapa masih banyak pasangan Kristen yang memiliki komunikasi yang pada akhirnya juga berakhir dengan perceraian? Seperti tadi juga yang Ibu Grace katakan bahwa memang akhir-akhir ini angka perceraian di Indonesia itu
1: meningkat. Iya, kembali lagi komunikasi dan pengampunan. Komunikasi itu sangat penting dalam rumah tangga. Jangan sampai ada yang tersembunyi, ada yang disembunyikan. Jadi perlu juga dalam keluarga itu antara suami dan istri perlu transparan, perlu komunikasi yang baik. Dan di dalam komunikasi juga harus ada kerendahan hati. Bisa saja mereka mungkin lancar komunikasi, tapi komunikasinya baku ambil terus gitu ya, baku marah. Ya, jadi komunikasi yang dimaksud adalah seperti kata Kitab Yakobus 1 ayat 19 tadi, cepatlah untuk mendengar, tetapi lambat berkata-kata. Biasanya ya, kalau istri itu kan, oh paling kuat bafeto gitu ya, ya paling suka, ya paling banyaklah keluar kata-kata dari mulutnya. Nah, kalau suami tidak memahami itu, itulah yang sering terjadi konflik. Ya, mungkin konfliknya dari kecil lama-lama jadi besar, akhirnya itulah yang menjadi perceraian. Ya, jadi dalam rumah tangga itu perlu ada komunikasi, komunikasi yang baik, dan di dalam komunikasi itu harus ada kerendahan hati, harus ada yang mau mengalah, jangan mementingkan egonya. Makanya saya sering ketika ada konseling ya, konseling antara suami dan istri, saya sering mengatakan kalau kalian berkelahi, biasanya kan dua-duanya jadi api ya, meledak-meledak, harus ada satu yang jadi air. Ya, jadi kalau suami jadi api, istri harus jadi air. Kalau waktu itu mungkin istri api, suami jadi air gitu, supaya jangan terjadi pertengkaran yang luar biasa. Nah, jadi seperti itu komunikasi yang dimaksud. Dan di dalam komunikasi itu juga, kalaupun terjadi pertengkaran atau pertengkaran yang hebat, yang namanya dua pribadi yang berbeda ya, dua pribadi yang berbeda tinggal sama-sama, punya latar belakang keluarga yang berbeda, dipersatukan, pasti punya banyak perbedaan. Makanya di situ pentingnya ada pengampunan. Dulu waktu saya menikah ya, awal menikah, saya dengan suami menikah ya, awal menikah, saya dengan suami komitmen seperti ini. Untuk rumah tangga kita ini bisa harmonis, untuk bisa baik-baik saja, kita harus bisa saling menerima. Apa yang diterima? Kekurangan, ya. Menerima kekurangan, menerima kelemahan pasangan. Jadi kalau kita sudah bisa menerima kekurangan, kelemahan pasangan, pasti ya minimal konflik-konflik itu bisa semakin kecil gitu.
0: Oke, biasanya sih memang kadangkala awal-awal pernikahan itu kita itu begitu gesit ya, melakukan seperti yang kita belajar dari konseling pernikahan itu. Tapi ketika diperhadapkan dengan persoalan, semakin hari semakin banyak persoalan, semakin hari semakin banyak persoalan, kadangkala ada sedikit timbul pernyataan-pernyataan yang membuat ya sudah berakhir saja pernikahan ini. Ya kadang-kadang kan kita temukan di lapangan hal demikian. Jadi bagaimana supaya kita semua tentunya yang sudah menikah, bahkan seluruh pendengar dimanapun berada, tetap mempertahankan pernikahan ini sehingga tidak berakhir pada perceraian.
1: Iya, memang perlu ya, perlu kita tinggal di dalam komunitas. Jadi komunitas yang dimaksud adalah kita bertumbuh ya, yeah. Bertumbuh dalam komunitas gereja. Di komunitas gereja kan ada pembina-pembina rohani kita, hamba-hamba Tuhan. Kalau rasa di mana kita sudah tidak mampu lagi gitu ya, tidak mampu lagi untuk mempertahankan rumah tangga kita ini, jangan mengambil keputusan di saat emosi. Iya, jangan mengambil keputusan di saat emosi. Tahan saja dulu. Iya, karena biasanya ketika mengambil keputusan di saat emosi, pasti keputusannya itu keputusan yang salah.
0: Iya, betul.
1: Iya, jadi kasih tenang dulu. Bisa datang ke hamba Tuhan, ya. Bisa cerita apa masalahnya. Sampaikan unek-unek. Bila perlu minta didoakan, minta nasihat kalau mau. Iya, jadi mungkin itu yang bisa kita lakukan.
0: Oke, berkaitan dengan hal itu, ini biasanya ya, bahkan ada yang terjadi di lapangan tentang kita ketika ada persoalan datang ke hamba Tuhan, bagaimana ketika kita mendapati hamba Tuhan itu juga dalam rumah tangganya tidak baik-baik saja.
1: Ya, makanya kita juga harus bisa, kita tahulah kepada siapa kita mau minta nasihat, ya toh. Pilihlah memang yang bisa kita teladani, ya, yang akan pasti bisa memberikan solusi kepada kita, memberikan penguatan, minimal kita didoakan, gitu ya. Kita lihat, kan kita bisa lihat ya, walaupun kita tidak bisa lihat kedalaman rumah tangga seseorang, dari luar kita bisa lihat bagaimana situasi rumah tangga hamba Tuhan itu. Kalau kita menganggap, oh, selama ini nggak ada kabar-kabar buruk, gitu, nggak ada kabar-kabar miring, nggak apa-apa, silakan.
0: Berarti harus berdasarkan seperti itu ya.
1: Iya. Memang bisa kita teladani lah, ya kan, rumah tangga hamba Tuhan yang bisa kita teladani.
0: Baik. Tapi kalau kita ya, mungkin di tempat itu tidak ada kita dapati hamba Tuhan yang rumah tangganya baik-baik saja. Kemudian kita pergi mencari hamba Tuhan yang lain. Ini akan membuat satu pertanyaan atau suatu kecurigaan buat hamba Tuhan yang ada di tempat itu di mana kita berada itu, yang membuat mungkin kenapa dia tidak datang kepada saya itu.
1: Yang kita menganggap belum bisa kita teladani itu. Yeah. Ya, seharusnya beliau harus introspeksi, iya toh. Kenapa enggak ke saya? Ya, mungkin hamba Tuhan itu juga harus perlu mungkin introspeksi juga. Begitu, kenapa tidak datang kepada saya, begitu.
0: Oke, baik. Bu Pendeta Grace, ini bagian terpenting bagi kita sebagai penyuluh, bagi kita sebagai hamba Tuhan, bagaimana Ibu Grace untuk memberikan penguatan supaya angka perceraian khususnya ya di kalangan kekristenan itu bisa menurun.
1: Ya, memang itu yang menjadi tugas dan tanggung jawab kita. Itulah sebabnya perlu ada pembinaan, bimbingan pranikah. Jadi sebelum menikah harus dikonseling, konseling baik-baik. Beberapa tahun yang lalu kami ada mengkonseling ya. Calon pasangan suami istri. Kita sudah bilang, apakah ini sudah pilihanmu yang terakhir, gitu toh? Ya, sudah ini pilihanku yang terakhir. Padahal kita kita kan hamba Tuhan ini kan bisa Tuhan kasih hikmat ya. Ya, ini bukan betul jodohmu, gitu ya. Ini bukan jodohmu, jangan bapaksa, gitu kan? Tapi ya mungkin namanya cinta, orang yang dimabuk cinta kan sulit untuk menerima masukan gitu ya, karena sudah dimabuk cinta. Akhirnya waktu itu mereka memaksa harus menikah. Ya hanya sampai sebatas itu akhirnya kita bisa membimbing mereka. Dan ya, beberapa tahun kemudian mereka berpisah, begitu. Jadi itu sebabnya kita sebagai penyuluh perlu bimbingan pranikah kepada calon-calon ya, calon-calon pasangan suami istri ini. Betul-betul kita memang sampaikan pernikahan Kristen itu seperti ini. Di dalam kekristenan itu tidak ada namanya perceraian. Kalau mau menikah, jangan pernah berpikir untuk bercerai. Kalau mau menikah, jangan pernah berpikir untuk bercerai. Kalau tidak bisa punya pemikiran seperti itu, lebih baik jangan menikah dulu. Jangan menikah dulu. Jadi dalam kekristenan itu tidak ada istilahnya bercerai. Kalau mau menikah, jangan pernah berpikir untuk bercerai. Berpikir saja ini ya, berpikir ya. Belum mau melakukan apa-apa, cuma berpikir. Nanti kalau dia tidak baik sama saya, kalau dia jahat sama saya, kalau dia KDRT sama saya, kalau dia pukul saya, kalau nanti terjadi apa-apa dalam rumah tangga saya bercerai saja dengan dia. Tidak ada istilah dalam kekristenan seperti itu. Jadi itu salah satu yang bisa kita lakukan. Kita berikan bimbingan pranikah, ya, kita konseling baik-baik, kita sampaikan kebenaran firman Tuhan. Kalau sudah memilih untuk menikah, jangan pernah berpikir untuk bercerai. Jadi harus kita terima seumur hidup. Makanya
0: apapun keadaannya, ya,
1: makanya sebelum menikah doakan baik-baik, ya kan? Kepada catin itu, kepada calon pengantin itu, kita sampaikan berdoa dulu. Jangan cepat-cepat ambil keputusan untuk menikah. Ini dua pikiran yang berbeda loh mau bersatu. Dua latar belakang budaya yang berbeda mau bersatu. Iya. Jadi harus bisa menerima kelemahan, kekurangan pasangan. Ya, itu dia salah satunya. Dan juga saya ya menerapkannya dalam rumah tangga saya. Belum lama sih saya menikah, mau masuk 20 tahun. Cuma saya lihat selama 20 tahun ini hampir jarang kami konflik. Kenapa? Karena sebelum kami menikah, kami bikin komitmen. Komitmennya apa? Kami tidak akan pernah membawa ke meja makan tentang mantan-mantan masa lalu. Gitu kan? Okay. Kadang kan mantan itu bisa jadi masalah toh? Iya.
0: Tergantung ya dari kita meresponnya.
1: Jangan bawa masalah, jangan bawa ke meja makan, itu istilahnya ya. Jangan bawa ke meja makan tentang pacar-pacar kita masa lalu gitu. Jadi yang ada ke depan di pernikahan kita ini cuma kau dan aku gitu kan, engkau dan saya gitu. Jadi harmonislah rumah tangga ini, tidak ada pihak ketiga.
0: Oke, baik, seluruh pendengar RRI, itulah bagian yang telah disampaikan oleh Ibu Pendeta Junita Grace. Saya percaya bagian kebenaran firman Tuhan ini semakin meneguhkan kita semua di dalam menjalani pernikahan, secara khusus pernikahan Kristen. Ibu Grace, sebelum kita mengakhiri dialog religi pada pagi hari ini, saya memberikan kesempatan kepada Ibu Pendeta Junita Grace memberikan kesimpulan dan sekaligus menutup di dalam doa untuk sesi dialog religi pada pagi hari ini.
1: Iya, terima kasih Ibu Esther. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, berbicara tentang pernikahan Kristen itu bukan sekedar hidup satu rumah, tetapi perjalanan bersama untuk semakin menyerupai Kristus. Suami memiliki peran. Hai para suami yang mendengar RRI di pagi hari ini, engkau dipanggil untuk mengasihi istrimu seperti Kristus mengasihi jemaat. Memang tidak mudah, tetapi jikalau engkau mau rumah tanggamu harmonis sampai maut memisahkan, peranmu sebagai suami, kasihilah istri. Dan istri dipanggil untuk menghormati suami. Dan keduanya dipanggil hidup dalam kasih. Dalam rumah tangga harus selalu ada pengampunan. Siapkan satu ruang pengampunan di dalam hidup kita. Siapkan. Jangan sampai tidak ada satu ruang pengampunan dalam hubungan kita suami istri. Rumah tangga yang dibangun di atas firman Tuhan akan lebih mampu menghadapi berbagai tantangan hidup. Mari sama-sama kita bangun keluarga kita, keluarga yang memuliakan Kristus. Setia doa bersama dalam keluarga, setia membaca firman Tuhan, setia beribadah bersama-sama, dan pelayanan bersama-sama. Amin. Kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kembali kita berdoa untuk mengakhiri dialog religi kita di pagi hari ini. Allah Bapa di sorga, kami mengucap syukur kami sudah membaca kebenaran firman Tuhan. Satu kebenaran firman Tuhan yang menjadi perenungan kami dalam keluarga kami, dalam rumah tangga kami. Tuhan tolong kami, Roh Kudus tolong kami sebagai suami, kami melakukan peran kami. Sebagai istri, kami melakukan peran kami. Ya Tuhan, kami berdoa buat keluarga-keluarga yang saat ini mungkin sedang menghadapi masalah, sedang menghadapi problema, tantangan, pergumulan yang luar biasa. Tuhan tolong mereka, mampukan mereka untuk mereka tidak salah dalam mengambil keputusan. Perceraian, perpisahan bukanlah kehendak Tuhan. Ya Tuhan, teruslah kiranya firman-Mu ini terngiang-ngiang di hati kami, para suami, para istri, bahwa hanya mautlah yang bisa memisahkan kami. Tuhan, berkatilah keluarga-keluarga Kristen. Berkatilah pernikahan-pernikahan Kristen. Biarlah Engkau terus menyadarkan kami bahwa Tuhanlah yang merancang pernikahan ini. Oleh sebab itu, Tuhan mampukan kami untuk kami terus mempertahankannya, menjaganya, merawatnya sampai maut memisahkan. Terima kasih ya Tuhan. Tuhan, kami berdoa buat RRI Kota Palu, mulai dari pimpinan, seluruh pegawai, staf, kru yang ada. Tuhan memberkati mereka dalam keluarga mereka, dalam pernikahan mereka diberkati oleh Tuhan. Dalam tugas tanggung jawab mereka diberkati oleh Tuhan. Kami juga berdoa buat Kota Palu di mana kami tinggal. Tuhan memberkati kota ini. Kesejahteraan kota ini adalah kesejahteraan kami juga. Memberkati pemimpin-pemimpin kami yang ada di daerah kami. Ya Tuhan, kami juga berdoa buat Kementerian Agama Kota Palu. Tuhan juga yang memberkati para penyuluh supaya bisa terus memberitakan kabar-kabar baik untuk seluruh masyarakat Kota Palu. Terpujilah nama-Mu Tuhan, berkati program Dialog Religi Agama Kristen, biarlah kiranya juga menjadi berkat buat seluruh pendengar RRI yang mendengarkan dengan setia. Ini doa kami, ini mohonan kami, ucapan syukur kami yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
0: Baik, terima kasih Ibu Pendeta Junita Grace yang sudah memaparkan materi tentang pernikahan. Dan terima kasih untuk seluruh pendengar RRI yang tetap setia mendengarkan RRI dimanapun berada. Mari kita menjalani hari-hari hidup kita dengan tetap bersama dengan Kristus, mengandalkan Kristus dalam kehidupan kita secara pribadi maupun dalam pernikahan. Bahkan mari kita terus berjuang untuk melakukan kebenaran, dan saya percaya kita semua pasti diberkati oleh Tuhan. Selamat pagi.
1: Selamat pagi, Shalom.

Terima kasih mendengar Anda masih bersama Pro 1 RRI Palung, kanal informasi dan inspirasi. Kita akan mengikuti bagian rangkuman berita sepekan RRI Palung dalam ragam info Sulawesi Tengah bersama Miftahul Jannah.

0: 6 waktu Indonesia Tengah.
1: Pada prinsipnya dari kantor imigrasi Palu dan Bea Cukai karantina dan otorita bandara sudah siap untuk melayani penerbangan ini. Saya menurut informasi dan surat yang masuk dari maskapai penerbangan Garuda Indonesia akan terbang dari Palu ke Guangzhou. Tanggal 7-nya dari Guangzhou ke Palu dengan penerbangan yang sama.
2: Detek di tahun lalu itu ada 18 entitas gede ilegal. Tapi memang ini yang berkantor di Palu dan sekitar. Kami baru detek 18 dan kami sudah sampaikan di Satgas pasti yang sudah kita bahas terakhir itu tanggal 18 Juni 2026. Dan dari 18 entitas ini, mereka bergabung beberapa entitas menjadi dua yang dalam proses pendaftaran ke OJK.
3: Kalau sengketa untuk tahun ini, per Juli ini sudah terregister di kami itu yang kita tangani, itu ada 12 mas, 12 sengketa. Kalau dibandingkan dari tahun lalu, memang dari Januari sampai Desember untuk 2025 itu hanya 9. Nah, ini baru satu semester sudah melebihi itu. Itu kenapa bisa terjadi? Karena memang kadang dimulai pengaduan 2005, tapi mungkin ada kelengkapan-kelengkapan berkasnya apa yang dah anu, mas perlu diperbaiki, akhirnya diregister di 2026.
4: Saudara, selama sepekan ini, tim liputan RRI Palu telah merangkum

0: jumlah informasi berita dan peristiwa yang terjadi di Sulawesi Tengah. Rangkuman berita sepekan pagi ini kita awali dengan informasi. Seluruh layanan keimigrasian di Bandara Internasional Mutiara Sis Al Jufri Palu dipastikan siap menyambut penerbangan internasional perdana rute Palu Guangzhou yang mulai beroperasi Kamis kemarin. Berikut laporan Ihsan Setiadi.
1: Kepala Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Palu Muhammad Akmal mengatakan setelah sebelumnya mengadakan rapat koordinasi bersama Gubernur Sulawesi Tengah serta menunjukkan seluruh unsur pelayanan mulai dari imigrasi, bea cukai, karantina, balai kekarantinaan kesehatan hingga otoritas bandara, pihak imigrasi sendiri menyatakan telah siap memberikan pelayanan bagi penumpang internasional. Selain itu, dukungan juga datang dari Direktorat Jenderal Imigrasi yang juga telah melakukan pengecekan sistem dan sarana pendukung sehingga seluruh proses pemeriksaan keimigrasian di Bandara Mutiara Sis Al Jufri siap dioperasikan.
2: Pada prinsipnya, dari Kantor Imigrasi Palu dan bea cukai karantina dan otorita bandara juga siap untuk melayani penerbangan. Menurut informasi dan surat yang masuk dari maskapai penerbangan Garuda Indonesia akan terbang dari Palu ke Guangzhou. Tanggal 7-nya dari Guangzhou ke Palu dengan penerbangan yang sama.
1: Selain memastikan kesiapan personel dan fasilitas pelayanan, Imigrasi Palu juga telah menyiapkan langkah antisipasi terhadap berbagai kemungkinan saat operasional penerbangan internasional berlangsung. Kepala Seksi Lalu Lintas Keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Palu, Mursalim, menjelaskan setiap penumpang akan melalui pemeriksaan keimigrasian sesuai ketentuan, termasuk terhadap dokumen perjalanan maupun daftar pencegahan dan penangkalan.
3: Kemarin kami sudah melakukan pemasangan perangkat sekaligus uji coba perangkat yang akan kami gunakan nantinya untuk antisipasi terhadap penumpang yang nantinya baik perangkat maupun datang ke Palu. Tentunya kami akan mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan apabila mungkin ada yang masuk daftar cekal, itu pastinya akan kami tindak lanjutkan. Dan apabila ada salah satu dari penumpang nantinya yang mungkin masuk daftar pencekalan atau dokumennya tidak lengkap, proses pemulangannya akan ditanggung oleh maskapainya sendiri.
1: Kehadiran rute internasional ini diharapkan menjadi pintu masuk baru bagi investasi, pariwisata, serta memperkuat konektivitas Sulawesi Tengah dengan kawasan internasional. Didukung kesiapan penuh seluruh instansi pelayanan di Bandara Internasional Mutiara Sis Al Jufri, Palu.
0: Otoritas Jasa Keuangan atau OJK Provinsi Sulawesi Tengah mendorong pemberian sanksi tegas terhadap pelaku usaha pergadaian yang masih beroperasi tanpa izin resmi. Langkah tersebut dilakukan sebagai upaya melindungi masyarakat dari potensi kerugian akibat penggunaan jasa gadai ilegal.
4: Berdasarkan data OJK, terdapat 18 perusahaan gadai yang belum mengantongi izin resmi di Sulawesi Tengah. Dari jumlah tersebut, 2 perusahaan saat ini sedang dalam proses pengurusan izin sesuai ketentuan yang berlaku. Sebagian besar aktivitas gadai ilegal tersebut beroperasi di Kota Palu. Kepala OJK Sulawesi Tengah, Boni Hardi Putra, menegaskan seluruh pelaku usaha pegadaian wajib memenuhi ketentuan perizinan sebelum menjalankan operasional. Bagi usaha yang tetap beroperasi tanpa izin, OJK bersama Satgas Pasti akan melakukan langkah penindakan sesuai kewenangan, mulai dari penghentian kegiatan usaha hingga pemberian sanksi sesuai peraturan yang berlaku. Selain penegakan hukum, OJK terus memperkuat edukasi kepada masyarakat melalui berbagai kegiatan sosialisasi untuk meningkatkan pemahaman masyarakat agar menggunakan layanan pegadaian yang telah memiliki izin resmi dari OJK.
5: Tahun lalu itu ada 18 entitas gadai ilegal, tapi memang ini yang berkantor di Palu dan sekitar. Kami baru detek 18 dan kami sudah sampaikan di Satgas Pasti yang sudah kita bahas terakhir itu tanggal 18 Juni 2026. Dan dari 18 entitas ini, mereka bergabung beberapa entitas menjadi dua yang dalam proses pendaftaran ke OJK.
4: Masyarakat di Sulawesi Tengah dihimbau untuk tidak tergiur menggunakan jasa gadai ilegal karena berpotensi menimbulkan berbagai risiko seperti ketidakjelasan nilai taksiran barang, biaya yang tidak transparan, hingga hilangnya barang jaminan akibat tidak adanya perlindungan hukum yang memadai. OJK juga mengingatkan masyarakat agar selalu memeriksa legalitas perusahaan pergadaian sebelum melakukan transaksi. Langkah ini dinilai penting untuk mencegah kerugian sekaligus memperkuat perlindungan konsumen di sektor jasa keuangan. Susanti Akataba melaporkan.
0: Kantor Pertanahan Kota Palu mencatat peningkatan jumlah sengketa pertanahan yang ditangani sepanjang semester 1 tahun 2026. Hingga Juli 2026, jumlah sengketa yang diregistrasi telah melampaui total penanganan sepanjang tahun 2025. Selengkapnya dilaporkan Muhammad Sidik.
6: Kantor Pertanahan Kota Palu mencatat sebanyak 12 sengketa pertanahan telah diregistrasi dan ditangani hingga Juli 2026. Penata Pertanahan Ahli Pertama pada Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa Kantor Pertanahan Kota Palu, Wahyudi Saputro, mengatakan jumlah tersebut telah melampaui total sengketa yang ditangani sepanjang tahun 2025 yang hanya mencapai 9 kasus. Sementara itu, untuk perkara pertanahan, hingga Juli 2026 tercatat sebanyak 20 perkara diregistrasi, sedangkan sepanjang tahun 2025 jumlahnya mencapai 42 perkara. Menurutnya, sebagian sengketa yang diregistrasi tahun ini sebenarnya merupakan pengaduan lama yang baru dapat diproses setelah seluruh persyaratan administrasi dinyatakan lengkap.
7: Kalau sengketa untuk tahun ini per Juli ini sudah terregister di kami, itu yang kita tangani itu ada 12, Mas. 12 sengketa. Kalau dibandingkan dari tahun lalu, memang dari Januari sampai Desember untuk 2025 itu hanya 9. Nah, ini baru satu semester sudah melebihi itu. Itu kenapa bisa terjadi? Karena memang kadang dimulai pengaduan 2005 tapi mungkin ada kelengkapan-kelengkapan berkasnya apa yang dan masih perlu diperbaiki, akhirnya diregister di 2026. Tapi untuk perkara sendiri, per Juli ini 2026 ini yang terregister di kami, kita tangani ada 20. Untuk tahun lalu sampai dari Januari sampai Desember 2025 itu registernya 42.
6: Wahyudi Saputro menjelaskan, meningkatnya jumlah sengketa yang ditangani bukan semata-mata menunjukkan bertambahnya konflik pertanahan baru. Menurutnya, peningkatan tersebut juga dipengaruhi oleh semakin tingginya kesadaran masyarakat untuk menyampaikan pengaduan melalui Kantor Pertanahan Kota Palu. Berbagai upaya sosialisasi serta penyebaran informasi melalui media sosial membuat masyarakat semakin mengetahui bahwa sengketa pertanahan dapat diadukan dan difasilitasi penyelesaiannya oleh Badan Pertanahan Nasional. Ia berharap masyarakat dapat memanfaatkan layanan pengaduan secara benar dan melengkapi seluruh dokumen yang diperlukan, sehingga proses penanganan sengketa maupun perkara pertanahan dapat berjalan lebih cepat dan efektif.
0: Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Palu berupaya mengatasi penurunan populasi ternak khas daerah, yakni domba ekor gemuk, bekerja sama dengan perguruan tinggi. Berikut laporan Iketut Wiranata.
8: Pemerintah Kota Palu melalui Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan memberikan perhatian serius terhadap keberlangsungan plasma nutpah domba ekor gemuk khas Palu yang kini mengalami penurunan populasi. Kondisi tersebut dinilai menjadi tantangan besar dalam upaya menjaga salah satu kekayaan genetik ternak lokal yang menjadi kebanggaan daerah. Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Palu, Lukman, kepada RRI mengatakan, secara geografis, wilayah Kota Palu didominasi lahan marginal, yakni lahan dengan keterbatasan unsur hara, kondisi fisik dan kimia tanah, serta ketersediaan air yang terbatas. Meski demikian, kawasan tersebut justru menjadi habitat yang mampu mempertahankan keberadaan domba ekor gemuk yang memiliki karakteristik dan menjadi salah satu unggulan yang tidak dimiliki daerah lain di Indonesia.
9: Ternyata di kawasan-kawasan yang kita anggap marginal itu justru terdapat plasma nutfah ternak di domba ekor gemuk yang merupakan kebanggaan kita, yang tadinya dikatakan bahwa kita tidak bisa beternak, bahwa di Kota Palu itu potensi peternakannya luar biasa. Perlu kita ketahui bahwa sekarang itu terjadi penurunan populasi domba ekor gemuk di Kota Palu. Penurunan populasi ini akibat tingginya angka kematian, terutama pada domba-domba yang peranggang, yang dimana tidak punya ketahanan fisik lagi terhadap klimatologi Kota Palu akibat adanya introduksi merbas, artinya kawin silang dengan domba-domba dari luar.
8: Lukman menjelaskan, penurunan populasi domba ekor gemuk khas Palu diduga dipengaruhi oleh tingginya angka kematian. khususnya pada domba hasil persilangan dengan ras dari luar. Untuk mengatasi hal itu, pihaknya berupaya melakukan sinergi dengan berbagai pihak, termasuk dengan pihak perguruan tinggi untuk menjaga keberlanjutan plasma nutpah domba ekor gemuk sebagai kekayaan hayati khas Kota Palu.
0: Mengantisipasi dampak kekeringan karena musim kemarau yang menyebabkan berkurangnya pasokan air bersih bagi warga, pemerintah Kabupaten Sigi menyediakan langkah antisipasi dengan menyediakan tandon penampungan air. Kembali dilaporkan Iketut Wiranata.
8: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG memprediksi fenomena El Nino akan bertahan setidaknya hingga awal kuartal pertama tahun 2027 dengan puncak intensitas melebihi kategori kuat. Potensi kekeringan ini dapat semakin diperparah dengan aktifnya fenomena Indian Ocean Dipole atau IOD positif pada periode September hingga Desember 2026. Menyikapi prediksi BMKG tersebut, pemerintah Kabupaten Sigi meningkatkan kewaspadaan di tengah mulai berkurangnya curah hujan di wilayah itu. Wakil Bupati Sigi Samuel Yansen Pongi dikonfirmasi RRI mengatakan, mengantisipasi berkurangnya pasokan air bersih, pihaknya telah menyiapkan strategi dengan menyediakan tandon-tandon penampungan air. Karena itu ia mengharapkan kepada masyarakat, jika terkendala dalam mengakses air bersih, agar melaporkan kepada pemerintah daerah setempat.
10: Kami berharap semua masyarakat yang terkendala karena air bersih, khususnya air minum, itu segera melapor karena kita akan menyiapkan tangki-tangki air untuk mereka. Nah, kalau untuk yang untuk bercocok tanam, nah kami berharap untuk sementara, misalnya mereka mengganti tanaman horti begitu, khususnya yang di lembah, karena Gumbasa juga sedang melakukan penutupan air satu bulan ke depan, tanggal 8 Agustus sampai 8 September, karena pemeliharaan jaringan.
8: Wakil Bupati Sigi mengingatkan kepada para petani di wilayah itu agar mengoptimalkan tanaman hortikultura yang tahan terhadap kekeringan. Selain karena faktor minimnya curah hujan karena memasuki musim kemarau, aliran irigasi Gumbasa akan ditutup selama sebulan untuk pemeliharaan jaringan.
0: Pertumbuhan ekonomi Sulawesi Tengah menunjukkan tren positif pada triwulan 1 tahun 2026. Selengkapnya laporan Miftahul Jannah. Wakil Gubernur Sulawesi Tengah, Dr. Reni Alamajido menuturkan, pertumbuhan ekonomi Sulawesi Tengah menunjukkan tren yang positif. Pada triwulan 1 tahun 2026, perekonomian daerah tumbuh sebesar 8,31% secara year on year. Capaian ini disebut melampaui pertumbuhan ekonomi Indonesia dan masuk dalam jajaran tertinggi nasional bersama Provinsi Bali dan Nusa Tenggara. Pertumbuhan ini lanjutnya disokong oleh sektor industri pengolahan di Kabupaten Morowali dan Morowali Utara. Kehadiran industri ini menyerap banyak tenaga kerja, mendorong geliat ekonomi, sekaligus memicu pergerakan sektor-sektor pendukung lainnya.
11: Industri pengolahan juga turut merangsang kegiatan ekonomi serta terkonsolidasinya sektor-sektor penopang pertumbuhan ekonomi seperti sektor pertambangan dan penggalian, konstruksi dan perdagangan serta tidak terlepas dari kinerja pembangunan melibatkan unsur pemerintah daerah, pemerintah pusat, dan investor.
0: Reni menyebut, pertumbuhan positif ini memberi kontribusi nyata bagi perekonomian nasional maupun kawasan Sulawesi. Capaian tersebut dinilai sebagai modal kuat dalam merealisasikan target pembangunan daerah, khususnya pertumbuhan ekonomi, sebagaimana ditetapkan dalam perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah atau RKPD 2026 yang berada di kisaran 8,3-11%. Wujudkan TNI untuk rakyat, semangat TMMMD selain mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat, juga menjadi momentum bagi prajurit TNI memperkuat kebersamaan. Berikut laporan Nita Surbakti.
12: Di tengah kerja keras prajurit TNI dan sejumlah pihak terkait serta masyarakat setempat dalam menuntaskan seluruh target yang menjadi sasaran program percepatan pembangunan, kehadiran TNI Manunggal Membangun Desa TMMD diyakini tidak hanya berfokus pada pekerjaan fisik yang menjadi target, tetapi juga diisi dengan silaturahmi serta semangat kekeluargaan antara Satgas dan masyarakat. Hadran Nurdin, masyarakat Desa Polewali Kepulauan Umbele mengaku bersyukur dengan kehadiran Satgas TMMD, di mana selain memberikan bantuan secara sosial kemanusiaan yang berdampak pada semakin dekatnya masyarakat dan TNI, keberadaan TMMD juga menjadi bukti negara memberi perhatian bagi masyarakat di wilayah pesisir.
13: Tahu dulunya jalanan ini sangat sempit dan ketika kendaraan berpapasan harus saling mengalah. Sekarang sejak adanya program TMB ke 129 Kodim Purwali, kami melihat pekerjaan yang nyata. Dalam progres pekerjaan, saya salut melihat Bapak TNI yang setiap harinya bekerja tanpa lelah. Semoga jalan ini bisa memberikan kemudahan dan akses bagi seluruh masyarakat Desa Purwali.
12: Pada kesempatan yang berbeda, Pangdam 23 Palakawira Mayor Jenderal TNI J. Binsar Parlutan Sianipar mengatakan program TMMD merupakan bagian dari komitmen TNI dalam mendukung percepatan pembangunan dari daerah terpencil atau pesisir. Diakui program TMMD tidak hanya sekedar membantu masyarakat untuk hidup lebih baik, tetapi juga menjadi peluang bagi seluruh prajurit yang terlibat agar semakin dekat dengan masyarakat sebagai wujud dari slogan TNI milik rakyat.
14: Jadi kita berharap nanti pelaksanaan TMMD ini bisa semakin mendekatkan TNI dengan masyarakat. Oleh karenanya nanti kegiatan tersebut bukan kita sebagai pionir, tetapi kita menjadi dinamisator. Saya berharap nanti terjadi komunikasi yang baik, prajurit-prajurit kita tidur bersama-sama dengan masyarakat, masak bersama-sama dengan masyarakat. Jadi bukan hanya sasaran fisik, tapi non-fisik juga. Kita bisa membangun komunikasi yang baik. Dari sana kita bisa juga sambil menyerap aspirasi masyarakat. Mungkin dengan komunikasi non-formal ini bisa kita temukan nanti apa sih persoalan-persoalan yang selama ini secara faktual dibutuhkan oleh masyarakat, tetapi belum terdengar mungkin oleh kita yang ada di atas.
12: Program TMMD ke-129 untuk lingkup Kodam 23 Palakawira dipusatkan di Kepulauan Umbele, dilakukan selama sebulan dengan target fisik dan non-fisik. Adapun pembangunan fisik yang dilakukan, yakni jalan rambat beton sepanjang 707 meter, pembukaan jalan sepanjang 4,1 kilometer, pembangunan MCK dan rehabilitasi tempat ibadah, renovasi rumah tidak layak huni sebanyak 5 unit, serta pembangunan 5 titik TNI Manunggal Air. Nita Surbakti melaporkan.
0: Komisi 4 DPRD Sulawesi Tengah bersama Dinas Pendidikan sepakat memfokuskan proyeksi anggaran tahun 2027 pada peningkatan mutu pendidikan. Selengkapnya laporan Miftahul Janna. Ketua Komisi 4 DPRD Sulawesi Tengah, Hidayat Pakamundi memastikan proyeksi anggaran Dinas Pendidikan Sulawesi Tengah tahun 2027 berfokus pada peningkatan mutu pendidikan. Pernyataan tersebut disampaikan usai rapat badan anggaran bersama mitra OPD Komisi 4 siang kemarin. Pertemuan ini merupakan tindak lanjut atas pembahasan perubahan KUA PPAS 2026 dan perencanaan KUA PPAS 2027. Dalam rapat kerja tersebut, dipaparkan berbagai strategi serta alokasi anggaran sektor pendidikan untuk tahun mendatang. Ia menjelaskan salah satu fokus utamanya adalah perbaikan infrastruktur sekolah tingkat SMA, SMK, dan SLB di seluruh daerah. Pemerintah daerah berkomitmen penuh untuk merevitalisasi fasilitas sekolah yang mengalami kerusakan.
15: Peningkatan anggaran atau perhatian pemerintah terkait itu cukup tinggi. Artinya mudah-mudahan ke depan di 2027 kemampuan pembiayaan peningkatannya secara nasional kemudian daerah kita juga lumayan tinggi, maka kita berharap sekolah-sekolah kita infrastrukturnya baik itu sarana prasarana sekolahnya kemudian tunjangan operasional pembelajarannya bisa berjalan dengan baik.
0: Sementara itu Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Tengah, Firman Zadepe menuturkan, selain revitalisasi sekolah, proyeksi anggaran pendidikan daerah tahun depan menyasar pemenuhan standar pelayanan dasar di satuan pendidikan.
16: Paling tidak itu kan ada 5 yang berkaitan dengan pelayanan dasar di sekolah, apa-apa yang harus ya. Misalnya kurikulumnya, bagaimana kita jadikan sekolah yang aman, kemudian juga bagaimana sarana-prasarananya, bagaimana ketersediaan guru, itu sudah kami jelaskan ke Komisi 4.
0: Firmanza menyebut, langkah ini menjadi komitmen pemerintah daerah dalam menghadirkan fasilitas belajar yang layak dan aman bagi para siswa. Dengan alokasi anggaran yang tepat sasaran, kualitas pendidikan diharapkan dapat meningkat dan dapat diakses dengan mudah oleh seluruh lapisan masyarakat. Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah terus mematangkan rangkaian kegiatan peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Selengkapnya dilaporkan Ihsan Setiadi.
17: Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah terus mematangkan rangkaian kegiatan peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia yang akan dipusatkan sepanjang Agustus 2026. Selain agenda utama seperti upacara dan kegiatan kebangsaan, pemerintah juga menyiapkan sejumlah kegiatan yang melibatkan partisipasi masyarakat. Di antaranya pelaksanaan cek kesehatan gratis, napak tilas pahlawan nasional hingga pasar murah yang menjadi bagian dari upaya mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Sejalan dengan hal tersebut, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah sekaligus Ketua Panitia HUT RI ke-81 tingkat Provinsi, Rudi Dewanto mengatakan sejumlah agenda tersebut masih dalam tahap pembahasan dan penyusunan teknis pelaksanaan.
18: Tapi ada satu ini yang sementara kita sementara siapkan, yaitu Napak Tilas. Napak Tilas Pahlawan Nasional. Ini baru nih, baru arahan pimpinan, arahan Pak Gubernur. Kalau cek kesehatan gratis, ini kemarin rapat sempat disampaikan, diungkapkan. Tinggal nanti teknisnya. Teknisnya tempatnya di mana, kemudian berapa jumlahnya dan seterusnya itu akan disampaikan. Kalau pasar murah itu kan secara rutin ya. Kita pun tidak hanya saat ulang tahun ya. Di per bulan atau per sekian bulan biasanya sesuai dengan agenda pengendalian inflasi itu sering ya.
17: Rudi menambahkan selain cek kesehatan gratis dan pasar murah, pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah juga tengah menyiapkan kegiatan Napak Tilas Pahlawan Nasional yang menjadi arahan langsung Gubernur Sulawesi Tengah. Saat ini seluruh rangkaian kegiatan masih terus dimatangkan oleh panitia, termasuk teknis pelaksanaan dan pelibatan perangkat daerah, agar peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia dapat berlangsung sederhana, namun tetap semarak serta memberi manfaat bagi masyarakat Provinsi Sulawesi Tengah.
0: Memasuki awal Agustus 2026, pedagang bendera mulai bermunculan di berbagai sudut kota Palu. Sebagian besar merupakan pedagang musiman yang membuka lapak selama momentum peringatan kemerdekaan Indonesia yang jatuh pada 17 Agustus setiap tahunnya.
19: Beragam jenis bendera dan atribut merah putih terpajang di sejumlah lokasi di pusat kota Palu, mulai dari bendera ukuran kecil hingga umbul-umbul untuk perumahan dan perkantoran. Salah seorang pedagang bendera musiman, Bayu, menuturkan, berjualan bendera telah menjadi profesi musiman yang dijalaninya selama beberapa tahun terakhir. Menurutnya, usaha tersebut masih memberikan keuntungan yang cukup menjanjikan jelang peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Dari pengalaman berjualan pada tahun-tahun sebelumnya, keuntungan yang diperoleh bisa mencapai 30% dari modal yang dikeluarkan. Menurut Bayu, dengan modal sekitar 50 juta rupiah untuk menyediakan berbagai jenis bendera dan atribut kemerdekaan, keuntungan yang diraih masih cukup besar apabila penjualan berjalan sesuai target.
20: Jualan bendera dari tanggal 1. Paling biasanya sih ya, kayak tahun-tahun kemarin, tanggal-tanggal 10 sampai tanggal 16. Paling bendera umbul-umbul. Sama bendera umbul-umbul itu yang panjang, yang pakai buat di gang-gang tuh. Dia umbul-umbul yang paling laku.
19: Bayu menambahkan, meski sejak awal Agustus jumlah pembeli belum terlalu ramai, ia optimis penjualan akan meningkat memasuki pertengahan bulan Agustus. Berdasarkan pengalaman tahun sebelumnya, lonjakan permintaan biasanya mulai terjadi setelah tanggal 10 Agustus seiring meningkatnya persiapan masyarakat menyambut Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Momentum peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia pun menjadi peluang ekonomi bagi pedagang musiman. Selain memenuhi kebutuhan masyarakat akan atribut merah putih, penjualan bendera setiap bulan Agustus juga menjadi sumber pendapatan tambahan yang mampu memberikan keuntungan cukup signifikan bagi para pelaku usaha. Susanti Akataba melaporkan.
0: Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda Tojo Una-Una mendukung insentif pajak kendaraan bermotor atau PKB, diantaranya pembebasan sanksi administrasi atau denda pajak kendaraan bermotor sebesar 100%. Masyarakat diharapkan dapat memanfaatkan kebijakan tersebut.
21: Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah resmi meluncurkan program insentif pajak kendaraan bermotor atau PKB yang berlaku mulai 3 Agustus hingga 5 September 2026. Melalui kebijakan tersebut, masyarakat diberikan pembebasan sanksi administrasi atau denda pajak kendaraan bermotor sebesar 100%, pengurangan pokok PKB hingga 50% untuk tunggakan sampai tahun pajak 2025, serta insentif bagi kendaraan mutasi masuk dari luar Provinsi Sulawesi Tengah. Menyikapi kebijakan tersebut, Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tojo Una-Una, Isa Asar Latimumu, mengajak masyarakat memanfaatkan kesempatan ini untuk melunasi kewajiban pajak kendaraannya. Program ini diharapkan mampu meningkatkan kepatuhan wajib pajak sekaligus berdampak pada optimalisasi penerimaan daerah melalui bagi hasil pajak kendaraan bermotor.
2: Prinsipnya dengan program yang ada, Pemda, bukan cuma Pemda Tojo Nauna, tapi semua Pemda dalam hal ini, provinsi dan kabupaten kota se-Sulawesi Tengah mendukung dan merespon dan wajib menindaklanjuti. Jadi alhamdulillah kita salah satu upaya adalah samsat keliling alias jemput bola ke beberapa titik di luar ibu kota dalam hal ini Ampana dan Datu Lindo.
21: Bapenda menilai program insentif menjadi momentum bagi masyarakat yang masih memiliki tunggakan untuk menyelesaikan kewajibannya. Di lain, masyarakat yang selama ini membayar pajak tepat waktu juga tetap mendapatkan apresiasi melalui kesempatan mengikuti undian umroh yang disiapkan pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah.
2: Jadi untuk kalau kami sampaikan tidak ada pembedaan karena yang taat juga ada bonus dalam hal ini insya Allah kalau memang rezekinya kalau dia Islam dia bisa umroh kalau dia Kristen mungkin arahnya ke Vatikan tujuannya.
21: Kepala Bapenda Kabupaten Tojo Una-Una berharap masyarakat tidak menunggu program serupa di masa mendatang dan menjadikan pembayaran pajak tepat waktu sebagai partisipasi dalam mendukung pembangunan daerah. Pajak kendaraan bermotor menjadi salah satu sumber pendapatan yang hasilnya kembali dimanfaatkan untuk mendukung pelayanan publik dan pembangunan di Sulawesi Tengah, khususnya di Kabupaten Tojo Una-Una. Rahmawati Tani melaporkan.
0: Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah berjanji akan terus melakukan pembinaan olahraga sepak bola agar menjadi olahraga prestasi yang nantinya dapat mengharumkan Sulawesi Tengah di kancah nasional.
3: Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah Anwar Hafid dalam sambutannya pada kegiatan penutupan turnamen Berani Cup di Ampana Tojo Una-Una mengatakan perkembangan sepak bola khususnya di Sulawesi Tengah saat ini terlihat semakin maju dan berkembang. Animo masyarakat pun juga begitu tinggi terhadap olahraga sepak bola. Menurut mantan Bupati Morowali, dua periode ini sepak bola hendaknya tidak hanya dijadikan olahraga masyarakat, namun lebih difokuskan sebagai sarana pengembangan prestasi bagi atlet-atlet muda yang tersebar di berbagai kabupaten kota se-Sulawesi Tengah.
22: Saya berharap bahwa sepak bola ini menjadi olahraga masyarakat sekaligus juga olahraga prestasi yang kita harapkan melalui kegiatan ini terus kita bina atlet-atlet kita sehingga mudah-mudahan suatu saat nanti Sulawesi Tengah ini juga akan menjadi terkenal karena ikut di dalam kejuaraan sepak bola tingkat nasional di masa-masa yang akan datang.
3: Gubernur Dr. Anwar Hafid berjanji melalui pemerintah kabupaten kota dan asosiasi kabupaten ASKAP akan terus mendorong dan memaksimalkan pembinaan olahraga sepak bola. Menurutnya, Sulteng mempunyai banyak atlet sepak bola yang berkualitas serta dapat diandalkan, hanya saja selama ini masih minim pembinaan. Ibnu Abbas melaporkan.
0: Pendengar, informasi tersebut mengakhiri paket produksi rangkuman berita sepekan RRI Palu hari ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, penanggung jawab Kepala RRI Palu, dan saya Miftahul Jannah, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.

0: masih mendengarkan RRI Ampang FM.
1: RRI Ampang FM
0: 93 MHz.
2: Bhinneka Tunggal Ika bukan hanya sebatas semboyan, namun adalah prinsip bangsa Indonesia. Arah dalam menyatukan langkah untuk negeri tercinta. Berpegang pada Bhinneka Tunggal Ika, kita bergandengan tangan untuk membentengi Indonesia dari hal yang akan menghancurkan. Kita berpegangan tangan agar seragam melangkah ke depan.

0: gambaran Indonesia. Ada 17.000 lebih pulau, ada ratusan suku bangsa, bahasa, dan budaya yang dimiliki.
1: Budayanya, ya banyak. Ada berbagai tradisi, ada tariannya, ada seni rupanya, upacara adatnya, dan masih banyak lagi.
2: Suku dan bahasa daerahnya juga beragam. Ada Kaili, ada Jawa, ada Bali, ada Bugis, Minahasa, dan masih banyak suku yang lainnya.
3: Indonesia itu tentang keberagaman, tentang kebanggaan, dan tentang sebuah sejarah yang begitu panjang.
4: Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Rote, Indonesia kaya dengan anugerah yang begitu luar biasa. Indonesia adalah rumah, adalah pelangi, dan semua perbedaan yang menyatu dalam satu kesatuan. Aku bangga jadi orang Indonesia.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Kilau Pancasila.

0: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

Sesaat lagi, RRI Ampana akan segera bergabung dengan Pusat Pemerintahan Pro 3 RRI Jakarta turut menyebarluaskan Warta Berita tepat pukul 7 waktu Indonesia Tengah. Selamat mengikuti.

Republik Indonesia dengan Warta Berita. Warta Berita pagi ini diisi dengan berbagai informasi, diantaranya Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan atau Gul Karmatdek Provinsi DKI Jakarta menyatakan gedung Badan Pendapatan Daerah DKI Jakarta belum layak digunakan untuk pekan depan pasca kebakaran. Operasional Sekolah Rakyat di Jawa Tengah berhasil menyerap 2.692 siswa yang diharapkan mampu memutus rantai kemiskinan. Pemerintah mengizinkan pondok pesantren dan sekolah berasrama dengan jumlah santri atau siswa lebih dari 1.000 orang membangun dapur program makan bergizi gratis atau MBG secara mandiri. Inilah Warta Berita selengkapnya, Minggu 9 Agustus 2026 bersama saya, Rudy Zain. Dan sebelum kita simak informasi pagi ini, kita ikuti terlebih dahulu sekilas berita. Gedung teknis Bapenda DKI Jakarta dipasangi garis polisi setelah kebakaran yang terjadi pada Jumat 7 Agustus 2026 malam. Saat ini pihak kepolisian masih menunggu gedung dinyatakan aman sebelum melakukan olah tempat kejadian perkara atau TKP. Kasat Reskrim Polres Jakarta Pusat AKBP Robi Heri Saputra mengatakan penyidik telah memeriksa 10 saksi terkait kebakaran tersebut dan ia menyebutkan satu diantaranya merupakan korban yang bekerja di gedung teknis dan masih menjalani perawatan di rumah sakit. Informasi mancanegara, Presiden Lebanon Yosef Aoun menyampaikan pandangan positif setelah putaran terbaru perundingan Lebanon-Israel yang berlangsung di Roma. Perundingan tersebut merupakan putaran ketujuh dan digelar di tengah berlanjutnya serangkaian serangan Israel di Lebanon Selatan. Dalam rapat kabinet pada Jumat 7 Agustus 2026 lalu, Aoun mengatakan pembicaraan mencakup sejumlah isu penting. Isu tersebut termasuk gencatan senjata, pembongkaran rumah, perbatasan, pertukaran tahanan, serta pembentukan dan pengembangan zona percontohan. Informasi dari dunia olahraga, Francisco Rivera tampil konsisten sepanjang Piala Presiden 2026. Gelandang Persebaya tersebut dinobatkan sebagai pemain terbaik turnamen tahun ini. Melansir dari laman Persebaya, pemain Meksiko ini mencatatkan 398 menit dalam 4 laga Piala Presiden 2026.

perannya menjaga permainan Persebaya tetap hidup. Bagi Rivera, penghargaan tersebut memiliki arti tersendiri dan ia bangga karena target pribadi dan juga tim Persebaya berhasil tercapai pada tahun ini.

0: Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan atau Gul Karmat Provinsi DKI Jakarta menyatakan gedung Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda DKI Jakarta belum layak digunakan untuk pekan depan pasca kebakaran. Zarotin Aljana melaporkan.
1: Untuk layak hari Senin digunakan untuk pelarangan gawe untuk kerjanya bukan
2: Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan atau Gul Karmat Provinsi DKI Jakarta gedung Bapenda DKI Jumat yang terbakar Jumat malam lalu untuk digunakan kembali oleh pegawai kepada oleh pegawai pada Dinas Gul Karmat DKI Jakarta. Selain melakukan pemadaman, proses penyelamatan menjadi bagian penting dalam penanganan kebakaran gedung Bapenda DKI Jakarta. Seorang korban yang sempat terjebak di dalam gedung berhasil ditemukan dan dievakuasi oleh tim penyelamat pada Sabtu dini hari tadi. Kepala Suku Dinas Gul Karmat Jakarta Pusat Syarifudin mengatakan, korban memberikan tanda keberadaannya menggunakan senter. Tim rescue kemudian bergerak melakukan penyelamatan hingga korban berhasil dievakuasi dari lantai 15 dan dibawa keluar gedung secara manual. Korban saat ini berada di rumah sakit Tarakan dan dipastikan tidak ada korban jiwa.
3: Korban sementara masih dirawat di rumah sakit dan kita berhasil dengan satu korban kita evakuasi secara manual dari lantai 16. Bawah-bawah sudah aman. Sementara masih perawatan di rumah sakit.
2: Tidak ada korban jiwa.
0: Kasus kebakaran di Kabupaten Sragen pada musim kemarau tahun ini melonjak 100% jika dibandingkan kejadian tahun 2025 lalu. Bahkan pemadam kebakaran Kabupaten Sragen tidak menampik jika potensi kebakaran di Sragen masuk 10 besar daerah rawan di Jawa Tengah. Mulato Isahan dari RRI Surakarta melaporkan.
4: Teman-teman itu sudah 119 kasus. Ini baru tengah tahun, bulan 8.
5: Kasus kebakaran di Kabupaten Sragen mengalami peningkatan signifikan pada musim kemarau tahun ini. Berdasarkan data Bidang Pemadam Kebakaran Damkar Satpol PP Kabupaten Sragen, hingga akhir Juli tercatat sebanyak 120 kejadian kebakaran. Angka ini melonjak tajam dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya. Sebagai perbandingan, pada tabel data tahun sebelumnya, total kejadian kebakaran sepanjang Januari hingga Juli baru mencapai 56 kasus. Sementara pada tahun ini, per 31 Juli saja, jumlahnya sudah menembus 120 kasus kebakaran. Lonjakan tertinggi terjadi pada bulan Juli, di mana terjadi 49 kasus kebakaran dalam satu bulan. Kepala Bidang Kabid Damkar Satpol PP Sragen Tommy Isharyanto menyampaikan bahwa tingginya angka penanganan tersebut menempatkan Kabupaten Sragen ke dalam jajaran 10 besar daerah rawan kebakaran di Jawa Tengah. Tommy menjelaskan pemicu utama maraknya kebakaran di Sragen sejauh ini didominasi oleh kelalaian manusia atau human error, baik untuk musibah kebakaran pemukiman maupun lahan modern.
4: Ya, kalau dilihat dari angka kebakaran itu kan untuk Sragen relatif cukup tinggi, ya. Baik dari tataran rumah, lahan maupun yang lain itu kami sidang sendiri itu hampir setiap hari ada menangani.
5: Selain kelalaian aktivitas pembakaran, potensi kebakaran rumah juga dipicu oleh instalasi listrik yang kurang aman. Banyak warga yang menumpuk colokan listrik berlebihan atau stop kontak tersambung sehingga menimbulkan beban panas tinggi dan memicu konsleting. Menyikapi tingginya potensi karhutla dan kebakaran pemukiman di musim kemarau ini, Pemkab Sragen bersama instansi terkait terus memperkuat sinergi dan koordinasi. Sementara itu, di sela memimpin apel kesiapsiagaan mengantisipasi karhutla, Kapolres Sragen AKBP Dewi Anasyamsu Indiasari menegaskan kebakaran. Selain sinergi lintas sektoral untuk mencegah kebakaran, harus menggalakkan sosialisasi kepada masyarakat.
6: Kita kedepankan upaya-upaya preemptif dan preventif, sehingga salah satunya adalah sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat, baik terkait pencegahan kebakaran hutan dan lahan, juga kebakaran di lingkungan rumah. Karena di Sragen ini dalam satu bulan terakhir ini terjadi peningkatan kejadian kebakaran rumah yang diakibatkan adalah kelalaian dari pemilik rumah sendiri.
5: Sementara itu, guna menekan angka kejadian kebakaran yang kian mengkhawatirkan, Pemkab dan Polres Sragen mengeluarkan sejumlah imbauan penting bagi seluruh warga, yakni memastikan tidak meninggalkan kompor atau tungku dalam keadaan menyala usai memasak. Jika membakar sampah, pastikan lokasi dilokalisir dan ditunggu hingga api benar-benar padam. Kemudian dilarang membuang puntung rokok sembarangan, terutama di dekat kawasan hutan, tempat penampungan sampah atau pemukiman padat, serta memeriksa secara berkala instalasi listrik rumah dan hindari penggunaan stop kontak yang menumpuk secara berlebihan guna mencegah beban panas. Dari Sragen, Jawa Tengah, Mulato Ihsan, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Operasional sekolah rakyat di Jawa Tengah kini telah berhasil menyerap 2.692 siswa yang diharapkan mampu memutus rantai kemiskinan. Dika Budiman dari RRI Semarang melaporkan.
7: Jadi rintisan sekolah rakyat di Jawa Tengah itu totalnya ada 14 titik.
8: Pendengar, program sekolah rakyat di Jawa Tengah telah menampung 2.692 siswa pada tahun ajaran 2026-2027. Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah Imam Maskur menjelaskan, sebanyak 2.692 siswa yang mengikuti sekolah rakyat terdiri dari 380 siswa SD, 1.038 siswa SMP, dan 1.274 siswa SMA. Seluruh peserta didik tersebut telah mengikuti masa pengenalan lingkungan sekolah pada akhir Juli 2026 kemarin. Para siswa tersebar di 10 sekolah rakyat permanen yang berada di Kabupaten Pati, Banyumas, Wonosobo, Sragen, Jepara, Brebes, Cilacap, Sukoharjo, Rembang, dan Kota Semarang. Selain itu, 6 sekolah rakyat rintisan juga telah beroperasi di Banjarnegara, Temanggung, Blora, Magelang, Kabupaten Magelang, dan Kebumen. Imam mengatakan kuota siswa SMP dan SMA hampir seluruhnya telah terpenuhi. Sementara itu, penerimaan siswa SD masih menghadapi sejumlah tantangan karena sebagian orang tua belum siap melepas anak usia dini untuk tinggal di asrama.
7: Dan sekolah rakyat di Jawa Tengah itu totalnya ada 14 titik. Kemudian yang permanen hari ini yang sudah dibangun, ini jumlahnya ada 10. Ada sekolah 10 permanen ini, ada yang tidak ada rintisannya tapi langsung permanen. Misalkan Brebes, kemudian Kabupaten Rembang, Cilacap, dan Sukoharjo. Tidak ada rintisan tapi langsung permanen. Tapi ada yang sudah ada rintisannya tapi belum ada permanennya. Kayak misalkan Kabupaten Magelang, Kabupaten Blora, itu sudah ada rintisannya tapi belum dibangun permanennya. Kemudian Temanggung juga semacam itu, tapi mereka lagi berproses. Nah, dari sekolah rintisan sampai sekolah permanen, jadi yang kalau sudah ada sekolah permanennya, yang rintisan itu dialihkan ke sekolah permanen. Nah, kemudian yang rintisan belum ada sekolah permanennya, tetap jalan di tempat sekolah rintisan yang tadi.
8: Sementara itu, Kepala Sekolah Rakyat Semarang, Ridho, mengaku telah menempati bangunan baru sekolah rakyat sudah 3 pekan ini.
9: 2 minggu ini sudah di permanen sejak 13 Juli, aman dari air, listrik, aman semua. Di awal itu kan memang di 270 pamit kuota, 31 Juli tambah yang lama di 86.
8: Kedepan pengembangan sekolah rakyat akan terus dilakukan seiring dengan kesiapan lahan dan sarana di berbagai daerah. Jika 35 kabupaten kota di Jawa Tengah nantinya memiliki sekolah rakyat, program tersebut diperkirakan mampu menampung sekitar 35.000 siswa dan memperluas akses pendidikan bagi masyarakat miskin. Tika Budiman melaporkan untuk RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah mengizinkan pondok pesantren dan sekolah berasrama dengan jumlah santri atau siswa lebih dari 1.000 orang untuk membangun dapur program makan bergizi gratis atau MBG secara mandiri. Kebijakan tersebut diharapkan memperluas jangkauan pelayanan dengan tetap mengedepankan standar keamanan dan mutu pangan. Alfred Stuter melaporkan selengkapnya.
10: Pemerintah resmi menetapkan pondok pesantren dan sekolah berasrama dengan jumlah santri atau siswa lebih dari 1.000 orang dapat membangun dapur program makan bergizi gratis MBG secara mandiri. Meski demikian, operasional dapur tetap harus mengikuti standar satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG yang ditetapkan Badan Gizi Nasional atau BGN. Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan mengatakan, kebijakan tersebut menjadi bagian dari upaya mempercepat dan mempermudah pelaksanaan program MBG di lembaga pendidikan berasrama yang memiliki jumlah penerima manfaat yang besar.
11: Ini juga tadi sudah diputuskan pondok-pondok atau sekolah berbasis keagamaan, dan yang boarding, ya, yang di atas 1000 ke atas mereka boleh bikin dapur tapi standar SPPG gitu. Kalau di bawah itu dia harus ikut SPPG yang terdekat. Nah, itu memudahkan. Jadi misalnya pondok yang punya 2000 siswa atau santri, yang boarding mungkin yang 2000, mereka bisa buat dapur tempatnya, tetapi harus standar dengan SPPG yang juga nanti punya SLHS.
10: Sementara itu, Kepala Badan Gizi Nasional BGN Sudaryono memastikan seluruh dapur MBG termasuk yang dikelola pondok pesantren tetap akan melalui mekanisme verifikasi dan memenuhi standar yang telah ditetapkan pemerintah. Menurutnya, seluruh proses dilakukan secara transparan melalui sistem tanpa perantara.
12: Yang termasuk yang pondok pesantren kami juga cek. Dicek seperti apa gitu. Jangan sampai, mohon maaf, kadang-kadang pernyataan sedikit itu kemudian pemahamannya berbeda. Karena pemahaman berbeda, ada oknum-oknum yang kemudian, mohon maaf Pak Menko, itu menjajakan jasa di level bawah. Jadi saya pastikan kalau ada orang, mengaku orangnya siapapun, kemudian bisa membantu, saya pastikan bahwa. Jadi semua kita by system, dan semuanya kita transparan semuanya.
10: Pemerintah berharap kebijakan tersebut dapat memperluas jangkauan layanan program MBG, khususnya bagi lembaga pendidikan berasrama. Selain itu, penerapan standar SPPG diharapkan menjaga kualitas makanan sekaligus menjamin keamanan pangan bagi para penerima manfaat. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dinas Kesehatan Kota Kediri menemukan 130 kasus HIV/AIDS pada semester pertama tahun 2026. Ana Kusuma dari RRI Surabaya melaporkan.
13: Dinas Kesehatan Kota Kediri terus meningkatkan upaya deteksi dini untuk menekan penyebaran HIV/AIDS di wilayahnya. Berdasarkan data per semester 1, sepanjang Januari hingga Juni 2026, tercatat sebanyak 130 kasus HIV/AIDS. Dari jumlah tersebut, 33 kasus merupakan warga berKTP Kota Kediri, sedangkan sisanya berasal dari luar daerah. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kota Kediri, Hendi Suprianto, menjelaskan bahwa semakin banyak kasus yang berhasil ditemukan melalui screening, maka semakin besar pula peluang untuk melakukan penanganan dan juga mencegah penularan lebih lanjut.
14: Selama Januari sampai Juni tahun ini, kami mencatat ada 130 kasus HIV/AIDS. Dari jumlah itu, 33 orang itu merupakan warga yang berKTP Kota Kediri, sedangkan sisanya berasal dari luar daerah. Kalau dilihat dari kelompok usianya, yang paling banyak memang usia produktif antara 20 sampai 29 tahun.
13: Sementara itu, dosen Institut Ilmu Kesehatan Bakti Wiyata Kediri, Forman Novendo Sijabat, menilai bahwa penanganan HIV/AIDS memang memerlukan pendekatan yang menyesuaikan dengan kebutuhan masing-masing pasien. Menurutnya, ketersediaan layanan kesehatan yang ramah, akses pengobatan yang berkesinambungan, serta dukungan motivasi menjadi bagian penting dalam menjaga kepatuhan pasien terhadap terapi.
15: Pengobatan yang ramah pada pasien HIV ini tidak bisa diselenggarakan hanya pelayanan kesehatan saja, tapi juga masyarakat yang lain yang sehat secara tidak kena HIV itu juga perlu menyediakan suasana lingkungan layanan kesehatan yang ramah. Dan bagi pasien HIV yang perlu diketahui yang seringkali terlupakan, ada yang namanya prinsip sekarang undetectable, untransmittable. Jadi ketika virusnya sudah di bawah 40 kopi karena rajin berobat, maka otomatis tidak bisa mentransmisikan virus itu ke orang lain.
13: Untuk mendukung langkah tersebut, Dinas Kesehatan juga menggiatkan edukasi kesehatan reproduksi di berbagai sekolah, kemudian juga berkoordinasi dengan puskesmas dan juga kader dari kelurahan mengoperasikan mobile VCT, serta memastikan pengobatan bagi orang dengan HIV/AIDS dapat diakses secara gratis dan juga berkelanjutan di masing-masing fasilitas pelayanan kesehatan publik. Ana Kusuma melaporkan.
0: Dampak El Nino, kunjungan masyarakat ke sejumlah pusat perbelanjaan di Kota Kediri semakin meningkat. Ayu Citra dari RRI Stasiun Produksi Kediri melaporkan.
16: Sering meningkatnya suhu di bumi yang disebabkan oleh El Nino, maka pada saat ini kunjungan masyarakat ke sejumlah pusat belanja di Kota Kediri ikut semakin meningkat. Hal itu disampaikan oleh salah satu pengunjung mall Kediri Town Square asal Tulungagung, Nur Ayu Habibah. Ayu mengatakan bahwa ia sengaja datang berkunjung ke mall tersebut bersama dengan sejumlah teman sejawat. Langkah ini sekaligus dilakukan untuk mengisi waktu luang dan bisa menikmati beragam produk kuliner. Apalagi ketika mendatangi mall Kediri ini, ia juga bisa mendapatkan suasana yang nyaman, aman, dan sejuk.
17: Tempat perbelanjaan untuk semua kalangan masih sangat rekrut ya. Untuk lingkungannya sendiri juga ramah dan aman. Itu yang saya suka. Jadi dia nggak bikin orang was-was. Karena dia kan middle ya, nggak begitu rame banget. Terus di sini juga nyaman, orangnya ramah-ramah. Semua tempatnya juga sudah cukup lengkap. Saya rasa semuanya lebih buruk kalau kita di Kediri. Malah saya lebih suka di sini. Dengan yang lain, saya rasa rata-rata ya.
16: Sementara itu, manajer marketing communication Kediri Town Square Aan Tri Ayuni menyebutkan bahwa saat ini manajemen mall tersebut terus melakukan pembenahan dan strategi untuk mendatangkan sejumlah pengunjung, termasuk halnya dengan menambah tenan skala nasional hingga menggelar berbagai event menarik, termasuk menerapkan potongan harga atau diskon.
18: Kediri Town Square fokusnya bahwa tenan-tenan yang F&B ya, kemudian kayaknya tren sekarang customer itu lebih ke wellness sama F&B. Mereka lebih suka makanan sama fokus ke kesehatan. Fashion, aksesoris ataupun yang lainnya tetap, tapi kayak fokus utamanya sekarang lebih senang kayak kuliner gitu sih. Jadi makanya tenan-tenan yang akan datang kampung soon di Kediri Town Square ini lebih ke F&B ya.
16: Diketahui hingga saat ini total tenan yang ada di mall tersebut mencapai sekitar 80 gerai dan dari jumlah ini sebanyak 20% diantaranya merupakan sektor makanan dan minuman, sedangkan sisa lainnya ditunjang oleh gerai kesehatan maupun fashion. Ayu Citra melaporkan.
0: Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja pagi ini, saya Rudi Zain mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.

pemerintahan Presiden Prabowo Subianto mengusung 8 misi utama yang dikenal dengan sebutan Asta Cita. Asta berarti 8, sedangkan Cita berarti tujuan atau harapan. Asta Cita menjadi arah pembangunan Indonesia hingga tahun 2029. Fokusnya mencakup memperkuat ketahanan nasional, meningkatkan kualitas kesehatan, mendorong

0: kecil yang kita lakukan hari ini.
1: Jaringan Berita Nasional Pro 3 kini hadir lebih luas untuk Anda. Pro 3 juga hadir melalui siaran digital audio broadcasting atau DAB pada frekuensi 229 MHz dan medium wave di 999 kHz. Anda juga bisa mendengarkan di RRI Digital. Untuk Anda yang berada di wilayah terpencil atau pendengar setia gelombang pendek, kami juga hadir melalui SW atau shortwave di 7203 kHz mulai pukul 17 sore hingga pukul 6 pagi. Dimanapun Anda berada, Pro 3 siap menyajikan informasi terpercaya, cepat dan akurat. Dengarkan terus Pro 3 RRI, jaringan berita nasional, terus mengudara untuk Indonesia.

0: di pedalaman Poso.
1: Saya lahir di ujung timur Indonesia, Maroke.
2: Saya lahir dari kota Intan, Martapura.
3: Saya lahir di Pulau Samosir.
4: Beta lahir di Paris Van Java.
5: Saya lahir di Pulau Dewata.
6: Saya juga lahir di Pulau Dewata.
7: Kita semua manusia.
8: Manusia yang sama.
9: Manusia Indonesia.
10: Kita jangan saling menghujat.
11: Jangan saling menjelekkan.
12: Jangan saling memfitnah.
13: Jangan saling menolak.
14: Jangan saling mendemo.
15: Kita semua harus bangga punya Indonesia
16: yang telah menjadi pemersatu bangsa.
17: Mari kita jaga bersama persatuan dan kesatuan bangsa
18: dalam kebinekaan Indonesia.
19: Kita adalah saudara sebangsa dan setanah air.
20: Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saktama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta.
21: Tahukah kamu, pembacaan teks proklamasi ternyata berlangsung sangat sederhana dan singkat di halaman rumah Soekarno, Jalan Pegangsaan Timur 56 Jakarta. Tanpa panggung megah dan hanya disaksikan puluhan warga saja, serta tokoh perjuangan. Momen itu justru mengubah sejarah bangsa Indonesia untuk selama-lamanya.

0: Apa bedanya BNPB dan Basarnas?
1: Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan atau Basarnas dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB. Dua institusi ini merupakan institusi serupa tapi memiliki tugas dan fungsi yang berbeda loh. Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB adalah sebuah lembaga pemerintah non-departemen yang mempunyai tugas membantu Presiden. Fungsinya untuk membantu dalam perencanaan, pelaksanaan kegiatan penanganan bencana, kedaruratan secara terpadu, melakukan mitigasi kebencanaan mulai sebelum hingga sesudah. Itulah mengapa kita sering lihat BNPB memberikan pelatihan-pelatihan kepada masyarakat yang berada dalam kawasan rawan bencana atau KRB, serta menyiapkan kawasan pengungsian. Fungsi BNPB itu seperti membuat kebijakan dalam penanggulangan bencana, seperti jalur pengungsian, serta penanganan pengungsi. BNPB dituntut lebih cepat mengatur penataan pengungsian, serta memetakan daerah KRB secara luas. Lalu, apa tugas Basarnas atau Search and Rescue? Tugas Basarnas membantu Presiden untuk melakukan pertolongan dan evakuasi saat terjadinya bencana. Selain itu, Basarnas juga bertugas melakukan pencarian korban jika dalam suatu bencana ada korban yang menghilang tertimbun longsor, bangunan, atau terseret air. Basarnas juga melakukan koordinasi pelaksanaan penyelenggaraan operasi pencarian dan pertolongan kepada instansi bantuan seperti TNI, Polri, dan BNPB. Selain BNPB dan Basarnas, ada juga Palang Merah Indonesia atau PMI yang bertugas dalam setiap bencana yang terjadi di Indonesia. Untuk tugas utamanya, yaitu pelayanan kesehatan kepada masyarakat yang menjadi korban. Selain itu, PMI membantu menyediakan mobil ambulans untuk pertolongan pertama saat evakuasi.
2: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana.
3: Program makan bergizi gratis yang dilaksanakan pemerintah bukanlah sekedar aktivitas makan, namun mengandung penguatan nilai-nilai karakter seperti nilai spiritual atau religius, tanggung jawab, toleransi, peduli sosial atau kebersamaan, peduli lingkungan atau kebersihan, kreativitas, dan tidak boros. Dalam pelaksanaannya, makan bergizi gratis juga perlu dibarengi dengan sikap dan adab baik. Berikut adalah adab makan yang perlu dilakukan. Adab mencuci tangan sebelum makan. Membiasakan diri untuk mencuci tangan sebelum makan artinya melatih diri untuk terbiasa menjaga kebersihan. Adab ini juga menjadi upaya dalam menjaga tubuh dari serangan penyakit. Adab berdoa sebelum makan. Untuk mengawali setiap aktivitas, dibiasakan untuk membaca doa. Termasuk sebelum makan, penting untuk membaca doa sebagai wujud rasa syukur kepada Tuhan agar mendapatkan keberkahan pada tiap makanan yang disajikan. Adab makan dan minum sambil duduk. Untuk mendapatkan pengalaman makan dan minum yang maksimal, posisi duduk sangatlah disarankan. Makan dan minum sambil duduk memiliki beberapa manfaat seperti membantu pencernaan lebih baik, memberikan kontrol.
4: Terima kasih Anda telah ikuti Warta Berita bersama Pusat Pemberitaan Pro 3 RRI Jakarta. Nantikan informasi terkini lainnya hanya di saluran kami. Sampai jumpa.

Bhinneka Tunggal Ika bukan hanya sebatas semboyan, namun adalah prinsip bangsa Indonesia. Arah dalam menyatukan langkah untuk negeri tercinta. Berpegang pada Bhinneka Tunggal Ika, kita bergandengan tangan untuk membentengi Indonesia dari hal yang akan menghancurkan. Kita berpegangan tangan agar seragam melangkah ke depan.

0: gambaran Indonesia. Ada 17.000 lebih pulau, ada ratusan suku bangsa, bahasa, dan budaya yang dimiliki.
1: Budayanya, ya banyak. Ada berbagai tradisi, ada tariannya, ada seni rupanya, upacara adatnya, dan masih banyak lagi.
2: Suku dan bahasa daerahnya juga beragam. Ada Kaili, ada Jawa, ada Bali, ada Bugis, Minahasa, dan masih banyak suku yang lainnya.
3: Indonesia itu tentang keberagaman, tentang kebanggaan, dan tentang sebuah sejarah yang begitu panjang.
4: Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Rote, Indonesia kaya dengan anugerah yang begitu luar biasa. Indonesia adalah rumah, adalah pelangi, dan semua perbedaan yang menyatu dalam satu kesatuan. Aku bangga jadi orang Indonesia.

0: Pulau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang. Karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Indonesia Pusaka. Kalimat-kalimat indah dalam lagu Indonesia Pusaka bukan hanya sekedar syair lagu yang didendangkan. Inilah sebuah refleksi jiwa tentang kecintaan terhadap tanah air. Pesan dalam lagu ini memberitahu bahwa Indonesia merupakan negara yang kuat dan akan terus jaya untuk selamanya. Kekuatan ini bukan hanya masalah militer, tetapi juga dari segi keragaman budaya dan tradisi. Indonesia adalah tempat di mana kita dilahirkan dan dibesarkan, serta tumbuh dan menjadi tua di sini. Ismail Marzuki, komposer lagu Indonesia Pusaka, adalah putra bangsa dari tanah Betawi. Ia lahir di Kampung Kuitang, Jakarta Pusat pada tanggal 11 Mei 1914. Ia menciptakan sekitar 250 lagu. Karya-karyanya sampai hari ini masih sering terdengar, antara lain Juwita Malam, Sepasang Mata Bola, Selendang Sutra, Sabda Alam, dan Indonesia Pusaka. Komponis yang akrab disapa Maing ini wafat pada tanggal 25 Mei 1958. Ia telah melahirkan lagu-lagu kepahlawanan yang menggugah jiwa nasionalisme. Maestro musik ini menyandang predikat komponis pejuang legendaris Indonesia. Bagi Ismail Marzuki, musik dapat menggugah rasa nasionalisme.
1: Indonesia itu rumah.
2: Indonesia itu dari Sabang sampai Merauke.
3: Indonesia itu seperti warna-warni.
4: Indonesia itu ya aku.
5: Indonesia adalah keberagaman. Indonesia adalah toleransi. Indonesia adalah persatuan. Aku, kamu, dia dan mereka adalah Indonesia. Aku bangga jadi orang Indonesia.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Tahun ini sudah lebih dari 43.000 siswa sekolah rakyat. Tahun depan sesuai arahan Bapak Presiden kalau gedungnya jadi, sudah lebih dari 150.000 siswa sekolah rakyat.
2: Nah, IGDX ini teman-teman secara historical mungkin saya sampaikan bahwa potensi bisnis matchmaking-nya itu menyentuh sekitar $170 juta.
0: Menteri Sosial menargetkan 150.000 anak tidak bisa bersekolah masuk sekolah rakyat pada 2027 mendatang. Industri game nasional menjadi salah satu sektor yang berpotensi besar terhadap pertumbuhan PDB nasional. Kebakaran hutan dan lahan kini kian mengkhawatirkan di Palangkaraya disebabkan kebakaran yang mendekati area pemukiman. Inilah Warta Berita selengkapnya, Minggu 9 Agustus bersama saya, Dizain. Menteri Sosial Saifullah Yusuf menargetkan 150.000 anak tidak bisa bersekolah masuk sekolah rakyat pada 2027 mendatang. Dan laporan selengkapnya bersama dengan Sada Tudarain.
1: Bagian dari menindaklanjuti arahan Bapak Presiden Prabowo lewat Pak Seskap Teddy untuk menambah penyelenggaraan TISAN di Jakarta dan sekitarnya.
3: Menteri Sosial Saifullah Yusuf menargetkan sedikitnya 150.000 anak yang tidak dapat bersekolah dapat mengikuti program sekolah pada 2027 mendatang. Pasalnya, saat ini 165 bangunan sekolah rakyat yang telah beroperasi dapat menampung sekitar 43.000 siswa. Saifullah atau Gus Ipul menyatakan target tersebut dapat tercapai apabila pembangunan fasilitas sekolah rakyat di berbagai kota dan kabupaten di Indonesia selesai sesuai rencana.
1: Tahun ini sudah lebih dari 43.000 siswa sekolah rakyat. Tahun depan sesuai arahan Bapak Presiden kalau gedungnya jadi, sudah lebih dari 150.000 siswa sekolah rakyat dan akan nambah lebih banyak lagi setiap tahunnya. Karena target Bapak Presiden setidak-tidaknya di satu kabupaten kota memiliki satu gedung permanen sekolah rakyat dengan daya tampung lebih dari 2.000 siswa.
3: Sementara Sekretaris Kabinet atau Seskap Teddy Indrawijaya mengatakan pemerintah menyiapkan 100 bangunan baru sekolah rakyat pada 2026 ini. Menurut Teddy, program sekolah rakyat merupakan salah satu upaya pemerintah untuk